0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Si.

Rumpata raning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Dan Sutresno budaya wonten ing wekdal menika badhe katuraken salah setunggaling informasi wonten ing giaran mlebet pasar di Sutresno budaya. Badhe katuraken informasi harga kebutuhan barang pokok wonten ing pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Lalu wonten ing wekdal menika dinten Kamis wage 26 September 2016 menika badhe katuraken saking Pasar Temon Kulon Progo menika untuk harga komoditas pasar yang ada di Pasar Temon Kulon Progo ya Sutresno Budaya. Di mlebet pasar pada pagi hari ini untuk yang pertama ada komoditas dari beras medium itu di harga Rp14.500 per kilo. Selanjutnya juga ada beras premium di harga Rp15.500 per kilo. Selanjutnya juga ada gula pasir curah Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Selanjutnya juga ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu juga minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liternya. Okay. Selanjutnya juga ada tepung terigu curah di harga Rp12.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp13.000 per kilonya. Selanjutnya juga ada komoditas daging sapi kualitas 1 di harga Rp170.000 per kilo. Lalu juga daging sapi kualitas 2 di harga Rp145.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budaya di daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Lalu juga daging ayam ras di harga Rp40.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Lalu juga telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Untuk selanjutnya Sutresno Budaya di komunitas cabai. Cabai hijau keriting di harga Rp25.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp45.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo. Dan juga cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Selanjutnya juga ada bawang bombay di harga Rp35.000 per kilo. Bawang merah atau berambang di harga Rp30.000 per kilo. Bawang putih henan di harga Rp32.000 per kilo. Bawang putih ngating di harga Rp40.000 per kilo. Untuk selanjutnya juga ada ikan teri asin di harga Rp50.000 per kilo. Ikan gembung di harga Rp44.000 per kilo. Lalu juga ada ikan lele di harga Rp27.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ikan tongkol di harga Rp45.000 per kilo dan juga ada udang berukuran sedang itu di harga Rp90.000 per kilo. Begitu Sutresno Budaya untuk informasi di pagi hari ini di giaran mlebet pasar untuk terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang pagi hari ini di Pasar Temon Kulon Progo. Tentu untuk lebih lengkapnya Sutresno Budaya bisa mengakses di laman webnya sikepoku.kulonprogokap.go.id. Pakatan Sutresno Budaya wonten ing giaran mlebet pasar ing wekdal menika pinanggih malih wonten ing atur giaran mlebet pasar dinten candhakipun. Matur nuwun. Si.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Mengenal permainan tradisional Jawa. Permainan gundu atau nekeran merupakan permainan tradisional Jawa yang hingga kini masih cukup sering dimainkan. Permainan ini mempunyai banyak sekali variasi, namun yang paling sering dimainkan adalah permainan gundu lingkar. Sejumlah gundu hasil sumsuman para pemain diletakkan dalam sebuah garis lingkaran, lalu para pemain tadi akan berupaya untuk mengeluarkan gundu-gundu tersebut. Gundu yang keluar dari lingkaran akan menjadi miliknya, sedangkan jika kelereng yang digunakan untuk mencentang berdiam di dalam lingkaran tersebut, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Permainan tradisional Jawa yang satu ini sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Lomba Tararing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program Lomba Tararing Yogyakarta. Lan menawi debat panjenengan sedaya ingkang nembe kemawon nyawiji ugi sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jadi sutrisno budaya wonten ing wekdal menika badhe keterangan malih salah setunggal informasi terkait dengan perakiraan cuaca, info cuaca dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk yang pertama sutrisno budaya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara Jaya Kulon Progo untuk hari ini tentunya Kamis 24 September 2026. Untuk informasi perakiraan cuaca lebih lengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma. Silakan untuk perakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara JA untuk hari ini Kamis 24 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara JA untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Serta angin masih bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara JA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Terima kasih untuk perakirawan Yudit Adiatma yang telah menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Kamis 24 September 2026 dan juga berlaku 24 jam ke depan. Dan seterusnya budaya untuk selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu juga untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Arum. Silahkan untuk informasinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 24 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum Prakirawan BMKG Stasiun Mata Yogyakarta, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Maka tanpa saya terkena butuh untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 24 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Tentunya semoga dapat membantu kelancaran aktivitas untuk Sutrisno Budoyo pada hari ini malam hingga esok hari. Terima kasih untuk perakirawan Judit Adiatma dan juga perakirawan Arum yang telah memberikan informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Matur nuwun.

0: suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedaya sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: Duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat. Bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.
4: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Raharja mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil dengan beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Beralih ke informasi lain. Pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi ditopang dengan regulasi yang memberikan arah penataan secara jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Pantai Sunda Pantai Drini. Fasilitasi penyusunan Raperbup menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah dan memastikan rencana penataan kawasan. Kawasan Pantai Sunda hingga Pantai Drini merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Aduh, paling enak sekali ya kalau tong tinggal hidup di sini.
1: Enak lah di sini. Warga ramah-ramah tuh, Kak. Senang, nyaman.
0: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh. Kok asli mana?
1: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
0: Oh, kalau saya dari Timika.
1: Ibu mau nyebrang?
2: Iya, Mas.
0: Ibu, nanti kita bantu sama
1: sini. Sini, bantu.
2: Iya. Terima kasih, Mas. Yeah. Karena anak baik.
0: Kejam bawa motor takarun begitu. Kau taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat. Ini sudah ini sebetulnya buat tuh segala barang. Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
3: Sama bukan apa-apa di sini, terserah tuh.
4: Weh, kamu udah bikin apa di sana tuh, bikin apa bantuan tua?
0: Kasih tinggal saya tuh kenapa, itu kan di sini kan kita harus
4: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini.
0: Randi, kau lihat dia nih, kita nih tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tong harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.
6: Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget. Kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiyang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
7: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
8: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
7: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
8: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP iki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.

Babat merupakan cerita sejarah, biasanya lebih berupa cerita uraian sejarah. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah, silsilah atau salasilah, dan tambo. Beberapa kitab babat diberi judul hikayat, misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Salasilah Perak, Sejarah Melayu, Babat Giyanti, dan Babat Tanah Jawi.

0: dari Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: aja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Gambang Suling berasal dari Jawa Tengah, merupakan ciptaan seniman Kinarto Sabdo. Lagu ini mengungkapkan kekaguman terhadap alat musik tradisional Suling yang memiliki nada indah berharmonisasi dengan gamelan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening bank secara massal berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dalam skema tersebut, warga yang telah menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP dapat langsung memperoleh rekening bank, termasuk mendapat saldo awal sebesar Rp50.000. Bank Rakyat Indonesia atau BRI ditunjuk untuk melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia. Sedangkan Bank Syariah Indonesia BSI khusus melayani di wilayah Aceh. Pakar perbankan UMY Eki Imamul Mutakin mengingatkan agar keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kuantitas rekening yang tercatat. Pengawasan juga penting agar tidak mengabaikan kualitas operasional. Eki mengapresiasi pemanfaatan NIK sebagai single identity number yang dinilai mampu memangkas alur birokrasi penyaluran bantuan. Namun membuka rekening dalam skala masif tetap menyimpan potensi bahaya di sektor keuangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gelombrogo memperkuat komitmen dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan daerah. Melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK, Pemkab Gelombrogo mencanang inovasi bernama Pramana, periksa lampilah data warga miskin kanti nyata. Inovasi ini sebagai tata kelola baru pembenahan data kependudukan agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi TKPK yang berlangsung di ruang rapat Kiskendo. Inovasi Pramana bertumpu pada penguatan dasar hukum melalui penyusunan rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sugeng injang selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresno budaya wonten pundi kemawon bukitan saha pinaringan kawilujengan kabagas warasan tetap sehat lan ugi semangat ya Sutresno budaya. Lan wonten ing wekdal menika panggen malih wonten ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken wonten ing giaran kawruh ing wekdal menika nggih Sutresno Budaya. Tentunya dengan tema kita di dialog kawruh pada pagi hari ini, museum butuh pengunjung atau pengunjung butuh museum? Nah, niki pertanyaan besar tentunya, dan juga sudah hadir kedua narasumber pada kawruh pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Noibenia Gendrit KR, sarjana sejarah menika nggih, dari anggota Baramus DIY dari Museum Benteng Frederberg Yogyakarta atau biasa dipanggil Mbak Noi. Selamat pagi Mbak Noi.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Salam kenal semuanya. Saya Noi dari Museum Benteng Frederberg.
0: Nggih. Sehat ya Mbak Noi nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mas Kira.
0: Luar biasa. Terima kasih lo sudah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini nggih.
1: Terima kasih sudah diundang juga Mas Kira.
0: Dan juga yang kedua ada Mbak Putri Lestari Asikom. Beliau juga anggota Baramus DIY dari Museum Perjuangan Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Putri.
2: Selamat pagi Mas Gila.
0: Enje Mbak Putri, gimana kabarnya, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Luar biasa. Terima kasih tentunya juga Mbak Putri sudah hadir di kawruh pada pagi hari ini nggih.
2: Ya,
0: betul nggih. Di ini dengan kawruh kita dengan temanya museum butuh pengunjung atau pengunjung butuh museum. Nah, leres nggih?
1: Betul sekali
0: pertanyaan
1: ya.
0: Besar. Tapi sebelum itu, ini kan dari anggota Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Noi dan juga Mbak Putri. Ya. Baramus menika menapa?
1: Baramus
0: Sutresno Budaya
1: itu
0: belum mengetahui Baramus menika, monggo.
1: Oke. Baramus itu kepanjangannya adalah Badan Musyawarah Musea.
0: Nggih.
1: Itu adalah asosiasi atau gabungan museum-museum yang ada di Yogyakarta, Mas Kira dan Sutresno Budaya. Jadi ada lebih dari 40 museum yang ada di Yogyakarta.
0: Jogja,
1: ya?
0: Ada lebih dari 40.
1: Betul. Oh. Dari museum negeri sampai museum swasta, museum yang dikelola oleh pribadi, semuanya itu digabungkan menjadi satu badan, namanya adalah Baramus.
0: Baramus tadi.
1: Musyawarah Musea.
0: Oh, ngaten. Di DIY sendiri ada 40-an lebih museum.
1: Betul,
0: menikonji.
1: Karena ada beberapa museum yang baru, sependek yang saya tahu, ada di Jalan Kaliurang, itu juga ada. Kemudian yang ada di Kulon Progo, ada museum kayu.
0: Oh,
1: itu
0: ngaten.
1: Juga baru saja bergabung dengan Baramus.
0: Baramus itu, Ji. Oh, dan Mbak Noi dari Benteng Frederberg, dan juga Mbak Putih dari Museum Perjuangan Yogyakarta.
1: Iya,
0: oh, ngaten, Ji. Dan tentunya ini juga terkait dengan tema kita. Kalau mendengar kata museum nih kan, mungkin yang terbayangkan adalah tempat menopo menyimpan untuk benda-benda bersejarah ngaten. Nah, sebenarnya apa kalau dari Mbak Putri dan juga Mbak Noi sendiri, makna dari museum tersendiri menopo menikah untuk kita membuka dialog kita di pagi hari ini, monggo.
1: Nah, ini menarik Mas Gilang dan juga Sutresno Budoyo semuanya. Jadi kalau biasanya kita mendengar kata museum itu kan sesuatu yang sangat kuno, sesuatu yang sangat tua dan identik
0: lawas
1: dengan
0: bakal.
1: Lawas. Sesuatu yang lawas, sesuatu yang isinya alah paling mong benda-benda sing wis ora kanggo
0: dipajang
1: sing
0: gitu.
1: Dipajang, bleduken.
0: Nggih. Bayangannya kan seperti itu mungkin juga dari masyarakat sendiri.
1: Dimasukkan gaya. Disimpan di sebuah lemari kaca yang tebal. Dan tidak bisa disentuh. Tapi di era sekarang dengan paradigma museum yang baru, semua itu sudah berubah Mas Gilang. Jadi bagaimana museum itu menjadi sebuah instansi yang tidak hanya sebagai tempat menyimpan koleksi, tapi sebagai ruang publik yang sangat amat bisa untuk digunakan berinteraksi oleh masyarakat.
0: Untuk berinteraksi.
1: Betul. Jadi kata kuncinya adalah perubahan yang dari koleksi sentris menjadi pengunjung sentris. Jadi bagaimana sebuah koleksi itu tidak hanya mati, bercerita, berhenti di peristiwa masa lalu, tapi bagaimana koleksi dan juga museum itu ternyata sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang dan juga akan seterusnya.
0: Oh, akan relevan, Ji?
1: Akan selalu relevan. Contohnya kalau di Museum Benteng Frederberg, kita punya koleksi perban, Mas Gilang.
0: Perban?
1: Iya, koleksi perban
0: luka. Ngatain
1: perban itu? Luka.
0: Oh, okay.
1: Itu yang terbuat dari pelepah pisang.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Kalau kita berbicara tentang koleksi perban dari pelepah pohon pisang ini, di zaman dulu mungkin narasinya hanya sebatas bagaimana koleksi ini bisa dipakai oleh para pejuang kita di zaman revolusi. Tapi di masa sekarang kita bisa membuat itu menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata perban yang sekarang kita pakai itu kok bisa dulu pakainya pelepah pisang
0: gitu.
1: Ya karena dulu enggak ada bahan-bahan seperti perban yang bisa kita temukan
0: sekarang
1: secara
0: ini,
1: mudah di apotek misalnya.
0: Leres.
1: Dan menariknya, kenapa kok harus pohon pisang? Kenapa kita nggak pakai pohon mangga?
0: Betul.
1: Kenapa kita nggak pakai pohon melinjo misalnya? Itu kan ternyata ada banyak alasan-alasan ilmiah kedokteran yang akhirnya masyarakat di zaman revolusi dulu ya harus berpikir otak, harus apa namanya secara cerdas menjawab tantangan pada masa itu. Ya udah deh, pakainya pelepah pohon pisang aja seperti itu.
0: Oh, relevannya
1: itu kan
0: di situ,
1: menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, dan masih banyak koleksi-koleksi museum yang lain yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini.
0: Mbak Putri mungkin bisa ditambahkan
2: betul
0: juga.
2: Betul sekali. Kemudian melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mbak Noi mengenai museum itu sendiri. Jadi museum itu mungkin banyak stigma yang ada bahwasanya menjadi tempat yang membosankan.
0: Leres.
2: Kemudian menjadi tempat yang punya stigma horor, bisa dikatakan di masyarakat.
0: Ada juga seperti itu.
2: Nah, di sini akhirnya di museum Perjuangan pun juga menjawab bahwasanya stigma-stigma tersebut akan dihilangkan dengan cara yang mana di kami itu mulai mengubah tata pamer layoutnya, yang mana kalau dulu itu kan bisa dikatakan lebih gelap, kemudian penerangannya tidak
0: minim penerangan
2: bisa dikatakan seperti itu.
1: Remang-remang.
2: Dan sekarang sudah diubah menjadi pencahayaannya lebih hangat, nyaman, supaya pengunjung yang datang ke museum itu merasa nyaman dan betah untuk di museum.
0: Gitu. Tapi kenapa ya kalau memang kalau museum itu identik dengan cahaya yang minim dan remang seperti itu, kenapa Mbak?
1: Nah,
0: Mbak
1: itu juga ada alasannya itu, Mas. Ada alasannya, betul. Kalau biasanya kan kita, kenapa sih enggak yang dibikin terang, lampunya putih
0: yang
1: gitu. Yang gila-gila kan malah ketok kabeh
0: oleh
1: Tapi justru dari pencahayaan itu ada satu seninya, Mas.
0: Jadi
1: bagaimana sebuah koleksi itu disorot dengan satu lampu biasanya dengan lampu spotlight itu untuk memperlihatkan sisi mana nih yang mau kita tampilkan kepada masyarakat, kepada pengunjung. Misal ada satu bagian dari koleksi apa namanya itu tadi deh, contohnya dari perban kita mau menampilkan serat-serat dari perban pelepah pisang itu, kita mau menampilkan serat-seratnya. Nah, makanya kemudian ada satu lampu spotlight itu yang khusus untuk menyorot dari seratnya
0: itu tadi.
1: Jadi bisa mata kita itu bisa lebih fokus terhadap koleksi tersebut gitu. Dan juga secara apa namanya daya penglihatan mata kita, Mas Gilang, itu lampu yang lebih hangat, lampu yang lebih kuning itu membuat kita lebih nyaman untuk melihat koleksi daripada lampu yang sangat terang.
0: Berpengaruh di sana juga ya berarti.
1: Betul. Itu makanya kemudian banyak museum-museum pada umumnya itu lebih memilih dengan pencahayaan yang lebih remang, yang lebih hangat. Bukan untuk membuat museumnya horor sama sekali, tapi justru alasannya untuk membuat pandangan kita cara
0: lebih fokus
1: kepada koleksi.
0: Itu baru paham ini, tapi memang itu tadi kenapa ya kok setiap museum itu memang dibikin remang seperti itu, ternyata itu dia alasannya.
1: Betul.
0: Lalu juga melanjut ke tema tadi, pertanyaan besar kita, museum butuh pengunjung atau pengunjung yang sebenarnya membutuhkan museum tentunya di era sekarang ini. Kalau dari Mbak Noi dan juga Mbak Putri seperti apa menikah?
1: Ya, ini satu tema yang sangat menarik dan menjadi pertanyaan besar kita semuanya, Mas Gilang. Kami dari museum pun sebenarnya juga bertanya, yang butuh ini sebenarnya siapa sih? Masyarakat yang membutuhkan kita museum atau kita museum yang membutuhkan masyarakat?
0: Sebagai pengunjungnya.
1: Dan ternyata ya museum dengan masyarakat ini saling membutuhkan, betul, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena museum tanpa pengunjung ya kita hanya sebuah itu tadi tempat untuk menyimpan koleksi barang antik gitu. Sementara masyarakat tanpa museum tidak ada ruang untuk belajar sejarah, tidak ada ruang untuk refleksi terhadap kebudayaan kita. Jadi museum dengan masyarakat ini adalah dua hal yang saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lain.
0: Oh, nggak tahu harus saling membutuhkan satu sama lain sih. Untuk kalau dari masyarakat juga untuk membutuhkan informasi-informasi tadi kan seperti itu sih. Tapi serelevan apa ini keberadaan museum di era saat ini, tentunya di tengah masyarakat sih, Mbak Putri dan juga Mbak Noi, yang sekarang semakin dekat tentunya dengan teknologi dan juga informasi digital yang sebenarnya kan sangat gampang sih untuk kita cari seperti itu. Apakah juga masih relevan kita sebagai masyarakat untuk berkunjung ke museum, mencari informasi-informasi yang ada dalam museum tersebut? Itu seperti apa? Mungkin Mbak Putri?
2: Ya, baik. Keberadaan museum saat ini itu sangat relevan untuk dikunjungi oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena memang untuk teknologi itu hanya menjadi sebuah alat penghubungnya saja.
0: Alat penghubungnya saja.
2: Yang mana berbeda kalau kita mendatangi museum, kita bisa melihat objeknya secara langsung. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa aja sih fungsi barang-barang tersebut pada masa perjuangan kala itu. Jadi hal tersebut nggak bisa kita dapatkan melalui media digital. Mungkin dengan video, foto, yang mana hanya kita rasakan melalui layar ponsel saja.
0: Jadi memang tadi seperti contohnya Mbak Noi tadi, seperti perban tadi nge. Mungkin kalau di HP seperti itu kan kita hanya menerima informasi itu. Tapi kalau misalnya kita berkunjung ke museum, kita akan melihat wujud dari perban itu seperti itu gimana?
1: Betul sekali, jadi pengalamannya akan sangat berbeda mas. Walaupun sekarang ya kita bisa melihat di banyak platform media sosial, di TikTok, di Instagram. Bahkan juga sudah banyak museum-museum di Indonesia maupun di luar negeri yang mereka punya website untuk virtual tour museum mereka. Fredebook pun juga punya.
0: Sudah ada
1: virtual tour untuk masyarakat yang mungkin belum berkesempatan berkunjung ke museum bisa melakukan kunjungan secara mandiri. Tapi rasanya kan pasti akan berbeda mas.
0: Wah, sangat beda tentunya.
1: Gitu. Bagaimana kita merasakan ambience-nya dari sensasinya dari bangunan itu sendiri, dari koleksi yang ada, yang bagaimana mata kita bisa melihat secara langsung koleksi itu secara dekat. Dan kemudian apalagi kalau bangunan-bangunan museum yang juga cagar budaya itu pasti akan memberikan sisi apa ya, kalau saya tuh kayak perasaannya tuh beda.
0: Benar, bisa merasakan langsung di sana dengan bangunan yang juga sebagai cagar budaya tadi, ngatain jadi. Tapi kalau untuk masyarakat yang mungkin merasa museum menika membosankan, boseni karena hanya melihat benda-benda lama, sebenarya apa yang mungkin belum belum mereka pahami tentang museum itu sendiri kalau hanya menganggap seperti itu tadi? Apa kalau dari Mbak Noi dan juga Mbak Putri?
1: Nah, ini juga menarik ya mas, kalau biasanya ya masyarakat ngapain sih ke museum, ya udahlah lihat koleksi, jalan-jalan, baca informasi yang ada di sana, selesai pulang. Padahal ternyata sekarang ini dengan perubahan sudut pandang museum yang baru, museum itu kan sebagai ruang publik masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa melakukan banyak hal, banyak kegiatan komunitas, banyak kegiatan antar orang tua dengan anak, mungkin dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman bermain, belajar, diskusi, kemudian melakukan jelajah museum dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di museum. Gitu. Dan juga sudah mulai banyak, terutama juga di Jogja-Jogja, museum-museum itu yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda.
0: Seperti apa contohnya mungkin?
1: Contohnya kalau di Museum Benteng Fredebook kita rutin berkegiatan dengan komunitas-komunitas jelajah museum yang di Yogyakarta. Kami memberikan experience kepada masyarakat kalau berkunjung ke museum itu nggak sekedar hanya jalan-jalan lihat koleksi, tapi kita memberikan rasa dan pengalaman yang lebih banyak, dan kemudian juga itu tadi relevansi bagaimana koleksi-koleksi sejarah yang ada di Museum Benteng Fredebook dan cagar budaya dari bangunan Benteng Fredebook itu ternyata masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Itu baru satu. Kemudian yang lain, kegiatan yang lain kita biasa mengadakan namanya adalah musikologi.
0: Kenapa menikah?
1: Kepanjangannya adalah musik sekologi. Logi itu kan benteng. Jadi kami memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada anak-anak muda itu untuk bisa menyalurkan hobi menyanyi mereka itu di museum.
0: Oh, di museum.
1: Jadi kalau yang dulu rasanya tidak mungkin nyanyi kok di museum, ngapain sih? Tapi ternyata sekarang dengan adanya musikologi di Vredebeek ini banyak juga peminatnya gitu. Ada banyak pengunjung yang ternyata seru juga loh nyanyi di museum sambil menikmati senja sore di Jogja sambil santai setelah keliling diorama yang ada di Museum Benteng Vredebeek dengarin musikologi.
0: Itu kalau di Benteng Vredebeek ya. Kalau Mbak Putri, kalau di Museum Perjuangan sendiri ada apa kegiatan-kegiatan yang mungkin rutin dari anak-anak muda ataupun masyarakat yang bisa dilakukan di sana?
2: Kalau menyambung yang tadi mungkin museum itu membosankan, mungkin di Museum Perjuangan itu stigma tersebut bisa sedikit dikesampingkan karena di kami itu memiliki layout baru yang mana kita menambahkan sebuah kajian imersif yang mana itu berupa pemutaran film yang akan mengelilingi bangunan di bagian dalam sebesar 360 derajat.
0: Mubeng berarti
2: itu ya. Betul sekali, mubeng dengan durasinya 15 menit yang akan menceritakan alur perkembangan bagaimana sih Indonesia dulu bisa mendapatkan kemerdekaan. Gitu. Nah, di situ kan akan memuaskan dari segi anak muda yang mungkin kalau lihat barang aja benda aja membosankan, tapi di sini kita tambahkan dengan tren yang ada supaya mereka ya lebih tertarik untuk datang ke museum. Betul sekali. Kemudian kemudian untuk kegiatan yang mungkin rutin dilakukan di Museum Perjuangan tuh memang tidak dikemas secara eksklusif tetapi inklusif. Yang mana di Museum Perjuangan itu memfasilitasi menjadi ruang bagi masyarakat sekitar untuk digunakan oleh mereka, yang mana sering digunakan oleh komunitas-komunitas seperti yang mungkin lagi ngetrend tuh walking tour. Nah itu mereka sering mendatangi Museum Perjuangan. Kemudian juga tempat kami itu digunakan sebagai ruang oleh komunitas-komunitas seperti seni menari, menyanyi, serta teater yang rutin dilakukan di Museum Perjuangan seperti itu.
0: Jadi memang banyak sekali ya rutinan-rutinan itu tadi yang sekarang bisa dilakukan di museum tadi ya. Salah satu juga ada tadi menyanyi dan juga menari juga ada.
2: Ada.
0: Apakah itu juga salah satu menopong sarana untuk menarik masyarakat juga itu, Mbak Noi dan juga Mbak Putri, untuk tentunya menopong ya untuk lebih tertarik juga datang ke museum dengan cara-cara seperti itu juga?
1: Ya, betul sekali Mas, karena sekarang museum itu kan lebih berorientasi kepada pengunjung. Jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengunjung ketika ada di museum gitu. Jadi kebutuhan museum itu kan setelah dipelajari dalam jangka waktu yang panjang dari periode ke periode, ternyata pengunjung yang ada di museum itu tidak hanya membutuhkan sekedar informasi, membaca koleksi yang ada, tapi juga bagaimana pengalaman-pengalaman yang lebih yang bisa mereka dapatkan ketika satu kali berkunjung ke museum. Makanya kemudian itu tadi kami dari Museum Benteng Vredebeek dan Museum Perjuangan itu membuka ruang yang sangat luas kepada teman-teman komunitas untuk bisa berkegiatan, berkolaborasi bersama dengan museum.
0: Kalau dari pengalaman Mbak Noi dan juga Mbak Putri, sebenarnya kalau masyarakat sendiri untuk datang ke museum, sebenarnya kalau misal ditanyain seperti itu, apa tujuan mereka untuk datang ke museum, sebenarnya apa mereka?
2: Untuk tujuannya tuh
0: apa yang dicari seperti itu mungkin?
2: Baik. Tidak hanya saklek satu tujuan sih Mas, sangat beragam. Mereka nggak cuman datang untuk melihat benda-benda tersebut saja, tapi mereka juga ada yang belajar, kemudian ada yang menggunakan tempat itu untuk mengikuti berbagai kegiatan, kemudian mereka juga bertemu dengan komunitas-komunitas, kemudian menjadi ruang untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman, yang mana memang kebutuhan tersebut itu bisa dipenuhi di museum baik Perjuangan maupun Museum Benteng Vredebeek. Jadi sangat beragam dari pribadi-pribadi masing-masing seperti itu Mas.
1: Termasuk juga Mas Gila kalau mau foto prewed atau bahkan foto buku tahunan sekolah, anak-anak sekolah, betul. Itu sangat amat bisa dilakukan sekarang di Museum Benteng Vredebeek. Dan itu kan kalau kita lihat lah, ngapain harus foto prewed di museum, ngapain harus foto buku tahunan di museum. Lah di museum ya udah lihat koleksi aja, baca, belajar secara. Tapi enggak, di museum sekarang bisa dilakukan, bisa apa namanya, di museum bisa melakukan banyak hal, salah satunya itu tadi.
0: Bisa untuk foto prewed, foto
2: belajar.
1: Jadi kalau masyarakat pengen foto dengan latar belakang ala-ala Eropa, ala-ala Barat.
0: Saget nih, Gung.
1: Saget.
0: Tidak harus terbang ke Eropa.
1: Betul
0: kan.
1: Sekali.
0: Vibe-nya sudah sangat mendukung juga kan di museum itu, Nje. Dan juga banyak anak muda kan sekarang juga lebih tertarik tadi, Nje, kembali mencari informasi tadi, Nje, melalui media sosial. Bagaimana dari pihak museum sendiri untuk dapat menjadi bagian dari kebiasaan belajar dari anak-anak muda sekarang? Seperti itu.
1: Kami menjangkau banyak media, Mas Gilang. Ya, salah satunya dengan berkolaborasi dengan komunitas itu tadi. Jadi kami secara rutin menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta, termasuk kalau di Fredeba kami juga menggandeng komunitas seni. Gitu, untuk crafting. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu masyarakat bisa datang ke Museum Benteng Fredeba. Selain berkeliling menikmati koleksi yang ada di diorama 1-4, pengunjung itu juga bisa mengasah kreativitas mereka di komunitas-komunitas crafting yang ada di museum. Dan kemudian media lainnya tentu melalui sosial media, Instagram dan TikTok. Kami sangat aktif di kedua platform ini. Sekarang juga sudah merambah di Threads. Jadi kami secara rutin membuat unggahan-unggahan konten-konten yang juga menarik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
0: Akunnya menapa menikah, Mbak Noi dan juga nanti Mbak Putri?
1: Kalau Museum Benteng Fredeba itu museum.benteng.fredeba.
2: Kalau Museum Perjuangan, museum_perjuangan.
0: Museum_perjuangan. Banyak sekali kami. Informasi yang diunggah di Instagram maupun di TikTok, nggak tanya.
1: Iya, betul sekali, Mas. Jadi kalau biasanya instansi pemerintah itu kan sangat kaku memberitakan atau membuat konten-konten yang ala instansi banget, tapi sekarang museum sekarang dan juga Museum Benteng Fredeba, Museum Perjuangan, kita mencoba untuk menggeser unggahan-unggahan kita itu lebih ke anak muda. Apa sih seleranya Gen Z? Jadi museum itu tidak hanya sekedar sebagai wahana belajar, tetap kami visi misi kami adalah sebagai wahana belajar, sebagai tempat edukasi utama masyarakat, tapi juga tidak menghilangkan sisi edutainmentnya, sisi entertainmentnya seperti apa.
0: Tetap harus juga itu dipertimbangkan, ya Tenje. Kalau mungkin setelah berkunjung ke museum seperti itu, pengalaman seperti apa yang tentunya diharapkan dibawa pulang oleh masyarakat yang berkunjung ke museum menikah, Mbak Noi dan juga Mbak Putri. Kalau dari pihak museum sendiri sebenarnya apa yang diharapkan begitu?
2: Yang kami harapkan itu pengunjung tuh gak cuman pulang membawa mungkin dokumentasi berupa foto maupun video dari museum. Untuk jangka panjangnya kami juga mengharapkan dari museum sepulangnya mereka itu mereka bisa mendapatkan insight baru, kemudian ilmu pengetahuan baru, serta pengalaman-pengalaman baru yang bisa dibawa dari Museum Perjuangan, dari museum gitu.
0: Mbak Noi mungkin ada tambahan?
1: Betul sekali, Mas Gilang, dan utamanya karena kami sebagai museum yang berisi banyak cerita sejarah di masa revolusi Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta, tentu kepinginnya itu bisa setidaknya memberi pengaruh positif kepada jiwa kita sebagai anak muda Indonesia, ya nyata. Bagaimana kalau selalu dibilangnya adalah jas merah, jangan melupakan sejarah. Begitu harapannya tidak hanya sebagai museumnya bagus sekali, pengalaman di sana menyenangkan, tidak, tapi bisa sampai ke dalam bagaimana akhirnya itu cerita-cerita yang ada di museum itu membawa dampak ke sisi nasionalisme kita sebagai orang Indonesia. Gitu, dan itu yang harapannya kami dari teman-teman yang ada di museum itu bisa disebarluaskan kepada teman, kepada keluarga, dan kepada handai tolan yang lainnya. Ternyata berkunjung ke museum itu menyenangkan, dan akhirnya itu tadi ada nilai-nilai nasionalisme yang semakin tinggi di hati dan perasaan kita.
0: Itu dia. Mbak Noi dan juga Mbak Putri, kita istirahat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali terkait dengan museum butuh pengunjung atau pengunjung butuh museum. Dan juga untuk Sutresno Budoyo nanti yang ingin bergabung juga kami buka di line telepon di 0274 552 219, dan juga di WhatsApp di 0895 01441066. Kita istirahat terlebih dahulu, satu nomor lagu dari Sasha Arkhisna, ada Ayang-Ayang. Tetaplah bersama kami di Dialog Kawruh Pro Pater RI, ngeluri Budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kalau libur ada ayah ibu pet yuk bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Berempat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing giaran kawruh lumantar program Empat Raring Yogyakarta dan juga masih bersama Mbak Noi dan juga Mbak Putri menika nggih. Masih semangat nggih Mbak Noi, Mbak Putri?
1: Semangat, Mas.
0: Masih dengan juga tema kita museum butuh pengunjung atau pengunjung butuh museum menika nggih. Dan monggo untuk Sutresno budaya kami buka di line telepon dan juga di WhatsApp. Di telepon kita buka di nomor 552219 dan juga di WhatsApp di 0895 01441066. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Kita sudah ada yang masuk ini, sebentar saya bacakan sih Mbak Noi dan juga Mbak Putri. Selamat pagi Mas Gilang dan juga narasumber. Ini dari Vio. Mau tanya, di tengah maraknya museum modern yang digandrungi anak muda, bagaimana museum sejarah beradaptasi agar tampil lebih kekinian tanpa menghilangkan esensi serta nilai historisnya? Terima kasih. Nah, matur nuwun menika Mbak Vio. Nah, monggo Mbak Noi dan juga Mbak Putri mungkin bisa dijawab ini terkait dengan pertanyaan Mbak Vio pada pagi hari ini. Monggo.
1: Nggih, baik. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Vio,
0: ya.
1: Nggih. Jadi untuk bagaimana sih kita mengikuti perkembangan tren ngoten nggih era modern seperti ini yang sudah saya sampaikan tadi, yeah. Kita akhirnya beradaptasi juga mengubah yang awalnya dulu Museum Perjuangan itu lantai atas dan bawah itu dipenuhi full dengan koleksi benda-benda asli, yang mana sudah berjalan hampir 1 tahun ini kita ubah layoutnya, yang mana kalau lantai atas itu kita tambahkan dengan kajian imersif tadi, yaitu pemutaran film yang mana hal tersebut akan membuat pengunjung itu merasa mengikuti perkembangan karena nggak cuma monoton saja untuk melihat benda koleksi. Kemudian penambahan tersebut juga tidak mengurangi esensi nilai di Museum Perjuangan, karena setelah kita menonton film tersebut kita bisa melanjutkan untuk turun ke bawah ke basement itu untuk melihat benda-benda asli. Jadi setelah kita melihat bagaimana sih cerita Indonesia itu bisa mendapatkan kemerdekaan di era itu di bawah kita tambahkan dengan koleksi-koleksi benda asli, benda-benda yang pernah terlibat pada peristiwa penting kala itu. Jadi keduanya saling beriringan, saling melengkapi satu sama lain antara yang modern dan memang benda orisinal dari awal masa perjuangan seperti itu, Mas.
0: Mbak Putri, Mbak Noi mungkin ada teman.
2: Ini tantangan banyak museum ya Mas. Jadi bagaimana museum itu harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan tren, dan juga kebutuhan masyarakat. Sementara di sisi yang lain ada banyak museum di Yogyakarta dan juga di Indonesia pada umumnya yang keterbatasan secara finansial. Gitu. Sementara yang dibutuhkan oleh pengunjung balik lagi pengalaman yang lebih atraktif, tidak hanya sekedar melihat koleksi secara dua dimensi, tapi bagaimana koleksi itu bisa berbicara lebih jauh. Untuk museum-museum yang sudah establish secara finansial itu sangat mudah.
0: Sangat mudah aja itu aja.
2: Sudah disampaikan oleh Mbak Putri, Museum Perjuangan sudah bertransformasi dengan imersif. Kemudian di Museum Perjuangan, di Museum Benteng Frederik kita punya kita punya holorama atau digital diorama digital. Terus kemudian ada saya jadi lupa. Iya loh, saya jadi banyak lupa saking banyaknya di Museum Perjuangan. Di Museum Benteng Frederik, sorry. Nah, dan itu semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing museum.
0: Karena berbeda-beda juga.
2: Betul, karena kebutuhan setiap museum itu kan berbeda-beda. Mungkin Museum Perjuangan dengan Museum Benteng Frederik kita mempunyai resource yang cukup untuk membuat imersif, kemudian sajian-sajian secara digital. Kami mencoba bertransformasi memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian untuk museum-museum yang mungkin secara finansial harus struggling, yang harus melalui pembiayaan sendiri, ya juga harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tidak harus selalu kecanggihan teknologi atau perubahan tren yang harus diikuti itu.
0: Tentunya ada cara lain juga.
2: Betul, dengan teknologi imersif, dengan teknologi yang super canggih.

0: Jadi pengalamannya tidak hanya membaca sendiri, oh ini tuh ini nih, tidak, tapi ada satu keseruan kita menciptakan pengalaman bonding antara orang tua dengan anak lewat Friend Request.
1: Luar biasa, Anji. Jadi begitu aja untuk salah satu upaya untuk beradaptasi tadi ya, agar tampil lebih kekinian tanpa menghilangkan esensi serta nilai historisnya.
0: Betul sekali.
1: Ngaten nggih Mbak Vio tadi, terima kasih. Untuk selanjutnya ini dari Yustika dari Wirobrajan. Wah, ini agak panjang, sebentar saya bacakan.
0: Oke.
1: Dari POV narasumber, apa kesalahpahaman terbesar masyarakat tentang fungsi museum? Terus rata-rata yang aku tahu museum sekarang dikunjungi dengan fokus rata-rata untuk foto-foto. Menurut narasumber, semua ini haruskah museum berkompromi antara edukasi dan juga estetika untuk menarik pengunjung? Terus satu lagi, kalau Frederiksberg sendiri kan letaknya ada di pusat kota, apalagi di keramaian Malioboro ya. Jadi gimana caranya biar pengunjung sengaja datang ke Museum Perjuangan, atau apa yang bikin harus bela-belain datang ke Museum Perjuangan? Aku sedikit penasaran dengan sisi dibalik pemasaran promosi dari Museum Perjuangan juga. Terima kasih. Niko.
0: Ya, ini
1: dari Mbak Yustika.
0: Menarik banget pertanyaannya dari Mbak Yustika. Jadi POV masyarakat, bagaimana mengubah sudut pandang pengunjung itu terhadap museum biar nggak cuma lihat koleksi aja. Salah satunya dengan itu tadi, dengan kita menampilkan pengalaman yang lebih atraktif kepada pengunjung, tidak harus selalu dengan media digital yang canggih dan lain sebagainya, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Satu koleksi itu kan bisa dinarasikan atau ditreatment dengan berbagai macam cara, tidak hanya lewat itu tadi media digital atau mungkin teknologi HP dan lain sebagainya, tapi bagaimana seumpama kalau koleksi itu kan biasanya kita lihatnya itu kan di vitrin, Mas. Jadi vitrin
1: mereka mana, Pak?
0: Vitrin itu adalah
1: Mbak Vitrin.
0: Itu vitrin ya. Aja. Vitrin itu kami menyebutnya biasanya vitrin. Vitrin itu adalah
1: seperti tempatnya.
0: Iya, tempat penyimpanan koleksi ya. Biasanya diletakkan di ruang koleksi museum yang bisa dilihat oleh pengunjung langsung. Nah, bukan mulai sekarang ya, tapi perlahan itu museum-museum di Indonesia, sependek yang saya tahu, itu mulai berani untuk menampilkan koleksi yang didisplay di ruang pamer itu tanpa vitrin. Jadi tidak harus ditutup dengan kaca atau tidak harus ditutup dalam sebuah lemari. Tapi ya sudah, disajikan secara terbuka kepada pengunjung.
1: Tapi memang juga tidak boleh disentuh atau seperti apa itu?
0: Kalau tidak boleh disentuh, pasti.
1: Pasti
0: tidak
1: ya?
0: Boleh disentuh. Tapi kami ingin menampilkan kalau koleksi ini ternyata cantik loh. Tanpa kita harus terhalangi oleh vitrin tadi, itu tadi. Jadi kamu boleh kok melihat koleksi itu secara detail, melihat mungkin ada retakan dari sebuah koleksi yang kalau kita perhatikan ini sangat unik. Apa cerita yang ada di baliknya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana koleksi ini kita treatment atau kita sajikan kepada pengunjung. Sekali lagi, tidak harus dengan teknologi yang canggih, tapi hanya dengan menampilkan keaslian dari koleksi ini sudah bisa menjadi satu pengalaman yang sangat menarik untuk pengunjung ketika berkunjung ke museum. Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana Museum Benteng Frederiksberg itu menarik pengunjung ya, misalnya.
1: Betul.
0: Ya, suatu berkah untuk Museum Benteng Frederiksberg karena letaknya yang sangat strategis di titik 0 km, dan ini juga menjadi tantangan untuk kami bagaimana arus wisatawan yang ada di Malioboro yang sangat padat setiap tahunnya ini juga berdampak pada kunjungan kami di Museum Benteng Frederiksberg. Terakhir di periode libur sekolah lalu di bulan Juni, kami itu bikin kegiatan namanya pelayon, Mas Gilang.
1: Pelayon,
0: ya,
1: melayu.
0: Betul. Ya, kalau bahasa Jawanya pelayon, melayu-melayu.
1: Melayu-melayu, gitu.
0: Itu jadi kami membuat sebuah festival dolanan anak yang itu bisa dimainkan tidak hanya untuk anak-anak tapi juga seluruh usia. Gitu. Dan itu kemarin kita bikin satu instalasi mainan kuda-kudaan yang besar raksasa di halaman barat, dan kemudian kita juga menampilkan instalasi kincir angin di sisi halaman selatan. Harapannya pada waktu itu untuk menarik perhatian atau menarik minat wisatawan yang ada di Malioboro

0: untuk berkunjung ke Batavia Depok, dan itu berhasil. Pengunjung Playon sependek yang saya tahu itu sekitar 20 ribuan hanya dalam waktu 3 minggu pelaksanaan.
1: Wah, luar biasa. Termasuk sukses nih.
0: Betul. Jadi kami sebagai museum menyadari betul fungsi kami tidak hanya sebagai tempat menyimpan koleksi itu tadi, tapi sebagai ruang publik untuk masyarakat bisa berkegiatan banyak hal.
1: Dan sudah dilaksanakan.
0: Luar
1: biasa, Nji. Mbak Putri mungkin ada tambahan juga, kalau dari tadi ada penasaran dengan sisi dibalik pemasaran juga promosi dari Museum Perjuangan juga.
2: Oke, baik. Kalau membicarakan pemasaran untuk sepanjang saat ini, kami memang pemasarannya masih menggunakan via media sosial ya, Nji. Berupa Instagram seperti itu. Nah, kemudian tadi juga sempat ditanyakan, Nji, bagaimana dari Museum Benteng bisa berpindah ke Museum Perjuangan. Nah, ini kan dari Museum Cagar Budaya sendiri itu kan sudah merilis sebuah museum pasport, Nji, Kak, yang mana museum pasport tersebut kan di belakangnya tuh ada 10 free entry untuk 10 museum yang ada di Indonesia, yang mana itu juga terdaftar di Museum Benteng dan Museum Perjuangan. Nah, hal tersebut akhirnya biasanya pengunjung itu secara otomatis kalau enggak dari Perjuangan, misalnya dia dari Perjuangan, dia otomatis untuk datang ke Museum Benteng. Sedangkan nanti kalau mereka sudah dari Benteng, mereka akan otomatis ke Museum Perjuangan, karena untuk mengklaim dari Museum Pasport itu sendiri seperti
1: salah
2: itu,
1: satunya, Kak, dengan cara itu.
0: Ya, mungkin belum banyak yang tahu ini teman-teman dari RRI Perompat, Mas Gilang, kalau Museum Benteng Vredenburg dengan Museum Perjuangan ini saudara.
2: Sedulur,
0: betul. Kita kakak adik. Kebetulan gitu. Jadi kami berada di satu naungan yang sama, namanya adalah Museum dan Cagar Budaya, di bawahnya Kementerian Kebudayaan. Begitu yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri, kalau Museum dan Cagar Budaya ini menerbitkan, bukan, iya, meluncurkan satu paspor yang biasanya kalau paspor kan ke luar negeri. Kali ini paspornya itu untuk jalan-jalan keliling ke museum.
1: Ke museum,
0: betul. Dan dua museum di bawahnya Museum dan Cagar Budaya, pengelolaan dari Kementerian Kebudayaan itu adalah Museum Perjuangan dan juga Museum Benteng Vredenburg. Nah, di belakangnya itu ada 10 tiket gratis.
1: 10 tiket gratis.
0: Betul. Yang dua itu Museum Benteng Vredenburg dan Museum Perjuangan, dan 8 lainnya itu bisa digunakan di museum-museum yang juga di bawahnya Museum dan Cagar Budaya. Kalau di Solo ada Museum Sangiran.
1: Oh, bisa juga ke sana.
0: Bisa juga.
1: Oh, ngata.
0: Ke Jawa Timur ada Museum Song Terus, ada Minha, gitu. Kalau ke Tegal ada Semedo, kalau ke Jakarta ya ada Galeri Nasional, ada Museum Nasional Indonesia, ada Muskitnas.
1: Wah, luar biasa. Wah, sangat menarik itu tentunya.
0: Dan juga, Mas Gilang, museum-museum yang ada di Yogyakarta ini sudah punya, apa namanya, banyak museum yang ada di Yogyakarta itu sudah punya stempel.
1: Stempel?
0: Iya.
1: Untuk?
0: Untuk ngecap di museum paspornya.
1: Oh, yang paspor tadi.
0: Jadi, walaupun ini program dari Kementerian Kebudayaan, tapi masyarakat sekarang sudah bisa ngestempel, dapat stempel dari museum-museum yang lain juga.
1: Luar biasa. Itu tadi dari Mbak Yustika. Matur nuwun. Untuk selanjutnya juga masih ada ini dari Pak Weneng. Aduh, mengirimkan
0: ini,
1: voice note ini. Mengirimkan voice note, coba nggih. Monggo Pak Weneng.
3: Hubungin jangka urus. Mbak Noi sama Mbak Putri, Mas Gilang, saya Pak Weneng, saya Gunung Sari.
1: Monggo Pak Weneng.
3: Nggih, museum butuh pengunjung, pengunjung butuh museum. Ya, kalau berpendapat nih, Mbak.
1: Monggo.
3: Secara filsafat nih, Mbak. Kebenaran itu suatu ukuran orang dalam berbagai perilaku kehidupan. Nilai kebenaran. Sedangkan moral adalah saran untuk membimbing orang bisa melihat, memahami dan memaknai suatu benda atau suatu peristiwa. Nah, ini maka museum ini adalah juga salah satu bentuk untuk pembuktian para pengunjung atau para penilai supaya nilai-nilai benda, nilai sejarah ini bisa dipelajari, dibuktikan, sehingga mereka menggunakan satu nilai kebenaran. Museum kebenaran sendiri sangat universal, namun dengan melihat sesuatu di museum ini akan mendekatkan pada satu kebenaran yang diinginkan para pengunjung. pengunjung atau penyelenggara, termasuk materi yang disajikan ya, berbagai hal. Intinya menurut saya ya, pengunjung museum ya tetap butuh pengunjung, yang berkebutuhan ya butuh museum. Inilah, semoga dengan kualitas kuantitas baramus ya, ini semakin memberikan apa, pencerahan, hiburan, edukasi terhadap masyarakat dan anak-anak bangsa. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Wening kalau wonje. Sekalian ini ada dari Pak Ferry Gunung Kidul malah menjawab, museum butuh pengunjung. Oh nggih, siap, matur nuwun Pak Ferry. Sekaligus saja Mbak Noe dan juga Mbak Putri, karena waktunya juga terbatas nggih. Sekaligus juga untuk merespon apa yang dikatakan Pak Wening tadi, juga untuk menutup dialog kita di Kawruh pada pagi hari ini terkait dengan museum butuh pengunjung atau pengunjung butuh museum. Monggo Mbak Noe terlebih dahulu, nanti lanjut ke Mbak Putri nggih. Monggo.
0: Oke, menanggapi sedikit dari ya. Pak Weneng, saya sangat setuju yeah. dengan sebuah kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa tahu peristiwa yang ada di masa lalu kalau nggak ada buktinya? Nah, bukti-bukti itu bisa kita temukan di museum. Dan ternyata kita harus menyadari dengan luas kalau museum itu adalah sebuah hal yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan juga masa yang akan datang.
1: Untuk menghubungkan itu tadi, Jay.
0: Betul.
1: Monggo Mbak Putri.
2: Melanjutkan lagi, menambahkan sedikit.
1: Ya,
2: jadi museum itu kan memiliki cerita dan pengunjung itu akan menceritakan koleksi tersebut yang akan menjadi lebih hidup dan lebih bermakna.
1: Ngaten, Jay. Dan juga semoga makin banyak, Jay, masyarakat khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih banyak lagi berkunjung ke museum-museum yang ada, ngaten nggih, Mbak Nay dan juga Mbak Putri nggih. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mengobrol di pagi hari ini. Salam untuk teman-teman di Museum Benteng Frederick dan juga Museum Perjuangan dan juga teman-teman dari Baramus DIY. Matur nuwun sangat Mbak Nay dan juga Mbak Putri nggih atas waktunya. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih semuanya.
1: Nggih, matur nuwun. Dan sehat-sehat nggih Mbak Nay dan juga Mbak Putri nggih. Matur nuwun. Anu kisah terno budaya matur nuwun dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran kawruh wonten ing jeneng menika. Matur nuwun sutresna budaya ing busana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten candhakipun. Nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Waningpati Pirangan Songo. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

ana ning taman budak lawi kene. Anane mung sepi. Kekes. Kaya ngene iki wong yen mom ijen. Sak ora-orane mono nek wis kagungan sisian. Atiku sing kaya ngene kok ora bisa tak ampah. Rasa kangen marang wong kang banget tak tresnani. Yen pinuju aku dhewe kaya ngene iki, rasane ati kaya julun-julung. Kepengin banget lelati, kepengin banget lenggah jejer. Besok kapan aku bisa lenggah jejer karo Kang Mas Raden Kertosari putra ing Kediri yo. Ampuh aku diura ngerti. Ning yo pancen nek seko rasaku yo mung Kang Mas Kertosari kuwi bakal dadi jatuh kramaku. Ora ono liyo. Muga-muga Bathara Kang Akarya jagat minangkani apa kang dadi penyuwunku. Wis lingsir wengi, aku arep banget. Aku tak sare.

0: Raden Kertosari.
1: Iya iya, jebul sliramu malah keporo wis. Lenggahno papan kene to.
0: Saestu kula menika tansah ngantu-antu. Panjenengan menika tansah wonten manah kula.
1: Ya ngono.
0: Ijeh.

0: Atiku saya mongkok rasane, Jang. Awit saka anteping sih tresnamu, ya.
1: Menika saestu, mboten dur.

Saestu manah kula menika marem ingkang tanpa upami, Kang Mas. Kang Mas? Kang Mas?

menyum penuh. Kang Mas Kertosari rawuh lenggah jajar karo aku. Aku nyum penuh. Yen koyo ngene iki hatiku mung ora tansah tentrem. Aku bakal matur Kang Mas Prabu.

0: Patih Mondro Bahu.
1: Nuwun paring pangandika Sang Prabu Mondro Pati.
0: Kabeh aturmu ndadekake syukur nanging penggalihku. Ya. Ya ngono kuwi jejering Narapraja kang setya bekti marang Ratu Gustine.
1: Awrat iyi ngemban dawuh sampeyan dalem. Senajan kados pundi kemawon, dawuh dalem sampun kula tindakaken menapa mesthenipun. Para nayaka praja bunggawaning negari mandaping para kawula dalem tentrem hayom hanggenipun ngabdi wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu Mondropati.
0: Aku priksa kabeh kuwi saka pambudi dayamu Patih Mondropati. Anane aku mung nedha nrimo pakaryan sing utama dilestarekake ya.
1: Pangestu dalem ingkang kula suwun Sang Prabu.
0: Diprayogakake luwih dhisik nggon musuhan
1: sendika ngestakaken dawuh.
0: Nun sewu. Bapa ajar pawoko. Monggo majeng kemawon lenggahipun supados mijang anggen kula pangandikan kalian bapa ajar pawoko.
2: Wah, iye. Sendika Sang Prabu iye.
0: Panjenengan menika senajan sampun yuswa sepuh ning nyatanipun tesih setya bekti setya tuhu dhateng kula bapa kala mangsanipun bapa ajar pawoko lenggah ngestreni anggen kula sini bapa ngaten menika saestu ndadosaken bombong ing manah bapa.
2: Wah punten dalem sewu Siluun Prabu Krono Mondro Pati.
0: Nggih, kados pundi, Bapa?
2: Sungkem kula katur dateng sengandika Sang Prabu.
0: Nggih. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami, Bapa, ajar pawoko.
2: Wah, saestunipun kula menika anggen kula tansah cetiklu mari kula wonten ngarsa sampeyan dalem menika.
0: Nggih.
2: Ngrumaosi. Kamulyaning gesang kula menika inggih saking paring dalem. Dados sawanci-wanci kula katimbalan menika. Kula mbudidaya kepara ngrumiyini sedaya para sepuh, para nayaka praja anggen kula sowan.
0: Bapa,
2: inggih kula.
0: Kala mangsanipun bapa ajar pawoko ngendika kados ngaten menika. Manah kula menika gemujeng bapa.
2: Lho, nalaripun kados.
0: Jalaran ngeten. Kula menika ngrumaosi sedaya piwulangipun bapa. Menika kula caaken anggen kula ngasta pusranan praja minangka pengayuman wonten ing negari Pudhak Slawi menika saking piwulangipun bapa menika. Lajeng bapa ngendika ingkang kados ngaten menika ra gemujeng ta kula bapa.
2: Namung saestu Sang Prabu ketang anggen kula tansah kepengin ngluhuraken asma dalem saha kuncaraning asma dalem menika kula nderek tanggel jan.
0: Matur nuwun sanget Bapa. Sepisan malih mboten wonten atur sanesipun kejawi kula nedha trima saking bektinipun Bapa dateng kula utawi negari Pudhak Slawi menika.
2: Nggih, sampun kuatos sing penggalih. Sauger kula tesih kaparingan panjang umur. Kula badhe tansah setya bekti wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Bapa,
2: kula sinuwun.
0: Kula badhe matur wonten sanipun bapa perkawis ingkang sampun sawetawis wekdal. Tansah duwel kemawon wonten ing salebeting manah.
2: Aku ngantos sawetawis dangu menika mboten kawiyos dateng kula menika.
0: Mandeg
2: perkawis menapa?
0: Perkawis kawontenan kula anggen kula jumeneng nata wonten negari Pudhak Slawi menika rak dereng kagungan garwa Prames Wani. Nah, mila saking menika kados pundi saking menapa penggalipun bapa ajar pawoko menawi kula menika tumuli palakrama bapa.
2: Kedah. Menika kedah. Kedah Sang Prabu. Jalar menika minangka kangge tetimbangan anggen sampeyan dalem jumeneng nata mengkuringin sakembaran wonten pucak selawe.
0: Matur nuwun.
2: Menika mila syarat sarana ingkang baku.
0: Cik.
2: Kagungan garwa Prameswati. Nah, menika panyuwun kula tumulya enggal kagungan garwa Prameswati.
1: Keparenga kula munjuk wonten ngersanipun Sang Prabu sambet kalian pangandika sampeyan dalem.
0: Patih mondro bau kepiye?
1: Rene sampun kawiyos. Sampeyan dalem ngersakaken mengku jejering putri minangka ngembani anggen sampeyan dalem jumeneng. Sak menika kula badhe matur ngeblak wonten ngarsa sampeyan dalem. Saestunipun sampun dangu. Para nayaka praja kadang sentono mandhapipun para kawula. Sang Prabu anggenipun ngasta jumeneng aji wonten ing kraton Pudhak Slawi menika sampun boten kekirangan. Nanging berteking para kawula dalem lajeng para nayaka praja dalem emanipun sampeyan dalem dereng kagungan garwa. Tegesipun anggenipun mernoto dereng wonten ing kengamping-ampingi. Ngaten minangka swantenipun para kawula dalem ingkang para nayaka praja dalem Sang Prabu. Mila prayogi sanget menawi sampeyan dalem tumunten mengku jejering putri.
2: Nah iki sami kemawon to Sang Prabu menika godhaing kawula minggahing Narapraja dalasan para sepuh kedah tumuli kagungan garwa. Sak sampunipun kula mireng wiyosing pangandika dalem dhateng kula menapa iki sampun wonten wanita ingkang sampun dados telenging penggalih?
0: Sampun.
2: Oh,
0: sampun Bapa. Kepara sampun sak wetahe wekdal. Namung wonten sak lebeting manah menika mandek mangu angin kula badhe tumindak. Ladan wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken langkung rumiyin.
2: Lho kok sampean dalem kok dadak mandek mangu penggalih dalem menika sebabipun menapa? Mongko Sang Prabu bebasan sampean dalem menika badhe ngedhakaken widodari minangka garwa menika tentu saged kelampah.
0: Leres. Pangandikanipun
2: Bapa
0: Ajar Pawoko mboten klentu. Kula menika jejering ratu ingkang gadah pangwaos wonten negari Pudhak Slawi. Namung ingkang dados telenging manah kula menika Dede putraning Narapraja utawi Dede kawula ing Pudhak Slawi. Putraning Noto Agung ing negari Kediri. Dewi Sekartaji naminipun. Mongko
2: Bapa.
0: Ingkang dadosaken penggalian kula duk rikala semanten. Menika Dewi Sekartaji menika aturipun para Narapraja utawi kabar bakul Sinandiwara. Menika sampun gadah pacangan. Menika ingkang dadosaken penggalian ing manah kula, Bapa.
2: Leres. Menika mboten namung kabar Ngayawara. Namun kok saestu. Bilih Dewi Sekartaji putri ing Kediri menika mila sampun kawengku dening putra ing Jenggala.
0: Namun tenanipun manah kula menika boten saged dipun pambengi malih dening wujudan ingkang endah dening putri ingkang endah suwiste ing warna sinten kemawon menawi Dede Dewi Sekartaji boten saged nggunjingaken manah kula apa
2: semanten no sinuwun menapa boten badhe kusut asma dalem.
0: Nah
2: sampeyan dalem menika jejering Ratu Gung Binata
0: menika
2: badhe garwa salah sawening putri ingkang sampun ginarwa dening asaneh. Mongko nuwun sewu ing antawisipun kediran jenggala menika rak kadang sampun bebesanan. Wah punten dalem sewu kula ngemal asma dalem sinuwun.
1: Nyuwun pangapunten Ki Ajar saha sampean dalem Sang Prabu.
2: Tos pundi regana patih?
1: Kiajar matur wonten kersanipun Sang Prabu, bilih menapa mboten badhe lingsem penggalih dalem mergi sampean dalem mundut garwa putri ingkang sampun
2: kinarwa
1: dinangsane. Mongko menika menawi saking pamireng kula Sekar Taji menika dereng kelampahan dipun pundhut garwa putra Jenggala ingkang nama Panji Wanengpati.
0: Sik, Patih. Patih mundur, Bu. Nyedak.
1: Nggih.
0: Kabar sing tok tampa tenane piye? Wis digarwa dening Panji Wanengpati apa durung, eh?
1: Wartos ingkang kula tampi dereng, malah kula mireng wartos malih bilih Panji Wanengpati menika sampun dhaup kalian putri ingkang asma Dewi Anggraeni.
0: Putri sing aran Dewi Anggraeni? Putri ngendi? Eh? Putri
1: ngendi? Kacaryos putranipun pepatih ing Jenggala. Dados kulo gadah pemanggih menawi sampean dalem ngersakaken putri meniko teksih lambang lan tembung pun meniko sawek pacangan
0: to. Aduh, patih mondro bau. Kue panten pepatih kusing banget bekti marah aku iso gawe bombong ing atiku iso gawe retnani penggalihku. Ya
2: untung dalang saya
0: bakal kelakon.
2: Kabar mereka menopo sampun saestu leres menopo dereng
0: bopo bopacar pawoko
2: inggih kados
0: pepatih kulo meniko didi lari alit malih
2: inggih
0: piyambakipun beto pawartos ingkang kados ngaten tentu sampun nandur trik sandi ingkang dipun lebetaken wonten ing Jenggala utawi Kediri pados wartos kados pundi kawontenanipun negari Kediri utawi negari Jenggala. Nah, kulo yakinaken, kulo pitados menawi patih kulo mondro pau menika matur boten turu dateng kulo.
1: Menapa wonten keparengipun kulo matur dateng Ki Ajar Pawoko Sang Prabu?
0: Oh, ya. Supaya lejar penggalihe Bapak Ajar Pawoko.
1: Inggih. Bapak Ajar Pawoko.
2: Kados pundi rekana patih?
1: Nuwun sewu. Menawi dipun tingali utawi dipun raosaken ngendikanipun Sang Prabu Klono Mandrapati menika saestu tresna dhateng putri ing Kediri ingkang asma Dewi Sekartaji.
2: Inggih, kula inggih mangertos.
1: Upami Dewi Sekartaji menika sampun wonten ingkang pengku tumrap kula mboten perkawis. Sang Prabu Klono Mandrapati menika ageng pangwasipun. Menawi namung badhe ngersakaken putri pepalangipun sesamining tiyang kula menika kok gadhah pemanggih mboten perkawis.
0: Ah, wis cukup. Cukup, patih mondro bau. Mundak gedlarung tarung. Engko nek sing matur kaya ngono kuwi kowe malah dadi salin perkara antaraning kowe lan Bapa Ajar Pawoko. Bapa Ajar Pawoko. Kaya aturi patih mondro bau menika. Kula tresna dateng Sekar Taji ing Kediri. Raining panjenengan menika pinangka nujum utawi tiyang sepuh ingkang kula pitados budidaya supados kula menika dados narendra ingkang kuncur ing jagat menika. Kados pundi caranipun supados kula menika kelampahan garwa dhateng putri Sekar Taji Dewi Sekar Taji ing Kediri.
2: Untun dalem sewu sinuwun menawi sampun kepara saestu unjuk aturipun rekyana patih mandra bau wonten ngarsa sampeyan dalem. Wah, kula sewu jumurung. Malah atur pamrayogi kula wonten ngarsa dalem menika tumulya dipun lamar. Sampun ngantos dipun rendhi-rendhi.
0: Kula kedah utusan dateng Nayaka Praja supados ngelamar wonten ing negari Kediri.
2: Inggih, menika pamrayogi kula.
0: Mondro bau.
1: Wonten dhawuh Sang Prabu.
0: Wis terang terwaca ngendikani Bapa Ajar Pawoko.
1: Iji.
0: Supaya cekat-ceket aku kelakon garwa Dewi Sekar Taji putri Kediri, aku kudu nglamar. Mula kang saka kuwi patih mondro bau.
1: Inji.
0: Aja kaya bocah cilik lan aja wedi. di kangelan. Aku dawuh marang sira, lamaran putri ing Kediri.

0: Sinul?
1: Panjenengan kedah tansah mujo muhung maseng aspi supados kasembadan kekayaan kula menika apa?
0: Sampun kuatos sepenggalih kula badhe tansah mbudidaya saged dipunkelampan sedya dalem garwa Dewi Sekar.
2: Kang Mas, Kang Mas Prabu kula ingkang
1: mas.

0: Jeting pun kakang. Siadi sowan ora cecolo luwih dhisik.
1: Inji nyuwun agung ing pangaksamian gen kula menika marak mboten matur langkung rumiyin Kang Mas Prabu.
0: Ya ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa wong iki wis kari rembukan mirunggan antarane aku lan Bapa Ajar Pawoko. Piye? Kahanan taman piye? Para abdi ora ana kang gawe kuciraning atimu to?
1: Sedaya sampun sami nyanggemi anggenipun gadah jejiban Kang Mas Prabu.
0: Ya syukur-syukur. Nek ora ana sing gawe cuaning penggalihmu, tegese pun kakang iso gawe retnaning penggalihmu.
1: Inje.
0: Janur gunung, ha?
1: Inje.
0: Janur gunung kadingaren kowe sowan ora tak timbali. Ora wigati po, ha?
1: Inje mila mekaten mila kula Kang Mas Prabu nembe menika nembe pangandikan wonten mriki kula ugi lajeng marak mergi kula menika sampun mboten saged ngampah raos ing manah kula Kang Mas Prabu.
0: Diajeng.
1: Injih.
0: Pun kakang kuwi kinarya gantine wong atuamu. Ya. Aku pancen pinangka gantine wong tuamu. Dadi nek ana bab apa wae pancen kowe kudu bloko. Matur marang pun kakang.
1: Injih mila kula badhe matur ning wonten Bapa Ajar Pawoko mboten menapa-menapa nggih.
0: Lah mati apa dudu aturmu kuwi ya?
2: Sumangga sampun menggalih jipuh lan pekewuh. Sumangga kersa dalem. Kusuma Dewi menika menapa tumuli matur wonten ngersa dalem ingkang raka. Mboten kok nami wadi mboten malah menawi saged menapa kersanipun Kusuma Dewi menika kula nderek samangkih menika njurunaken sagedipun kelampahan panjangka dalem menika.
0: Ngono kuwi watak wantune Bapa Ajar Pawoko. Yen ana bab-bab sing kira-kira piyambake bisa ngrampungake mesti melu cawe-cawe ngentengake sesanggan.
2: Leres. Ngendika dalem kenapa?
1: Inggih matur nuwun sanget menawi Bapa Ajar Pawoko menika kagungan penggalian kados mekaten.
0: Inggih. Piye? Ana apa?
1: Ning sampun dipun gegujeng lho, Njih.
2: Mboten, mboten Kusuma Dewi.
1: Kula menika sejatosipun sedih sanget lho Kang Mas Prabu.
0: Sik to. Sedih.
1: Inggih.
0: Sedih kuwi tegese ana rasa cuwo ning sajroning atimu. Apa? Apa jalarane sing gawe cuaning atimu diajeng?
1: Kula menika saupami Bapa Ajar kula menika rak sampun dewasa nggih.
2: Oh, sampun. Sampun Rina Putri. Nggih.
1: Saupami ta kula menika kepengin sesandingan kalian pria ngater rak nggih sampun wancinipun. Lho kok malah gemujeng dos pundi to?
2: Menika pepenginan ingkang limar. Kados sak yuswa ndika menika sampun limrah lan sampun wancinipun winengku ingkang ku
0: diajeng.
1: Injih kula Kang Mas Prabu.
0: Milio sentana sapa? Naraprajo endi? Kawula ing pudhak selawi iki tudingen. Yen pancen ana sing dadi condhonging penggalihmu ana wijining rasa katresnan sing tumanduk oleh sakjuring penggalihmu pun kakang bakal mbudidaya.
1: Kang Mas Prabu, wonten ing pudhak selawe menika mboten wonten ingkang dados telenging manah kula. Ingkang rinten dalu ndadosaken kula mboten saged tilem. Mboten saged tentrem manggen kula cih badhe menapa kemawon menika. Injih. Namung putra ing Kediri Kang Mas Prabu.
0: Putra Kediri.

0: Jeh, Raden Kertasari menika ingkang dadosaken manah kula menika mboten kanten-kantenan lho Kang Mas Prabu.
1: Terus kersamu?
0: Lah nggih kula nyuwun daup ngaten. Nggih Bapak Ajar nggih ngaten ta ingkang nama nggih ketaman menapa saged asmara kados kula ngaten. Ingkang ketaman panandanging manah menika kok jampinipun rak injih namung daup.
2: Injih.
0: Njih ta Bapak Ajar?
2: Injih.
1: Aku tak mundut breksa marang siliramu. Kowe kok isoh kedanan karo putra ing Kediri sing jenenge Raden Kertosari. Kuwi lemu pinanggih nang ngendi ya? Lemu breksa bae nang ngendi dek kapan?
0: Kula menika mireng pawartosipun Kang Mas Prabu. Pawartos Raden Kertosari menika sulestya ing warni. Lajeng kula menika nalika sare to Kang Mas. Kula menika nyumpena. Kula menika pinanggih saged lenggah jajar lan kula menika saestu sampun ngladosi. Estu menika?
1: Seliramu ki ngantek ngono kuwi.
0: Injih, menapa mboten nama kula menika sampun dos pundi ngaten nggenipun injih ketaman katresnan kalian Raden Kertosari menika.
1: Ning ngono-ngono ya aja kaya ngono. Tembunge ngono ya ngono ning ora ngono.
0: Lho kados pundi to?
1: Kersaku ngene diajeng. Seliramu kuwi kadanging ratu. Kamangka seliramu kuwi jejering wadon. Yen pancen kuwi pasti jodhone. Kudune sing kakung, sing madosi ben Raden Kertosari ngamar marang pun kakang.
2: Nuwun sewu Sang Prabu. Aturipun rayi dalem menika wonten ing pasumpenan. Mboten kok rayi dalem lajeng suwar dateng Kediri ngerampek-ngerampek katresnan dateng Raden Kertosari menika mboten. Menika namung ngaturaken wonten sak lebet.
1: Kula mangertos Bapa Ajar Pawoko. Menapa ingkang dipun aturaken dening Diajeng Mondro gini menika pasumpenanipun Diajeng. Namung perkawis sambet sak lajengipun, rembak sak lajengipun, mestinipun Raden Kertosari menika ingkang budidaya nglamar dateng wonten ing putat pudak selawe menika. Lho, rak ngaten.
2: Injih, menika mestinipun mekaten. Namung rehning menika sampun dados telenging penggalih rayi dalem Kusuma Dewi Mondrogini. Rak mboten wontenipun awonipun munjuk wonten ngeso dalem langkung rumiyin.
0: Menika leres aturipun Bapak Ajar Pawoko menika Kang Mas Prabu. Injih ingkang nama nglabuhi katresnan nggih, Bapak Ajar. Senajan kula menika pawestri, jejering pawestri. Ning kangge gayuh menapa ingkang kula pengini menika mboten menapa-menapa nggih pawestri ngunggah-unggahi menika Bapa. Tak njih ngaten ta?
1: Se.
2: Sumangga
1: kawula. Tak penggali ya
2: Sang Prabu, monggo. Nek barung sinang dateng kersa talu. Rayi dalem.
0: Lha mboten wonten awanipun lho. Kathah lho tiyang jejodohan menika ingkang gaing-gaing Kang Pawestri. Nyatani pun je, atau teruntut dumugi kaken-kaken ninan-ninan je, Bapak Ajar je.
2: Inje.
1: Emang penggalihku dadi sak kelebatan ora bisa ngendika Diajeng. Kok Diajeng kok duwe pepenginan? Pancen.
0: Kok malah gemujeng dos pundi to Kang Mas?
2: Luwun sewu Sang.
0: Endikanipun Bapak Ajar menika perkawis ingkang limrah kok dipun kegujeng lho. Iki
2: limrah. Namung Kusuma Dewi rak dereng preso kawontenan penggalih dalem ingkang neraka. Mila wonten kaparang dalem kula badhe unjuk pamrayogi.
1: Dos pundi Bapa?
2: Rening sampean dalem inggih nembe ke taman. Nembe ke taman. Katus ingkeng kasandang dening rayi dalem.
1: Nggih.
2: Mongko sampean dalem sampun utusan. Nah, monggo menika kawicaksanan dalem menika anggenipun badhe paring priksa dhateng.
1: Diajeng. Diajeng mundur gini.
0: Inggih kula Kang Mas Prabu.
1: Jarwani ya.
0: Inggih.
1: Sak tenane pun kakang kuwi uga kedanan karo putri Kediri Dewi Sekartaji.
0: Lho.
1: Lan pun kakang wis utusan karo Patih Mondro Bau. Sowan lumarep ana ing Kediri ngayunake Dewi Sekartaji. malah keporo pun kakang paring purba waseso. Pambudidayane Patih Mandrapahu bisa nganti mboyong Dewi Sekartaji ing samengkon. Mula kang saka iku diajeng. Perkara sriramu kepingin daup utawa kepingin didaup dening Raden
0: Kertosari.
1: Kertosari. Pun kakang ora kabutan. Nanging ngenteni sak balini Patih Mandrapahu ana ing Kraton Pudak Slawi.
0: Wah, dados Kang Mas Prabu nggih kagungan kersa ngayonaken putri ing Kediri to Bapak Ajar.
1: Iya, diajeng.
0: Mbok waunipun menika saderengipun utusan menika ngendika. Lajeng paring kresa dateng kula rak nggih ngiras pantes nggih.
1: Mengko mesti Patih Mandrapahu nggawa oleh-oleh kepiye kabar pawusanane anggone ngayonake diajeng Sekartaji ana ing Kediri. Saiki tak kepanake diajeng kondur dhisik ana ing taman.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan kenaikan harga jual daging ayam sudah berlangsung. Kondisi ini dipengaruhi oleh beroperasinya program makan bergizi gratis setelah sempat libur sekolah panjang. Awan menambahkan, selain dipengaruhi oleh program MBG, meningkatnya harga bertepatan dengan berakhirnya bulan Suro dalam kalender Jawa. Berakhirnya periode yang identik dengan minimnya kegiatan hajatan dan mendorong kenaikan permintaan pangan di masyarakat. Beralih ke informasi lain. Kawasan Pantai Sunda, Pantai Drini, memiliki karakter pesisir yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Gunung Kidul. Keindahan alam yang dimiliki kawasan tersebut dijaga seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata. Melalui penataan yang berbasis regulasi, pemerintah daerah dapat memiliki pedoman dalam mengarahkan perkembangan kawasan agar tetap selaras dan karakter lingkungan. Pembangunan fasilitas wisata, bangunan penduduk, dukung ruang publik dan elemen lingkungan diarahkan agar tidak mengurangi kualitas kawasan yang menjadi daya tarik utama. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Saya Semi Prabowo Engkang Sowan di siang hari ini untuk menemani Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga harapan kita semua aktivitas yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Sutresno Budaya, sembari panjenengan menikmati suasana siang hari ini ataupun juga dengan kesibukan Anda, sudah kami siapkan koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda, juga koleksi informasi dan juga tentunya beberapa berita yang akan hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan serat Kolotido.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning nos jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Seterusnya Putri, koleksi lagu campur sari sudah hadir. Tadi koleksi lagu dengan judul Jangan Koro. Kemudian juga tadi yang mengawali koleksi lagu dari Didi Kempot dengan Kangen Sedulur. Seterusnya Putri, ya, seperti kita ketahui bahwa memang di tahun 2026 ini kemarau atau musim kering ini cukup panjang. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini memprediksikan bahwa awal musim hujan untuk periode 2026-2027 ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Dan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan juga Indian Ocean Dipole atau IOD di samudera sekitar Indonesia berdampak pada berkurangnya curah hujan. Nah, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan bahwa pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudera Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 kemarin itu sebesar plus 2.83 dengan nilai indeks ENSO periode Juli hingga Agustus September itu plus 2.63. Dan tentunya tersebutnya dijelaskan bahwa kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan juga memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat begitu tinggi. Nah, kemudian seterusnya Budoyo ini juga dijelaskan oleh BMKG bahwa wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember mendatang itu adalah sebagian besar Sumatera, kemudian sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian utara, kemudian di pesisir Gorontalo, dan sebagian kecil di Sulawesi Tengah dan juga sebagian besar Sulawesi Barat begitu tinggi. Nah, sementara itu untuk wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Januari 2027 itu rata-rata ada di wilayah Jambi dan sekitarnya, kemudian di sebagian Jawa, Bali bagian tengah, kemudian juga di wilayah Nusa Tenggara. Adapun untuk wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan itu pada bulan Februari 2027 itu adalah Lampung bagian tengah, kemudian sebagian besar di Pulau Jawa, kemudian sebagian besar di Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian juga di wilayah Sulawesi Barat begitu nggih. Nah, jika dibandingkan dengan normalnya durasi musim hujan 2026-2027 di wilayah Indonesia ini diprediksi lebih pendek dari normalnya pada 482 zone yang mencakup 51.90% luas daratan Indonesia. Begitu sih dari, jadi memang untuk durasi musim hujannya itu lebih pendek dibandingkan dengan durasi pada tahun-tahun yang normal begitu nggih. Nah, sebagai antisipasi tentu kita harus menjaga begitu nggih kondisi air di lingkungan sekitar kita, juga meminimalisir terjadinya kebakaran lahan. Tentu tidak membakar sampah sembarangan begitu nggih, syukur-syukur tidak membakar sampah begitu supaya menghindarkan diri dari terjadinya kebakaran. Baik, sahabat Budoyo, kami sampaikan untuk Anda hari ini nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu Seluku Seluku Padang.

0: tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini hari Kamis 24 September 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

Sutresno Budoyo, azan dzuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

0: Sutrisno Budoyo, pertumbuhan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta cukup besar dan juga menjadi salah satu penopang dari roda perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini sudah kami siapkan untuk Anda satu paket teras UMKM. Kali ini bersama dengan UMKM Kiasaba dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, saya sekarang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo. Saya ingin ngobrol bareng bersama pelaku-pelaku UMKM. Dan tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, kita berbagi informasi. Baik, Sutrisno Budoyo, saat ini saya berjumpa dengan Ibu siapa ini?
3: Ngatini.
2: Ibu?
3: Ngatini.
2: Ngatini. Pelaku UMKM, UMKM apa ini Ibu?
3: Saya nama UMKM-nya Kahanangku, kalau mereknya Kiasaba.
2: Oh gitu. Ibu ini memproduksi apa aja Ibu?
3: Saya fokus branding olahan dari singkong, snack-snack tradisional singkong yang basah sampai keripik singkong yang kering.
2: Oke, berarti berkaitan dengan singkong ini ya, dunia persingkongan.
3: Betul,
2: singkong. Iya, berkaitan dengan singkong. Kenapa pilih singkong Ibu?

0: Ini ya, ini buat keripik singkong dan juga olahan-olahan singkong yang basah, makanan-makanan juga dari singkong. Iya, kan berkaitan dengan singkong itu kadang-kadang yang suka adalah orang-orang tua begitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau sasaran ibu nih dalam UMKM ini usahanya ini untuk sasaran orang tua atau semuanya nih?
1: Semuanya.
0: Semuanya, pengennya semuanya.
1: Iya.
0: Padahal kalau singkong itu kalau anak muda jarang yang suka. Makanya terus ibu buat olahan-olahan yang berbeda biar anak muda suka gitu ya.
1: Betul.
0: Seperti keripik singkong ini ya, dibuat iya. Seperti itu. Ini ada rasa apa aja, Bu?
1: Ada yang paling favorit anak-anak muda pedes level 50.
0: Wah, oh, level 50 pedes yeah. Banget itu ya.
1: Itu mantap.
0: Oh, itu yang anak-anak muda yang pada suka itu ya, yang pedes gitu ya. Yeah. Jadi kalau yang singkong, keripik singkong original begitu jarang suka.
1: Jarang. Tapi
0: gitu.
1: Kalau untuk acara mereka mengadakan Karang Taruna dan Arisan, mereka pesen yang ori sama yang level terpedas itu.
0: Oh, level terpedas. Kalau level terpedas untuk kalangan sendiri yang muda-muda doang gitu ya. Kalau yang ada tua-tuanya dikit, yang original gitu. Oke, menekuni usaha ini dari tahun berapa, Ibu?
1: Sebenarnya kami memulai itu turunan dari orang tua.
0: Oh gitu, jadi resep-resep ini dari orang tua gitu ya.
1: Cuman saya menekuni sekali sejak COVID karena usaha kami sempat gulung tikar yang di titik bimbel, jadi kami banting setir untuk biar ekonomi tetap eksis. Kebetulan keripiknya saat COVID kan rame, tapi hanya yang ori. Nah, banyak siswa saya itu kalau nggak sambil makan nggak bisa nulis.
0: Oh,
1: jadi dia tidak fokus kalau mulutnya tidak mengunyah.
0: Oh gitu. Nah, pokoknya sambil makan begitu ya.
1: Jadi selama satu jam belajar dia harus mengunyah terus.
0: Oh gitu. Terus saat itu belajar begitu?
1: Nah, karena keluarga saya kan hanya punyanya yang ori sama sambal kering yang diangkringan itu. Disitulah saya berinovasi dengan rasa coklat.
0: Oh gitu, inovasi itu. Terus si murid tadi mengunyah terus makan itu ya.
1: Tapi kan jelas, maksudnya saya goreng sendiri, minyaknya bagus kan, Sanko, enggak yang minyak abal-abal bahasanya ya. Maksudnya lebih yakin lah. Jadi orang tua murid enggak protes, ibu betul buat sendiri, iya betul gitu.
0: Oh gitu, terus akhirnya berawal dari itu, menekuni usaha ini bisa menjadi lebih besar lagi begitu ya.
1: Ya, berjualan tanpa sengaja sebenarnya.
0: Oh, berjualan tanpa sengaja, tapi ternyata menghasilkan uang juga begitu ya. Kalau produksi setiap hari berapa kilo singkong ini? Atau mungkin setiap tahapan periode produksi atau bagaimana?
1: Kalau nggak banyak pesanan atau di toko-toko yang kami titipkan habis, kami produksi standar. Saya pribadi satu orang bekerja hanya sekitar 5-6 kilo setiap pagi saja.
0: 5-6 kilo? Banyak juga loh ya, 5-6 kilo ya.
1: Lumayan, pegel juga ngupas sambil motong-motong.
0: Gitu. Oh ini, yang kaitan keripik singkong ini diiris begitu atau bagaimana ini?
1: Ada pemotong seperti mesin tapi manual, tangan kita mendorong gitu, Bu.
0: Oh, tangan mendorong begitu nanti bisa menghasilkan irisan-irisan
1: yang sama.
0: Yang tipis-tipis begitu, irisannya sama begitu. Terus prosesnya dari irisan itu tadi muncul bagaimana ini bisa menjadi keripik begini?
1: Kalau yang rasa gadung itu lumayan lama prosesnya. Kami butuh waktu perendaman itu 3 hari 3 malam.
0: Loh, lama juga ya.
1: Nah, terus butuh matahari yang sangat terik. Untuk menjemur itu butuh 2 hari.
0: Oke, seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi kalau yang untuk diserut tipis renyah, yang itu best sellernya juga dari awal memproduksi, karena banyak sekali para pensiun yang meminta, "Mbok saya dibuatkan." Teksturnya masih berasa makan keripik singkong, tapi kami yang pensiun ini masih enjoy menikmati. Akhirnya kami itu dibina di Sdagin Kulon Progo dari Inopak Institute, sama dosen-dosennya itu dari UGM sama dari IPB. Menemukan formula yang untuk singkong serut renyah itu, dan itu betul-betul renyah. Para pensiun itu sangat enjoy menikmati, jadi nggak sedih lagi, wes wis nggak bisa menikmati keripik, mereka sangat antusias beli untuk saat ini.
0: Ya,

0: Pensiunan karena nggak punya gigi atau bagaimana itu intinya?
1: Ya, ya sebenarnya.
0: Atau karena pensiunan itu kan udah tua, cenderung ya, identik kalau makan yang agak keras nggak bisa, ya, kan gitu ya rata-rata maksudnya ya.
1: Itu, ya.
0: Oh
1: tapi
0: gitu.
1: Nggak enak kalau bilang tua.
0: Bukan berarti pensiunan itu terus makanya maunya yang renyah-renyah yang ya, gitu nggak ya? Jadi, tapi yang jelas, ya. Istilahnya untuk yang usia-usia yang mungkin giginya sudah ya, sudah tidak komplit, ya, begitu untuk makan yang agak keras dikit nggak bisa, akhirnya menciptakan inovasi dengan keripik singkong yang itu lebih serut ya, yang ya, serut itu yang lebih renyah, ya, begitu. Oke, sebagai pelaku UMKM berkaitan dengan materi atau bahan bakunya singkong, mungkin Bu bisa ini ya, Ibu bisa kasih motivasi buat teman-teman pelaku UMKM yang saat ini juga produknya juga singkong nih, tapi ini kok punya Kia Sabah itu berbeda ini. Mungkin bisa kasih tips-tips, monggo silahkan.
1: Ya, sebenarnya kalau tips itu mengalir begitu saja karena kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Jadi kita berinovasi itu datang begitu saja karena permintaan konsumen.
0: Ya, tapi apakah dengan mau besok dengan bahan baku singkong aja terus atau akan beralih ke lainnya lagi kalau misalnya ini tidak begitu banyak peminatnya misalnya atau bagaimana?
1: Untuk saat ini saya tetap mencintai singkong dulu.
0: Oh gitu ya, ya, tetap konsisten dengan ya, singkong begitu
1: karena
0: ya.
1: Karena pesanan kami yuk masih belum bisa mengcover semua, artinya kan peminatnya banyak Bu.
0: Berawal dari itu ya, tetap konsisten di singkong begitu. Terima kasih nggih Ibu sharingnya pada kesempatan kali ini. Baik, Sutrisno Budoyo, ternyata ini pelaku-pelaku UMKM punya ide-ide kreatif bagaimana mengolah singkong, tapi singkong itu tidak membosankan, tidak menjemukan, tapi ternyata bisa dibuat produk-produknya itu menjadi lebih enak dan kekinian karena anak-anak muda juga banyak yang suka begitu. Bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM tentunya termotivasi juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu pelaku UMKM. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Saya akan hadir kembali tentunya di teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Dendaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini sembari Anda menikmati istirahat siang Anda atau menikmati santap siang Anda, saya akan temani Anda dengan uyon-uyon siang kali ini persembahan dari paguyuban karawitan Kirana Budaya. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Nun Stresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sungguh pinanggih malih kalian paguyuban karawitan kirana budaya saking kuarasan Nogo Tirto Gamping Sliman Ngayogyakarta kanthi pembina Ibu Hajah Rahmat Surodirjo, Bapak Pujo Martono saha Ibu Sudarsono, pangarso Ibu Hajah Aris Wandani, pelatih Bapak Agus Suseno. Ringgo wonten ing waranggono ni nika Yuniang Ningsih SSN Gerong Ibu Hajah Siti Kustilah kebarang itu ambali Gerong Ibu Hajah Siti Kustilah Harsoyo Ibu Hajah Armi Kasiran Ibu Tutu Utari Ibu Sariah Ni Ayu Cipta Ningsih Soho Bapak Sugianto pengrawit ingkang ngaji sepan wonten ing wekdal menika kendhang kaastu jenipun Ibu Hajah Aris Wandani gendere barung kaastu Bapak Dr. Nes Harasyono M. Hum herbab kaastu jenipun Bapak Marsudi Eskar M. Hum gambang kaastu jenipun Bapak Jondro bonang barung kaastu Ibu Budi Wahyuni SSN Bunang penerus kasto Ibu Parjinem Selendem dipun asto Ibu Perwanti Sarun Demung Setunggal dipun Bapak Sinta Yuga Suparnanta Sarun Demung Kalih kasto Ibu Wagira Sarun Racik Setunggal kasto Bapak Supriyadi Sarun Racik Kalih kasto dipun Bapak Sinta Putra Trisniantoro Sarun Racik Tigo kasto Bapak Endrik Sarun Racik Sekawan kasto Ibu Iswanti Sarun Peking kasto Ibu Rusmina Suwardi Ketuk Kenung kasto Ibu Mulatina Kempul kasto Bapak Purwanto Gung kasto Pujo Martono ingkang pungkasan siter kasto pinipun Bapak Agus Suseno Dalam niku sampun sumadhi asung panipun ngoten asu panjenengan sedaya ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sitresna budaya gending pambuka sampun suwuk tumuli kaaturaken gending ingkang angka setunggal. Ladrang iling-iling kasmaran kalajengaken ketawang ilir-ilir santi katampen lancaran marikangen laras padat limo. Sesuatu budaya sumangga sugeng mitangetaken.

Tresno budaya sampun suwuk ladrang Sri Karongron kelajengaken ketawang Raja Swolo katampen lancaran udan angin laras lindru padat semu. Tresno budaya tumuli katuraken kinting ingkang pungkasan ladrang Sri Katun Mataram kelajengaken ketawang pucung katampen playon kembang kapas laras pilok padat barang kebareng angambali. Kenikin badi kabiarso, niku ladrang Sri Katun Mataram, kalajengaken ketawang pucung, katampen playon kembang kapas, laras pelok, padat barang. Seterusnya budaya, semoga sugeng, midhangetaken.

0: Cekap semantan setresno budaya atur keren uyun-uyun siang medal meniko ingin kekerekan langsung saking studio tradisional RRI Ngajakarta dipunidakan paguyuban karawitan ibu-ibu kirana budaya kawarasan Nogo Tirto Gabing Sliman Ngajakarta usono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Selanjutnya kula kondurakan wonten konti program 4 RRI Ngajakarta.
1: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngajakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngajakarta.
2: Sutresno Budaya masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita nikmati bersama Uyon-Uyon siang dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan ajakkan untuk bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Sosialite jam 13.
1: Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arif Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi arabika Dieng melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati. Pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi ya, benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya, Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi, Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang, Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa. Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi. Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul sekali.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, masa sih di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ya,
2: perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak. Yeah, ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya,
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya, Bang.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat nggih?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe 2. pemuda desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang ya, saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: di sini. Gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya ya, nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, gitu. Ina ya, ya. Oke, okay, Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe.
3: Ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Mi Aryo deh. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: gitu ya. Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loya udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya yang, itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi ya. Kegiatannya itu, Mi.
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari.
3: Ya,
2: dari
3: tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
3: Kemi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
2: Boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Nah,
3: kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya Loyok itu.
3: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita ngasih tahu
2: dulu,
3: apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu rangkaiannya ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau ya, kata
3: geben.
2: Ya. Oh, dari, itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Betul. Jadi seperti apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu. Dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk, sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya. Nah,
3: gimana
2: masuk? Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandue ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan ya, khas.
3: Betul.
2: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar. Ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King Beng. Iya,
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin begitu ya?
3: Dari kapan. Nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu.
2: Betul.
3: Kan. Jadi itu
2: makam Selaparang dua tadi nih
3: kesini. Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah
3: desa
2: ada.
3: Yang sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Mi'nya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Makanya,
2: dan dari bambu ya Mi'nya.
3: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya dari, kami, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Sikur,
3: nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu betul, ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Nah, kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
3: multifungsi ya. Memang
2: memang
3: mirip dia.
2: Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
2: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya,
3: betul, Niki. Betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesannya itu lebih dekat. Nah, apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngeramblek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan I, A, B, C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern berarti ini
3: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Oh ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
2: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan jadi dekat, juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: di
2: dalam.
3: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini. Ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda? Katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya ya,
3: benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul, betul kan. Kau buat oh iya Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol
1: asik kan ya. Enggak ini ya. Ini ya.
2: Enggak tahu ada saya gitu ya. Berasa berdua aja saya.
1: Oh iya deh, iya deh. Kak Omin kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita untuk bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213545510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Baik, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Koming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Oming, kira tadi udah menghilang mau diganti itu yang saya kenapa timbuk pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah di Mataram ke Labuan Bajo ini apa ke apanya Lomboknya ke wisata Lombok itu. Halo Jakarta Mpok Nopa Braem.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya Mpok ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada anak narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Oh. Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harus selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe dua.
3: Doe.
4: Doe apalagi Inan temanya. Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan doe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
5: dari ekonomi
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat benar nggak
3: betul
4: jadi nilai penting gawe adat Inan Dowe dua ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya
3: pasti
4: itu satu tuh seperti apa nah bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa? Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung saya dijawab aja,
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi

0: Yeah.
1: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
0: Betul. Gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, yeah. WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya, Minggi?
1: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
0: betul.
1: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
0: turun temurun
1: gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
1: mengingat ada. Leluhurnya lah
0: ya,
1: itu kan.
0: Leluhurnya ya di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan?
1: Betul.
0: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
1: kita
0: dia yang jadi
1: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
0: Betul.
1: Gitu
0: kan. Mereka pagar kita nih.
1: Betul.
0: Supaya kita enggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga. Dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Oke dah. Baik, masih ada waktu nih, Kak Oming.
0: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
0: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok ya.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
0: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
1: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omen mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
0: Dari yang besar sampai kecil gitu.
1: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
0: kira-kira
1: saya
0: berapa nih, Kemi? Tahu enggak kira-kira harganya? Di atas 100 200?
1: Ya, di atas 200 lah.
0: Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
1: ukuran.
0: Ukuran
1: bisa
0: dan juga ukirannya
1: dijual
0: juga
1: satu
0: ya.
1: Satu per satu gitu. Dan Mbak Omin bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
0: Dirajut di situ ya.
1: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
0: Pre-order kalau
1: nah, pre-order lah ya.
0: Pre-order lah. Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: buat Jakarta ya.
2: Di 021 35 04 5 10.
3: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129 2.

0: 8.
1: Oke.
0: Belum ada, belum ada untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
1: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
1: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
0: Kan di sekolah juga, kita diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
1: Gak usah disebutin tahun.
0: Iya. Jadi kita kan pakai bambu. Dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya.
1: Betul.
0: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
1: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya.
2: Apa
1: itu ya? Belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
2: Tapi dominan perempuan yang kerjain
1: sama seperti
2: gitu.
1: Tenun ya Mi.
2: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
0: Kak Omi kita potong ya.
1: Oh, boleh.
0: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silakan.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ali Topan ini.
0: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gak gabung?
3: Iya.
0: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
3: Berbalik.
0: Kenapa? Suaranya?
3: Berbalik.
0: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh.
1: Kendala kayaknya sama ininya ya.
0: Pengen ngobrol doang ya.
1: Oh oke.
0: Baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 Kak.
1: Oke.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Omi bersama Pak Lalu tadi silakan.
1: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
2: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu.
1: Okay,
2: jadi
1: amin.
2: Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Siap.
0: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
1: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari. Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana,

Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Sutresna Budoyo, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutresna Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik Sutresna Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan Batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas, yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ce.
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balai?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kumaha damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Baik, seterusnya Budoyo masih bersama saya Cika Marsya. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, seterusnya Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mbak Yu, ayo-ayo waktu ini jajan sore.
2: Yuk. Ayo cepet, saturnya entek. Nis, deloan tuh iki. Saiki rego emas ki munggah terus, rung medun-medun.
1: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketoknya regone cek 1 jutaan nih. Pergrame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
3: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
2: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
3: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
1: Bener yuk, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
4: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, alih teknologi informasi atau ATI, pengolahan hasil perikanan berbasis ikan barakuda digelar di Kaparewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pengolahan ikan kepada masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya produk pangan bernilai ekonomi. Mini Gunawan, influencer sekaligus praktisi di Dinas Kelautan DIY, mengatakan inovasi pengolahan ikan barakuda menjadi pangsit goreng dan otak-otak dapat menjadi alternatif menu keluarga. Menurutnya, produk tersebut tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk unggulan berbasis ikan. Beralih ke informasi lain, reformasi sistem kepemiluan di Indonesia dinilai tidak cukup hanya membenahi teknis penyelenggaraan pemilu. Perbaikan juga perlu menyentuh partai politik, sistem representasi, independensi penyelenggara, hingga memastikan pemilu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dosen Departemen Politik Universitas Erlangga, Profesor Ramlan Surbakti menilai, persoalan mendasar pemilu Indonesia berada pada belum kuatnya fungsi partai politik sebagai institusi demokrasi. Menurutnya, partai politik harus melaksanakan dua fungsi untuk menjadi pilar demokrasi perwakilan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka, kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sugeng sonten, sutresna budaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Di hari Kamis yang sangat panis ya toh, tapi hatinya pokoknya tetap manis. Senyumnya apalagi bikin hati jadi meringis. Gitu toh jeng dit. Sore, sutresna budaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing suka sami suka sarangan kula Cengdit Andita Rizkia. Di hari Kamis menika lagu-lagu dangdut Indo akan kami putarkan. Kagem sutresna budaya samangke monggo bisa bergabung melalui telepon di 0274552219 atau di 0895014410666. Terlebih dahulu, sebelum nanti lagu-lagu diputar dan bisa telepon, Cengdit mau kasih satu lagu dulu untuk panjenengan semua.

0: Promoter Inglo di Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatus namanya sudah diputarkan lagu pemantik di sore hari ini. Salat sengi pun kita buka telepon di 0745-52219. Yang bisa dipilih adalah Aku Sayang Banget Sama Kamu, No Comment, atau Cintaku Satu. Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
0: Putih Jo.
1: Kok tumben setus kemes-kemes kok beduduk.
0: Nje, wau Mas Gilang sampun buka nggih to? Bertukar.
1: Nggih, mboten napa-napa
0: nggih. Siap.
1: Lumampah saya sayangipun.
0: Nje.
1: Pun menapa nggih wau?
0: Wonten Aku Sayang Banget Sama Kamu, ASBSK, No Comment, atau Cintaku Satu.
1: ASBSK.
0: Aku Sayang Banget Sama Kamu.
1: Ya wes kuwi.
0: Gitu aja. Nggih.
1: Dika kemah njenjen pi.
0: Nggih.
1: Matur salam. Kagem Nak Gilang kalian Nak
0: Betty.
1: Sinten Nak Betty, nggih.
0: Nak Betty. Biasanipun Gilang piyambak. Mbak Betty libur.
1: Kemisnya Nak Gilang. Tak menikah jendit berindah nopo saya rumah pas lantang.
0: Siap.
1: Atur salam kak Mbah Giman Romo Hati Ngadiono Romo Ruslan Bapak Azari Eyang Rukun Perde Nak Rian Pak Depaimin Mbah Yono Wiro Saban di Masjid Jo Sumarto Kota Gede Mbah Mustanjung Pinang Mas Ipul Romo Narto Endro Pak Pur Kenteng Rejo yang Mas Bambang Sutarno yang Kong Kamsi yang Sasminto Murti Mbah Buyut Juru Gentong sauntawis mboten gegono mugi tansah sehat Romo Heri Sadono Romo Yuwono Mato Tiarjo wonten ing Rono Digdayan Ki R. Joko Budo Diajeng Widyaningsih Bu Yayu Kweni, Om kalian Bulik Tudo, Bopo Sumar, Mbah Dio, Mbah Surotrisik, Ugi Kagem Mbah Dio, Bopo Damaskes, Bopo Jumangin, Mami Satika, Yumudo, Busri Bonagung, Busri Utami, Nak Wadian Tidik Supriyati, Diajeng Yanuasih, Busri Wi, Bu Nani Baduri, Butarmi Maizem, Romo Yono Marto Tiojo Kolawal sampun maksudnya yang legah wonten Kota Gede mbak wonten Kota Gede
0: Budi.
1: Wonten Pasian Mbak Wati
0: nggih
1: mau ki kagem sedaya kemawon klebet nah ayeni kalian ma mbak sinten ingkang wonten Arian wonten tepus sinten yang kesupen Mbak Anggun.
0: Ngoten.
1: Kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sowan nyuwun pangapunten klebet kagem Bapak Suwardi kalian Bu Salama lan prayogi kagem Bapak Suwardi. Nggih, ugi kagem Bapak Damaskes Legono Mbah Niklendi lan sedaya kemawon nggih sengdi.
0: Ngoten.
1: Nuwun sanget. Paringipun kesempatan kula tenggo mbok bilih lagunipun saged pun puter.
0: Siap.
1: Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten. Halo.
2: Halo sugeng sonten sami. Sugeng di.
0: Sugeng sonten apakah ini dari Purworejo?
2: Lere.
0: Pak Wartos gimana Pak Bambang?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Lagu Kang Pundi?
2: Budwijo kelawan apa ya?
0: Budwijo ASBSK. Aku Sayang Banget Sama Kamu. Wah itu Budwijo tadi pilih itu.
2: Ya Pak Derek. Lagu Budwijo kelawan.
0: Ngoten.
2: Salam-salam ya.
0: Ji.
2: Kamu Budwijo kelawan matan wong tuh sehat-sehat nih bu. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipi, Mbak Gianti, Bu Sri Tami, Bu Sri Tonagun, Sirup, Nido, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Yang Soh, Muni Satrika, Bu Gianengri, Bu Supriyati, Bu Yali Kweni, Bu Yali Jalan Paris, terus Bu Supriyati, Bu Salama, Bu Salima, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Giman Tepungan, Pak Korkenarjo, Pak Demaskus, Pak Mujiono, Pak Radio, tak terus tak kerawat itu gagal kalian sama Yono Mata Teater mengapa Yono Mas Rian masih di gue ini Mas Hari Pantos Hari di Kumbo Kano ke Jawa Kudu Pak Sumar, Pak Tukar, Pak Detaimin Pak Untung Sami Galu, Pak Kasiono, Pak Toslan Pak Dari, Pak Wening Mas Yudi, kamu gak?
0: Jinten Mas Yudi?
2: Mas Yudi, ini Mas Rian Mas Hari Pantos Hari ini prioriti kakam sejauhan yang di
0: Nji sami-sami Pak Bambang. Halo, sugeng sonten. Suka sami-suka.
1: Sugeng sonten suka sami-suka jeng di Wong Ayu.
0: Nggih, Mami Sartika mlebet. Nggih. Pawartos wis pundi, Mami?
1: Aku sayang sangat sama kamu.
0: Siap.
1: Tenggon. Bos wis yo. Katembane wae sinten?
0: Pak Bambang Sutarno?
1: Pak Bambang Sutarno. Pak Kemajak Kulau Tuti Sosial Tuturi Pak Noyo Pak Kemas Lawan Haka Pak Yanto Soyo Yanto Pak Mbak Romo Yono Mato Tiarso Pak Kemyangsas Yangsas Minto Pak Kemyumudo Pak Yanto Soyo Yanto Pak Yayu Soyo Yayu Mas Yudi Gweni si seto terus Pak Kembah Suro Pak Mas Pariono yang Enpo yang Kong Tamsi terus Pak Romo Subagyo Pak Romo Subagyo terus Pak Kembah Kiman Pak Mbah Mus terus Pak Mbak Pipit Mbak Tarme Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Supriyati, Mbak Parmi, terus Tatem Mbak Yeni, terus Tatem Mbak Pak Kasiono, terus Tatem Mbak Suro, Tatem Pak Ruslan, terus Tatem Pak Asari,
0: sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Halo Sugeng Santan.
3: Halo Sugeng Santan Candi.
0: Nggih.
3: Jalan sama
0: monggo
3: main lagu depo dere enggak campur mawis mawon
0: nggih monggo
3: terus Pak Suawan Pak Paimin, Pak Paimin, Jaran, Pak Sakyu, Pak Lian, Pak Muhammad, Pak Ibu, Pak Tumpar, Pak Ancun, Pak Iman, Pak Sanggu, terus, Ibu Ketu, Ibu Ketu, Mbak Yoro, Pak Noyo, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ih, mau jenis mawut.
0: Ngoten.
3: Oh, aduh, si Mami. Mami Sarta muah-muah. Ih, mau jenis mawut.
0: Ngoten.
3: Ipik tolong toh, pasik wajung noto.
0: Cia. Maternun, Mbak Glendi. Berikutnya, halo, Sugeng Sonten.
4: Sonten Sugeng.
0: Nci.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apakah ini Romo 7?
4: Ya betul.
0: Iya betul. Ngejengdit bukan. Tapi ini Bapak 7. Terus putih pawartos Romo.
4: Iya sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu.
4: Iya sehat. Dedek sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya alhamdulillah. Anu sekarang pun anu nomor tunggal.
0: Tunggal?
4: Iya.
0: Gih, tinggal aku sayang banget sama kamu.
4: Lanjut, gini, nomor tunggal. Lanjut, kita dipun Mbah Mus, Mbah Mus Tanjung Pinang jadi lajeng Romo Hasinat Yono, Romo Yono Mato Tiarjo, Pak Yanto Seiken Anindia, Pak Yanto Fadil, lajeng Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, jadi lajeng Mbah Noyo, Mbah Noyo, Wadianti, Usaginem, Budi Twijo, Uya Nuarte, Pak Wening, nggih, lajeng Bu Supriyati.
0: Nggih.
4: Lajeng Bu Pipit, Bu Pak Tupar, nggih Pak Roslan. Nggih, lajeng Ki Joko Budo, Ki Kumbokarno. Lajeng Bu Sri Utami, lajeng Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Weni. Nggih, lajeng Mak Mas Yudi, nggih, saya ini pun kagem sedaya ingkang sanesipun binjang malih.
0: Nggih, ngoten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Romo 7. Halo.
5: Halo.
0: Nggih.
5: Kuwi sami suka.
0: Nggih. Gimana Mbah Noi?
5: Alhamdulillah sehat, sing sehat.
0: Sehat, panis boten?
5: Pol.
0: Pol.
5: Jaket kulit ya aku.
0: Entah satu sih kok pakai jaket kulit ya toh.
5: Ini aku garing kafe gitu sih.
0: Gue.
5: Aku lagu ini nomor satu.
0: No comment. Apa? Atau cintaku satu yang mana?
5: Yang nomor satu tiga apa tiga?
0: Ada cintaku satu.
5: Yo gue.
0: Ya. Boleh.
5: Selama aku tak bujang sih tuh. Kesuan kan aku kafe lagi ya. Mm-mm. Kono Romo 7, nomor misal tiga, Pak Tarno, Bu Wijo. Terakhir kita kemisau kemauan tambah Mbah Yono karo Mbak Wati yang ada di Palian. Itu aja. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp. Halo.
6: Halo, Sugeng Jang Ben. Suka Jendit juga. Jendit ya, Sami suka.
0: Sami suka.
6: Sedayu masuk.
0: Monggo Pak Sumar.
6: Lah. Sehat jenggi keluarga nggih.
0: Alhamdulillah Pak Sumar terus pundi?
6: Sami.
0: Sehat. Ngoten to?
6: Nggih.
0: Nggih.
6: Derek dipijak.
0: Heeh.
6: Lakune. Dinten-dinten nggih.
0: Monggo.
6: Agem Noyo putu Pak Tejo sebagai kalian itu Bunda Tejo Pak Bambang Citarno, Mbah Gendi, Mami Kartika, Eyang Kartika Murti, Kirukun Werjo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bopo Sarjio, Lek Gono, Pak Sagio, Kerja puas satu-satu.
0: Njih ngatos-ngatos.
6: Lajeng Yusi Kabejo Martani, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Bopo Cukap Jelmo Giri, Ki Bandus Poso-Poso, Mbak Yani Pato, Mbak Andin, Yugo Prak Gabru, Lajeng Mbak Ay, Dada Payu ini, oh, Sinten ya Mbak?
0: Mbak, Dada, Mbak Anggun?
6: Mbak Anggun, ya. Lajeng Mengan, Mbak Suwa. Pak Jawio, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Ersigit, Romo Mujono Brojo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Rimbang, Mas Rian, Yumudo, Sampun, Binjang Malik.
0: Ngoten.
6: Matur nuwun jengdiin.
0: Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Sebentar, sing dibacakan dulu. Ada siapakah ini? Pak Said Ahmad, Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka. Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumer Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Giles, lan tambah Mbah Noyo, matur nuwun. Mbah Suro.
7: Sami suko, kulo suko, jengdit suko, sedoyo sami suko, RRI yo suko, pendengari yo suko, Mbah Suro suko, sedoyo sami suko. Nek wis suko mesti pawartos yo sae sedayanipun, guyub rukun, keluarga ayam-ayam tentrem, rejekine lancar nggih jengdit, sedoyo kemawon nggih mekaten. Nggih Mbah Suro absen sonten punika kahananipun panas-panas rada adem. Lagunipun nomor setunggal, kentun salam kagem. Ki Kumbakarna, Ki Joko Budu, Ki Resi Sito, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Ruslan, Romo Yu, Romo Sudarmono, Pak Sagio, Mbah Min, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Sri, Jalan Paris Monjali, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Mbah Ijem, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Mas Mbah Adi Suparman, Mbah Duku Mantan, Mbah Arjo Suprapto sak keluarga, Mbah Trisno Utomo sak keluarga sing agek sibuk tandur. Mekaten kemawon nggih jengdit sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Kondure pun mengke ngatos-atos. Matur suwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya ada dari Pak Supoyo.
8: Suko sami suko, kulo suko, jenggit suko, nggih salam sehat, salam sejahtera, salam budaya, lan rezeki wonten ing panjenengan. Niki kulo guys wonten ing Ngipik Ndanguran mawon. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Bu Neni, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sas, Bu Sutarmi, Bu Mudo, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Anjas, Bu Mudo, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Stemawon, Bu Yanwarse, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Mas Narto, Bu Sukinah, Lik Darno, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Berikutnya ada dari Mbak Anggun.
9: Assalamualaikum, jangan dita absen suka sami suko. Lagunya dari Aceh ya nanti ya. Salamnya buat semuanya saja, jangan dita salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat jangan dita matuga sehat semangat ya. Makasih waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Seterusnya butuhnya nanti kita kembali lagi, kita putarkan dulu kagem panjenengan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Perompeteret ing lori budaya Jawi, suara pria Jogja. Suhu tersenang budaya kita buka kembali di 0274552219. Yang sekarang bisa dipilih adalah bintang kehidupan, bidadari cinta, atau bila nanti. Monggo, sugeng sonten, suko sami suko.
1: Monggo, sugeng sonten.
0: Siapa Ketuk ini? Dalem?
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng.
1: Mawata sami sehat cai.
0: Alhamdulillah, masih full dos pundi.
1: Alhamdulillah, pokoknya wonderful ugi niki.
0: Panis boten?
1: Saking pole.
0: Wah, saking pole. Lagunya apa lagunya?
1: Dalam kulon dari Bila Nanti mawon, Mbak.
0: Bila Nanti. Ngaten nggih. Monggo Kak Kinten.
1: Nggih. Sugeng sonten kagem Raden Joko Pudu menginapiran sehat. Ugi Pak Bambang Sutarno, Bu Nani Bajuri. Terus niku wonten Mbah Suro nggih, Pak Tumiti, Mbah Man Pengasih. Ugi Pak Sumar Sedayu, Kiru Konverde. Terus niku enten Pak Sagiyo, Mbah Giman, Mbak Yayu Dalam Rantites, Bu Sriwi, Ugi Bu Tarmi Dengman Baru nggih. Mboten kagem Ki Kumbokarno

0: bila nanti kinten pun
1: Pak Ismoyo wonten duka, Pak Mulyono ngrucut, Pak Suro, Pak Yanto, Setyo Pak Yanto, Pak Yanti, Bu Sirup, Bu Sumi, Lajeng, Pak Rimbang, lancanipun kagem sedoyo ingkang mirengaken ngaten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sonten.
0: Sami
2: sehat yang di.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Derek lemen nih Sami sehat itu.
0: Enci, terus pun di Pawartos.
2: Berkah pun di sehat.
0: Cuaca gimana Pak Sagio tuh niki? Pak Sagio?
2: Bukan plan tuh. Kentang-kentang yang di.
0: Lagi kentangnya pun ini pun berbuah. Terong empun, peti empun, timun nggih. Timun, lah kentang iki wau mboten to?
2: Kentang.
0: Oh, kentang kentang nggih.
2: Kentang kali lho, bendere ilo.
0: Ilo, ngoten nggih. Lagu nopo?
2: Nggih. Lagune derek sindit mawon.
0: Oh gitu nggih. Kintenipun?
2: Sae klong gender sae ngrawuh. Kintenipun agem Pak Sawiyo Sugeng Pak Santen Pak Sawiyo, mungkin kita kasihan.
0: Nggih.
2: Ipul wau Sugeng Santen. Kalih Bu Agianti, mugi-mugi tansah sehat. Kalih Kang Wayah, Ibu Swijo, Mbah Noyo, Ki Rukun Bedo.
0: Nggih.
2: Tansah teges.
0: Amin.
2: Tergenggeng.
0: Amin.
2: Kale Ki Kumbakarna Ki Joko Budu kale Pak Nur Wahid wonten ing Lendiah kok mboten ngawiyat nggih.
0: Oh ngoten nggih Pak Nur Wahid. Pundi?
2: Nggih kagem Pak Di Sukardi wonten ing Tirigis Tunggal ugi kale anu Pak Gono, Pak Wardi, kalih Mbah Glendi, kalih Pak Yanto Panut, kalih Pak Sumar Sedayu, mugi tansah sehat. Kalian Ibu Sriwi Monjali, Ibu Sri Bonagung Yumudo, Bu Sri Utami, lan kagem sedoyo malah. Mugi-mugi mirengaken lan sehat wal afiat tak kurang suatu apapun. Monggo jeng dit warna jengaken maten.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
3: Halo, Sugeng Sonten jeng dit.
0: Nggih.
3: Pripun sehat to sak keluarga?
0: Sehat alhamdulillah Mbah Yon. Mbah Yon gimana kabarnya?
3: Sehat sak keluarga jeng dit.
0: Alhamdulillah.
3: Panas ya cendit luasannya jangan elok.
0: Jangan elok, betul betul betul elok.
3: Niki kiwat tengen do keserang flu gitu
0: aneh. Jeh, niki buat nomor apa pun bisa batuk mendadak ngotot aku nggak tau. Pokoknya semua sehat ngotot nggih.
3: Nggih ngotot cendit. Nggih ngotot sasa cendit dari ngobes ngotot di sana nih.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Lagu-lagi lagu apa? Bidadari Cinta, Bintang Kehidupan, Bila Nanti.
3: Bidadari Cinta.
0: Ngotot nggih.
3: Nggih.
0: Siap.
3: Kenten-kenten nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Bu Twijo, Sugeng Sonten. Bu Agianti, Bu Agianti, Sugeng Sonten, jaluk kenong ra.
0: Monggo.
3: Langsung kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Bu Tarmi, Demangan Baru, Yumudo. Lajeng kagem Bu Sri Utami. Ing isi lajeng kagem Mbah Noyo, lajeng kagem Dik Puput, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, Ki Kumbakarna, Pak Tumidi, lajeng Mbah Glendi. Lajeng kagem Mas Rian Payek si Kenes Mas Saipul. Langkung prayogi kagem sedaya kemawon ingkang midhanget perompat boten kula biji-biji kula kentunis danipun kagem jengdit

0: makaryo ngantos paripurna, pinaringana kesehatan.
1: Amin.
0: Lancar rezekinipun.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Mangkaten matur nuwun medalipun nggih Jendit.
1: Nggih, sami-sami terima kasih. Halo, sugeng sonten. Sonten.
2: Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
1: Nggih. Sugeng sonten. Apakah ini Ki Rukun Werdo?
2: Nggih, kasunggihan leres. Derek ngintungi lagunipun. Derek nomor tunggal wau.
1: Bidadari cinta atau bila nanti bintang kehidupan ingkang pundi?
2: Kasundi?
1: Bidadari cinta, bintang kehidupan atau bila nanti?
2: Bulan nanti. Nembe ingkang mawiyak niku sinten nika, Pak sinten?
1: Ki Ruk ke Mbah Yono?
2: Oh, Mbah Yono. Kagem Mbah Yono, kagem Bunani Bajuri. Bu Sri Tami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Sri Penagung, Kakang Tante Wakili, Mbak Mami, Engkang Mama, Bu Supriyati, dan Kakang Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiono, Enggulawen, Mas Ipul Kalawau, Mas Rian Rempeyek, Mas Andi Najeng, Mbah Surno, Najeng Pak Sunardi, Najeng Yumudoy Romo, Pak Sarjo, Pak Supoto, Kageng Sadoyo Kemawon.
1: Ngoten.
2: Nun berdalip.
1: Sami-sami. Yang telpon jeda dulu nggih, nanti kita buka lagi karena hampir pukul 16. Jengdit baca dulu Mbah Cio. Suko sami suko, sugeng sonten Jengdit, sugeng tugas siaran. Mugi tansah sehat. Derek Intun salam katur Butuh Ijo Karang Mojo, Butarmi, Bu Widyaningsih, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Sagio, ugi sedaya ingkang midhangetaken suko sami suko. Lagunipun Derek Mawon. Siap, Pak Tupar.
3: Sedaya sami suko, sugeng sonten Jengdit, Derek atur salam kagem Butuh Ijo, Bu Agianti Yusirup Nyemudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuring Kamping, Bu Mami Sarti Kamongah, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Kasiono Mbulawen, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Ki Kumbo Karno, Kirisisito Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngationo, Lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng wonten malih Pak Depaimin, Ki Joko Budu, Mas Rian Kemermes, Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Adit Poncosari, Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Kadilayar, Pak Suwardi Nengahan, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumardiono Sleman, Lajeng wonten malih Pak Tumidinggalur, saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Jengdit sugeng tugas ngantos paripurna lan bilih kundur ngatos-atos. Kula sekare nderek mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya kita akan buka lagi tapi setelah kabar berita pukul 16. Kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi tetep nyawiji.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkap untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subakti Kuntariningsih berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Sutresno budaya, kula dali joangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Promo TRRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo. Kita kembali lagi wontering suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Monggo kita buka lagi untuk sesi berikutnya. Yang bisa dipilih ada Bukit Berbunga, Empat Mata, atau Gerimis Mengundang di 0274552219. Sumangga kakem panjenengan yang mau telepon. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka. Kulo suka panjenengan Mbak Ian, kita suka. Kandungan poro nyarso suka.
0: Suka. Menika Pak Sunardi?
1: Leres.
0: Leres nggih. Lagunipun
1: Kamar Tunggal niku.
0: Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga. Nggih. Sugeng kakem Pak supaya Rukun Werdo, Ajeng Mbak Heni, wonten Jalan Pato, Ajeng Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Yanwasi, Ajeng Bu Sri Utami, Bu Sibonagung, Pak Giono Kalasan, Pak Haji Ngadiono, Pak Yonatan Rosapan, Pak Noyo Onosari, Kajeng Kagem Mas Abdi Kaden, kalian Mas Abdi Poncosari, Pak Ragio, Kajeng Kagem Mas Mamat Mas Ipul, Kajeng Kagem Pak Sumar wonten Sidoayu, angka kem ini satu ya kemawon matulun
0: sami-sami salah jengipun. Halo
2: nge
0: sugeng
2: sonten suka sami suka cik Dita.
0: Cik Ayu
2: lagu napa
0: tase kadah lho. Bukit Berbunga, Empat Mata, Gerimis Mengundang.
2: Bukit Berbunga kemawon.
0: Nggih.
2: Atur salam nggih.
0: Monggo.
2: Katem ben wae sinten sih?
0: Pak Sunardi.
2: Oh nggih, sugeng sonten Pak Sunardi. Lajeng sedaya ingkang sampun ngawiyat kula wau nggih. Tambah sekedhik kagem Rama Tujo kalian Ibu. Lajeng Mas Ipul, Bunda Trijo, Yanto, Mbak Yulek, Romo Tujo kalian Ibu sampun Mas Ipul, Pak Purtenteng Rejo, lajeng Lek Gono Lek Glendi. Kagem sedaya kemawon nggih, Cik.
0: Nggih.
2: Yambakan pon iki.
0: Dalem? Nggih.
2: Yambakan mawon.
0: Nggih.
2: Oh, nggih, tetep semangat nggih ngantos tuntas mangke. Ngaten mawon sugeng tugas.
0: Sami-sami, Cik. Nggih, terima kasih, Cik. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng dan suko sami suko.
0: Nggih.
3: Saya sami suko dalam wis suko-suko Bu Guru Jendit.
0: Terima kasih Pak Mujiono. Kang Paken sehat nggih?
3: Alhamdulillah, panjenengan nggih sehat.
0: Sehat. Lagunipun napa?
3: Niku sing ketunggal napa?
0: Bukit Berbunga. Nggih. Kintenipun? Sehat-sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kakin tu je.
0: Monggo.
3: Paling kalau tengok-tengok itu belum masih lah.
0: Nde.
3: Kakin tu kange. Juga putih ni gua singgal.
0: Cik Ayu.
3: Monggo Bu Ayu, Pak Sunardi Mortari, Pak Sumar Setayu. Yo, Pak Ipul, Mas Mamat, Pak Man Pengasih, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Bu Dwido, Pak Bambang Sudarno, lan saya kemauan Bu
0: Anwin
3: Pedro, ora normal.
0: Napa no, ingat buatan normal? Oh anu, je kesehatan je, yang sehat je. Matenun Pak Mujiono wonten ing Brosot. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng jonten suka sang suka
0: tenggi kula
2: suka panjenengan suka saya sami suka
0: sami suka terus pundi pawartos
2: saya sehat
0: alhamdulillah
2: sing dicak keluarga mitangga sehat ya
0: amin amin
2: ya lagu ini pun nomor setunggal
0: noten
2: Najeng ketintang kagem Bapak Asyari Romo Haji Nadiono sekalian Bapak Tri Harjito So kagem Romo Eri Sarjono Romo Yu Kirukon Redo Pak Budi Graito Najeng kagem Pak Glamaskes Yang Buas Bapak Bambang Soekarno Mbah Mus Tanjung Pinang Mugi kangen Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibrahim, Mas Yudi, lajeng kangen Romo Tujo Subagio sekalian, Bapak Supoyo, lajeng Mas Ardi kalih-kalihipun, lajeng kangen Mas Wawan Haka, lajeng kangen Mbah Yono, Wiro Saben, Pak Tumiki, Pak Dupar, Pak Ruslan, Kagem Ki Joko Budul, Pak Gipainin, Kalan Dik Momo, Kagem Pak RVG, Kagem Bapak Sunardi Mursari, Pak Sucar Ndabilan, Kagem Bunda Gijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Pak Wening, Kagem Boten Kesuben Mbah Ijem wonten ing Babatan Puyungan lajeng kagem Ibu Pipit Ibu Sriwi lajeng ya saya ini pun kagem sedaya kemawon
0: ngoten
2: nggih wingi kagem Butarmi
0: nggih
2: kagem tinggi dikenal ya tugas ngantos paripurna mati
0: matur nun
2: sami-sami
0: terima kasih Bu Sri Utami berikutnya halo terputus jendit kaget ya pun monggo pun nambali male yang tadi baru telepon terus kok terputus sugeng sonten kembali terputus Sutrasno Budaya menapa menika mbok pilih wonten ingkang dereng trep ngoten nggih. Halo, sugeng sonten. Wih, lagi. Jeng, mboten apa-apa. Monggo yang mau telepon. Kembali. Mboten saged sinyalnya. Ada apakah ini? Ngoten nggih. Sutresna Budaya monggo engkang baken. Oh. Terus pundi nggih? Kita ke WhatsApp dulu mawon nggih. Monggo wonten Pak Sudarmono menika. Sugeng sonten, suka sami suka. Oh, kembali nanti diulang lagi mohon nggih. Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badin derek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun derek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka matur nuwun cengdit. Ji, salajengipun monggo.
2: Suka sami suka kula suka cengdit suka sedaya sami suka. Cengdit iki Butarmi nggih. Derek kinten-kinten lagu lagune manut cengdit mawon setunggal. Kagem Bunda Trijo, Mbah Buyut Suru Gentong, Bu Wakianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Blendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuasin, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Gulagi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Soekarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarna Silan, Bu Sabinem, Mbah Suro, Pak Kaimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jinah Rianti, Ing Ledok Bowo, Catur Tunggal, Depok Sleman, Matur Suwun, Jenggit.
0: Sami-sami.
4: Makaryo, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Salajengipun monggo Pak Tumiti.
5: Nggih, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukarjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Tujo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun, salah singipun Rama Yuwono sugeng sonten, Rama Yuwono. Kinten salam kagem Ki Joko Budi Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Twijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagun, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Limudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Kirsi Setos, Doyo Masianto, Ki Gumbukano, Yang Sasmito, Mas Dian Peye, Ki Bandung Bandowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Munciono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutano, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 Yogyakarta, terpundi papat, sugeng laras, kagem penyiar, sugeng makan, yo, matur nuwun. Setusno budaya, nanti kita kembali lagi, kita putarkan dulu kagem panjenengan.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silaun Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara,
4: tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah
5: berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promateri Ring Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nunggu kita kembali lagi di sesi sebelum pukul 17 nggih. Jengdit buka dulu, monggo yang mau telepon silahkan. Kemudian ini ada Bu Wati. Ci, halo, Sugeng Sonten. Oh, terputus lagi. Nggih pun, jendit baca dulu ada Bu Wati Sugeng Sonten. Assalamualaikum, suko sami suko. Sugeng Sonten, jendit badin derek ngegengakan acara ke perempat nggih. Lan badin derek kinton-kinton kagem Bunda Wagianti, Mbah Ije, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Pak Sakio, Pak Tupar, Mas Rian, Mbah Mus, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Pak Dia, Pak Imi, lan Sedoyo Kemawon. Lagunipun dere ingkang sampun cumawis Kemawon. Matur nuwun jengdit wekdalipun sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun. Kemudian ada Pak Asari Mantingan, sugeng sonten suka sami suka jengdit kula Bapak Asari Mantingan. Nyuwun lagu nomor setunggal. Kinuripun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu Keni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Bapak Ajing Adiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Paye, Mbak Kiyu Luar, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Bopo Rimbang, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Bopo Tujuh sekalian, Bopo Yanto, Candia Bang, lan kagam sedaya kemawon. Matur nuwun. Monggo di 0274 552219. Lagu yang bisa dipilih ada Empat Mata, Cari Jodoh, atau Bawalah Cintamu, atau Bisa Sekolah Yang Mana. Kemudian ada Mbah Ijem nggih kirim voice note, monggo.
1: Sugeng santen jengdi, sugeng santen suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon sedaya sae. Badhe kintun-kintun kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Pak Sagio, Mbah Pak Imin Tengguwo, terus Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Pak Dalino, wonten ing Semoyo, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka, kagem jengdit sagang tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Pipit sugeng sonten jengdit lagunipun man.

0: Suko sami suko jengdit jengdit suko mbahmu suko sedaya sami suko kinton kinton sekedhik mawon iki nggih jengdit nggih kangge kembaran kula Mbah Mus Mujiono wonten ing Brosot, Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Grahito, Mbak Yani wonten Ponggo, Kang Gilas, Mbah Noyo, Bu Jumirah wonten ing Bangun Tapan, Bu Dwijo, Bu Siti wonten ing Bangun Tapan, Mbak Ana, Pak Sunardi Mursari, Bu Saginem, Pak Sagio, Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, Mbah Glendi, Pak Tupar Kolawau nggih. Pak supaya wonten ing kadilayar, Pak Yanto sedaya Yanto, Pak Yono sedaya Yono, Yumudo Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Eko. Terkhusus teristimewa kangge Rama Yuwono Marto Diharjo. Matur nuwun jengdit.
1: Sami-sami, terima kasih. Kemudian monggo yang mau telpon silahkan telpon. Halo Sugeng Sonten, ada yang mau telpon di 0745522219. Silahkan ya toh. Yang mau nyanyi ya belum bisa soalnya bukan diwani nyanyi. Kepon mungkin dicukupkan. Ternyata sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko Dinten Meniko. Matur nuwun sangat. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko Candi pun jengdit pamit rumin nggih. Sugeng santen lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, edukasi keuangan bagi generasi muda perlu diperkuat. Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Novia Rahmat menyambut baik kolaborasi dengan OJK dalam memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya penerapan nilai gemi, nastiti, lan ngati-hati menjadi pegangan hidup generasi muda. Gemi artinya kita memilih menyisihkan uang sebelum habis untuk keinginan sesaat. Nastiti ada dalam menabung, karena kita belajar merencanakan untuk apa itu uang dikumpulkan, berapa lama, dan di mana tempat menyimpannya. Ngati-hati dalam menabung, karena tabungan menjadi bantalan ketika keadaan darurat. Beralih ke informasi lain. JDIH merupakan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum sebelum mengajukan permohonan dan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyediakan berbagai regulasi dan dokumen hukum bidang kekayaan intelektual yang dapat diakses secara digital. Informasi dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, konsultan kekayaan intelektual, dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutas nombor tuai kumandang azan maghrib untuk berada dari istimewa Yogyakarta telah kira-kira-kan. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

manggeng panggunggung sang murweng koto. Anengi negari pundita ingkang pinurweng carito samangke ingkang kaeko adi doso purwo eko marang sawijaya dilinuwih doso sepuluh purwo wiwitan adi adiling garbo kupito datang kadi negari ingastino negari kang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi karto toto turarjo boso panjang barang aduh punjung iku luhur pasir ngarepake samudro wukir ngungkurake gunung gemah soho ripah boso gemah kadah jan modagang datan kendat elor tan ono pedoti boso ripah kadah kawula ingkang kagriya ning negari praton reja manai kawula alit kebu sapi bebek ayam datan wonten ing kinandangan teko aglar bumbuing pangonan loh jinawi loh toya tumumpang tuwuh kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas saking raharjaning negari Durocara sirna jerih marang wilalating nalindro mboten wonten panjenenganing nalindro ing rajagat pramudita ingkang kasongsonganing akoso ingkang kagebenging ngoro kawengku ing samudra loyo ingkang kasenenan sang yang condro kapadangan sang yang surya datan pojo mirip kadi wong agung ing astina punika luhur kawisesaniro pranyata wong agung ing astina punika adil para marta tansah mulih balaba ing brana dana boga lumintu ing saben dina ngupaya dasih utama memulang wong balilu jangkung prang putuh ngapura lepating wadya anggung titi pareksa mintir pangreh utama panjenengane nalindra kinajeng sesamine ratu terus padang tingali ageng ngobori atepih kumarane tinengo tengo ing parang muka kasusro kajono priya yen ratu pinunjul akekadang sinten to dosa namaniro Sri Narpati ngastina punika dosa sepuluh Sri Ratu Narpati Wasmastani pranyata wong agung ngastina punika wirangi den punjeni den kunceni setani den dadahaken hajejuluk sang Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitono, ya Prabu Kurupati, ya Prabu Desto Rastro Putro, ya Prabu Gendari Suto, ya Sang Trima Mangsa ngira jejuluk Sang Prabu Duryudana Dur Awon Yura Harjo Dono Marang Pawewe pranyata wong agung ngastina punika lamun nang geganjar datan mawas awon lan saening wadya jejuluk Sang Prabu Joko Pitono milong kenira jumeneng nalindra natkana semana tasih hawa bujang dereng nambut ing aklami silaning pramodo jejuluk Sang Prabu Destrastra putra mila putrane dhewe Prabu Destrastra jejuluk Prabu Gendari suta mila putrane Dewi Gendari kocapu sinaring dro lagi oke mengan bodro irawan bodro rembulan irawan mendung rem-reming dro katawangan binawur sang yang wiseso kawekas kawas padaring cipto wet lah beting bangsa titah iko tondo pamayangi jawa todo inguni pambuh mering pangguncang ibadah rosru ngimut kabiatan ing rujit dadya muhum lumembak marang purbaning sang yang antoyo kocapo ingin suwaning pagelaran ki rekyoro pati aryo sengkuni yora dendrik kantal pati yoryo suman ingkang pilenggahing ploso jenar noto manduro Prabu Bolo Dewa ya Prabu Bolo Romo yora den kokrosono Tuin Pandito Durna ing Sokolimo Yersi Kumbayana mengkeraken sowanipun satriya ing Adilangu Raden Kartamarma kasambet para sata Kurawa para wadya ingkang sumewa Bapak Ander mangaler dumugi ing panguran mangilen dumugi ing wantilan mangintan dumugi ing munggangan saking kathah ing wadya ingkang hanangkil kadya andoyong loyono pacak suci kayuan
hilir samudro tanpa tepi. Pangangi maneka warna ingkang saking sesudya saloka swasa kencana lan sorote pating karenyep pating palancur ngebeki pananggilan yen sinawang saking mandra wulir pindah wana karembun mangsa. Kawistara ngagungi astina wus lenggah siniwaka tinangkiling stinggil binaturata lenggah dampar kencana lemek kasur babut permadani sinebaran jebat kasturi dinondo widu mangambara rum gandani ingayap sangyaning ampilan lan bancedi para prajurit yang caos hormat tambur slumpret munyo bumerah senjoto ageng munyo rambah kaping tiga solah bawani para prajurit kadya gabah den interi. Konco ndodok konco maju konco ndadari konco njajari yuk ayo co njajari co yuk

0: kawulo. Namung astunipun ingkang rakoke kemawon kunjuk wonten asanipun Yayi Prabu Duryudana. Matur sewu sembah nuwun. Koko Prabu Baladewa. Kulo tampi mugi daya nono kasantosan kula nginipun ngasto bawat pusarane ngadil wonten ing garing Ngastina. Eh iki ya. Kaprayogan langkung rumiyin dipun lenggah Koko Prabu. Kados sampun sekitar sangat boten kirang prayogi yai. Bobo Durno ing putra ngaturaken pambagyo Panakrama ugi ngaturaken sungkeming pangbekti kunjuk Bobo nuju.
1: Ah, ala kaca, ala kaca. Mleguduk manyar-manyar lolelelo. Kula tampi sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana ingkang lumentah dumateng ingkang bapa ing Sukalima. Matur sewu sembah nuwun, matur nuwun dene anak Prabu tansah ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ingkang bapa. Oh, menika tumrap ingkang bapa kados dene swarga donya. Tiang sepuh menika menawi nampi sungkemipun para putra anak-anak putra wayah ningali pura putra menika do duwe utawa wedana sing apik padha bekti karo wong tuwa menika setunggaling anugrahan ing caklangkung ageng. Menapa malih tumrap ing bapa ming Durna disungkemi ratu pripun cicune leleng mboten kula. Iya, kalau percaya abang panjenengan iku jan pasti disungkemi minangka sesepuh ten negara Ngastina. Nggih, nggih. Teng jane kula le sampean iku tua sapa ta? Ah, mboten ngerti ketahe sampean wis dinyangar ditebas niku ketahe luwih tuwa. Oh, lah terus rinco. Ketahe sabaraan. Nggih. Ning karang kula niku minangka pepatih. Pepatih niku ya ming abdi ning panjenengan menika ra minangka nuju ming negara Ngastina menika ya pancen kudu dipundi-pundi niku pun limrah. Mila sampeyan niku ampun sok GR. Iya ya. Inggih anak Prabu. Namung astutinipun ingkang bapa kemala kunjuk wonten ngancanipun anak Angger Duryudana. Pun keluar meneng wae kene. Krungu tetembungan sampeyan iku Kakang Durna. Nek ora ngati-ati iki awake dhewe iki sowan nang ngersane anak Prabu Duryudana papan nika menika nggone MC Kondang lho. MC Kondang sinten lho sampeyan niku radang nggih mangke kula tak tepungan
0: kasekejon kasekejan anginipun lenggah Bobo Durna.
1: Nggih nggih kados sampun mboten kirang prayogi sampun sekeca sanget janteng genggon sing kepenak silir adem ngajengi para warga wonten ing Sukoharjo. Klerengan kula Sindoharjo arep.
0: Dimas Kartomarmo padha Basuki Sowanmu Dimas. Nun. Nampi pangestunipun Koko Prabu Duryudana widodo sowan kula. Pareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk. Sahanda pepodo Koko Prabu Duryudana tak tompo pangabektimu. Astuti ning sun wae genti sira tampani Dimas Kartomarmo. Nun kados sampun boten kirang prayogi sowan kula. Kula tampi mugi dados jimat. Nun.
1: Iki ya tunggale.
0: Kaya digawe-gawe kaya ne. wangsul malih. Wonten rasanipun paman Sengkuni Koko Prabu Baladewasa paman Durna.
1: Inggih, nggih, monggo kula aturi ngendika.
0: Inggih. Yayi Prabu ingkang raka tepi-tepi saking Mandura dumugi negari Ngastina sampun samekta. Nanglungaken jangga nilingaken karna nampi dhawuh timbalanipun Yayi Prabu Duryudana.
1: Kula ugi semanten ugi, nggih. Saking Sukalima kula pun ngegrep dumugi papan menika. Namung kepareng badhe mirengaken dhawuh timbalanipun anak Prabu ingkang rumentah badhe kaparengaken dumateng kula. Wonten dhawuh menika menapa inggih bapa sampun samekta, nggih.
0: Inggih, paman. Ingin ndadosaken ribeting penggalih kula mboten wonten sanes kejawi namung nawala. Ingkang dipun kintun dening para putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani dening purunan kula pun Gatotkaca. Ingkang inggilipun Gatotkaca sak kadang para putra Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina sigar semangka. Mriku ingin dadosaken ribeting penggalih maniro, dadosaken mambenging penggalih kulo. Bapak

0: Napa?
1: Ora perlu wedi. Kula bocori niki, kula bocori. Sak danguning nika kira-kira 3 sasi niki kula nembe mulang, kula nembe gojlok, nembe bina cara sami nika putra yang Banjar Jungut. Pun wayah Mas Dursala. Oh nika bocah pengpengan. Sampun kula paring nyaji jaya kawijayan guna kasantikan ilmu pengabaran ilmu penglibengan werna-werna pokoke. Sing dadi andelan niku niku jenenge Aji Candra Wirayang. Lho, wah menika. Ditamake Gunung Jugruk Segara Asat. Apa meneh ning ditamake menungso ah ajur kumur-kumur. Pun anak Prabu mboten perlu kuatos. Anak Prabu mboten perlu kuatos. Perkawis pangucikipun para anak-anak Pandhawa ingkang badhe nyuwun pangsulipun negari Ngastina cekap ingkang Bapa Sukalima. Awit ing bapa sampun gadhahi jago nggih pun wayah Mas Dursala. Mengaten atur kula nggih.

putra Jodipati Wragile Raden Werkudara nggih Bambang Antasena minggah stinggil negari ngastina damel cingak ingkang samya mulat dadya geger ingkang samya sibuk samya alok ana daya ayo ayo

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang

kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan. Merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Dari kompleks keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan, yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pawartos Wanci Jam Pitundalu. Sutresno Budoyo, Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama utawi NU, ketah ningkataken kualitas pelembagaan kagem ngadepi perkembangan zaman, teknologi digital, lan ugi wontenipun perubahan karakter generasi ing wekdal menika. Perkawis menika kaandharaken tining Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, wonten ing adicara konvercap PC Pergunu Kabupaten Bantul. Miturut panjenenganipun Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, transformasi pendidikan ketah katindakan kanthi penguatan sistem, kualitas sumber daya manusia, ugi karakter ahlus sunnah wal jamaah al-nahdiliyah. Pawartos salajengipun. Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, nemai kawontenan krisis air bersih awet sampun pitung wulan dangunipun boten-boten Jawa, amargi mlebet ing mangsa ketiga. Bapak Suprianto ingkang minangka lurah Kalurahan Sidomulyo ngandharaken, kirang langkung 70% wilayah nampi dampak kekeringan wontenipun mangsa ketiga menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Rumah TRRI Glory Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Setus namun teman tadi sekejana kenangan bersama tapi skeper lagu-lagu karya Kiyo JS Elo Gundang Banyumasan Sugeng Mitangetaken.

0: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya. Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak.
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat.
2: Permisi,
1: ya, Mbak.
2: Kak. Ini menunya. Mau langsung pesan?
3: Saya mau cekakung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
4: Kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
3: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
4: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
3: Sudah kenyang.
4: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya. Jangan sampai membuang makanan.
5: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
6: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program RRI Ngayogyakarta Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Kiyo Jampi saya menika nggih to. Kiyo menika memang seorang sinden yang bersama-sama berangkat dengan Jampi saya di bawah asuhan dari Bapak Tono Bonsai. Lagu-lagunya indah, kemudian juga campur sari mungkin mengatakan gue. Dan yang pasti sesaat lagi akan kami peringatkan ke kembali dengan Lereng Merbabu Tasih di Sejenak Kenangan Bersama. Langsung tersebutnya sama Angke Bangun Deso, Bebakan Pengendalian Hama Tikus dan Pada Tanaman Padi dengan Kearifan Lokal. Kulang ditari siapa amit rumin sama Angke Tipun Najeng Akan Male Sesarengan Masuki Mandwi Nur Seto. Maturun sama Rumi Tangan Takan Wonder 104,6 FM utawi RRI Digital.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Seterusnya budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggi malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Lalu tersama budaya wonten dalu menika sampun rawuh wonten ing studio Bapak Hermanta SP. Sugeng dalu Pak Hermanta.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Pengestunipun sehat.
0: Sehat.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Hermanta sampun kersa rawuh wonten ing studio wonten dalu punika ingkang samangke badhe ngaturaken menika babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal.
1: Nggih.
0: Menika menawi kadang tani menika wonten ing wilayah Sleman nggih. Utamanipun wonten wilayah Sleman, bagian barat
1: ngoten
0: kok sampun napa nggih familiar lah kalian napa menika.
1: Den bagus.
0: Den bagus. Nggih niku sampun napa nggih kata ingkang mangertosi menika kan salah setunggalipun hama tanaman napa dalam istilah pertanian napa niku Pak? Organ pengganggu atau seperti apa ngoten niku?
1: Dados menawi wonten ing Sleman Barat menika den bagus e petani kata wonten ingkang nyebat ngoten niku sampun setiap wontenipun musim tanem ngoten kata wonten ing Sleman Barat menika watawis setengah hektar ingkang boten panen setiap musim.
0: Setiap musim
1: nggih.
0: Nggih.
1: Niku amargi tikus menika ugi. Dados menika tikus menika menempati ranking yang paling inggil dari omong-omong sanesipun kagem khususipun tanaman pantun.
0: Nggih. Wonten ing Sleman Barat menika kapanewon pun dimawon Pak ingkang kalebet.
1: Nah, wilayah Sleman Barat ingkang katerjang saking omong tikus menika wontenipun saking kecamatan Kapanewon Moyudan.
0: Nggih.
1: Lajeng Minggir, Gudian, lajeng Kapanewon Gamping, Segan lan sepale ugi Pak saking kecamatan Kapanewon Mlati.
0: Oh Mlati. Oh.
1: Mlati menika wonten ing Tirtoadi kalian Sumberadi.
0: Nggih. Panci wonten ing kawasan Sleman Barat menika hama den bagus
1: den bagus
0: niki mbok menawi nggih sampun saking rumiyin Pak nggih.
1: Menika ya tesipun omo den bagus utawi tikus menika sejak nenek moyang sudah sampun wonten.
0: Oh ngaten.
1: Sampun wonten lajeng keng menapa sak menika kok lagi ngedong rembaka ya wis saking para kadang tani anggenipun budidaya tanamanipun sudah sampun boten ngugemi budidaya ingkang nenek moyang sampun dipun tilaraken.
0: Nggih.
1: Nah, kalau semanten nenek moyang menika sampun tilaraken bilih kangge lahan sawah menika kedah wonten dua padi satu polowijo.
0: Nggih.
1: Wonten tanunan pari-pari polowijo kan niku. Sak menika saking tahun 69 ngantos sampai iki wonten wilayah Sleman Barat saya kula mboten mangertos sing petani menanam deli utawi sanesipun.
0: Nggih, nggih.
1: Ha wonten ing Sleman Barat niku dipun dukung wontenipun irigasi yang selalu wonten sehingga petani manfaatkan menika padi-padi pantun.
0: Nggih.
1: Selamanipun. Nah, menawi ngoten tikus setiap saat dipun cawisi tetedan.
0: Nggih.
1: Setiap waktu dan setiap saat. Lajeng wonten perubahan-perubahan saking sanesipun kagem napa nggih? Ternak wonten ing wilayah Sleman Barat ugi berkurang menika ugi pengaruh wontenipun omo tikus menika amargi napa nat kalau populasi ternak sapi kebu menika nat kalau semen dipun angon dipun umbar wonten saben kula ingkang nata suket wonten ing saben kula kebulan sapi menika
0: nggih
1: ah sak menika populasinipun kirang suketipun rembaka nyepaki omah kagem
0: tikus
1: kan ngoten niku dadi wonten dadi mboten namung perkawis pertanian ingkang napa nyebabaken nanging saking sisi yang lain populasi ternak juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan tikus secara tidak langsung kan ngoten niku
0: saling berhubungan
1: berhubungan sebab akibat kan ngoten niku
0: nggih lajeng ingkang den bagus menika ingkang wonten ing wilayah Sleman Barat
1: niku
0: napa nggih wonten jenis-jenisipun Pak ingkang dados omong ngoten
1: kathah wonten ingkang alit menika tikus pidi, tikus celurut.
0: Nggih.
1: Tapi yang berpotensi untuk bisa merugikan kadang tanim menika tikus sawah.
0: Ah nggih.
1: Tikus sawah yang ragi ageng sing napa nggih. Wulinipun ragi coklat-coklat nek panggenan teng napa riki nggih ngisor janggut nek cara kula panjenengan sekalian dumugi wonten ing riki ngandhap menika warnane pun pethak.
0: Nggih.
1: Putih suci, putih. Ngaten. Walaupun piyambake pun sok soboten lemah nek warnanipun putih bersih.
0: Oh, njenjeng. Menika benten kalian menawi tiang ndusem menika mastani wirok ngoten sanes.
1: Benten.
0: Oh, benten.
1: Benten. Benten wirok niku lakung ageng.
0: Nggih.
1: Lajeng bulenipun agak-agak
0: kasar
1: nggih.
0: Oh, nggih nggih.
1: Kalau wirok menika biasanya pun makan apa napa nggih, res-res. Ah, wirok kenapa sekarang di kampung?
0: Nggih.
1: Karena pasar sudah bersih.
0: Oh, nggih.
1: Dia migrasi ke yang lebih kotor, ke kampung-kampung kan gitu. Oh. Karena di kampung-kampung iki nek maem sego ana balunge duncalke nang kebon.
0: Nah,
1: dia akan marani niku.
0: Oh,
1: itu migrasinya wirok, Kak.
0: Wirok itu masuk ke kampung.
1: Sehingga wirok masuk kampung karena pola kebersihan di tingkat pasar sudah bersih.
0: Sudah bersih, nggih. Nggih. Nggih. Wau kawon naturaken bilih wonten jenis-jenis ingkang dados semua wonten ing napa? Wonten ing sapi dan sawah ngoten nggih. Lah niku rata-rata ingkang dipun serang menika buahipun, winipun napa batangipun, Pak, ingkang rat katam niku.
1: Menawi tikus menika nyerangipun saking pembibitan dumugi napa hasilipun dumugi wonten ing gudang niku tikus.
0: Nggih.
1: Lha dipun ngeten ten nggih uritan mawon do nyebar pun do digondoli tikus sudah ada. Nah, tikus menika kagungan sifat dua.
0: Nggih.
1: Merusak dan memakan, merusak dan mangan.
0: Nggih.
1: Ngrusakipun menika saking tanduran tancep dumugi tanduran umur 45 dino. Itu tidak ada makanan yang dibutuhkan oleh tanam oleh tikus.
0: Yeah.
1: Itu sifatnya merusak karena untuk mengasah gigi.
0: Nggih.
1: Yeah. Oh, nggih. Untuk ngasah untu. Mula tikus menika dipun wastani binatang pengerat. Tatkala tidak mengerat bisa gigi seninya panjang hampir 15 cm dalam 1 tahun kalau tidak dikasih makanan yang keras-keras, dia bahkan akan terbunuh sendiri dengan terpanjangnya giginya itu.
0: Karena akan membalik
1: ya. Karena akan membalik nggih niku.
0: Giginya nggih.
1: Lajeng niku sifatipun merusak dan memakan. Nah, mangan niku tikus menika nek pas wektunipun pari meteng. Itu yang paling disukai.
0: Nggih.
1: Paling disukai. Nah, di wonten ing mriku wonten makanan yang betul-betul dibutuhkan untuk tubuhnya, dibutuhkan untuk calon nanti generasi-generasi selanjutipun.
0: Oh, nggih.
1: Dadi kena ngopo kok neng kene yo ngrusak, neng kene yo ngrusak, tapi beda seranganipun.
0: Ngaten.
1: Nah, biasanipun seranganipun diwiwiti saking tengah. Ning tikus sakniki ora gelem milih ora ning tengah, wong pinggir saja sudah dipun tedho kan ngoten niku.
0: Napa saking kendele, Pak, sakniki?
1: No, asing wedi niku malah petani ini, Pak.
0: Nah, niku
1: yang takut itu adalah petaninya.
0: Nggih.
1: Karena dia petani itu biaya membayangkan dengan cerita-cerita yang lama.
0: Ah,
1: mitos.
0: Nggih, nggih.
1: Ana wong gucapil wong wedok ngelekke ya kan ngoten niku yo dadi wedi wonten tikus sing gedene kaya sak marmut.
0: Nggih.
1: Nek dioyak malah ngawe-awe. Itu kan cuma mitos sebenarnya. Cuma bayangan-bayangan yang karena ketakutan kan ngoten niku. Itu dadi sifat tikus ngoten niku.
0: Nggih. Salajengipun menika nang engkang napa tikus menika kan reproduksinya kan mungkin cepet, Pak, nggih.
1: Jadi
0: secara biologi niku apa namanya perkembangan tikus niku leobro cara jawane niku pinten dinten napa pripun ngoten, Pak?
1: Tikus normal dengan kondisi normal umurnya bisa mencapai 3 tahun.
0: Tikus
1: kondisi normal nggih. Nah, tikus itu kalau yang betina kalau sudah siap dinikah itu umur 30 hari.
0: 30 hari pun siap produksi.
1: Pun siap produksi.
0: Nggih, nggih.
1: Tapi di sisi yang lain sing lanang umur 20.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nah, setelah tikus niku metenge selikur dino padha marmut.
0: Nggih.
1: Padha marmut nggih. Nah, bakdo selikur dino tikus manak niku 48 jam siap untuk dinikahi lagi, dikawini lagi. Mula wonten tetembungan pari meteng tikus ki yo melu meteng.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan pari meteng tikus niku meteng binyucui.
0: Oh, nggih.
1: Itu terjadi karena tikus sudah bisa napa nggih ngengkreng, upangane akeh, anakku sesuk dadi akeh.
0: Oh,
1: sudah punya insting seperti itu. Okay. Karena tikus memang cerdik. Dan tikus itu memang hama tidak disamakan dengan hama yang lain karena dia mempunyai otak. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa menyesuaikan dengan kondisi lain yang ada di sekitaripun. Jadi tikus itu memang umurnya bisa lebih normal, kondisi alam normal 3 tahun. Metenge niku selama 21 hari, sak badane pun mana 48 jam sudah siap dinikahi.
0: Nggih.
1: Lajeng napa males sing pun anu napa nggih. Nah, setiap 3 bulan satu tahun itu kalau wontenipun lahan, kalau makanan cukup satu tahun bisa 4 generasi. Padahal setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali.
0: Nggih.
1: Roto-roto tikus wedok niku nek mana saya kula pun nanti di lahan untuk membongkar lubang minimal 4 ekor.
0: Nggih.
1: Bahkan kalau kondisinya cukup bisa 18 ekor atau 9 pasang.
0: Nggih, nggih.
1: Itu kula pun nanti ngitung setahun.
0: Nggih.
1: Sak bulan nek ana tikus siji tekan setahun 2048 Mas.
0: 2000
1: 2048 ekor satu dalam satu bulan.
0: Iya.
1: Ming nek nemokke siji.
0: Nggih.
1: 2048 ekor.
0: Wah, niku nggih luar biasa. Lha
1: babone mana anake

0: wilayah Sedayu Bantul nggih, ingkang sampun ngrembaka menika pemanfaatan burung hantu.
1: Nggih.
0: Nah, yektosipun natkala tahun 2015 saking Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menika sampun identifikasi wonten ing Sleman Barat bilih ternyata wonten ing mriku setiap wonten ing masjid-masjid ataupun wonten ing rumah-rumah yang kosong
1: nggih
0: populasi Tito Alba cukup tinggi.
1: Hmm.
0: Cukup tinggi. Nah, ini berkaca pada tatkala di napa nggih wonten ing Sleman, Dinas Pertanian Sleman itu ngang sukaru wonten ing Demak.
1: Nggih.
0: Wonten ing Telaga Weru ternyata di sana juga cukup bagus prospekipun wonten ing Tito Alba menika kagem ngendhalini wontenipun tikus.
1: Tikus.
0: Nah, kadang kala petani itu tidak membaca sifatipun Tito Alba.
1: Mm-hmm.
0: Kadang kala wonten ing pinggir masjid wonten napa nggih gembung tikus
1: nggih
0: sirah ilang
1: nggih
0: dikira itu danyange sing mangan. Padahal di atas masjid di bawah kubah banyak nggih populasi Tito Alba.
1: Nggih.
0: Jadi Tito Alba niku nek mangan sewengi niku minimal 5 ekor.
1: Nggih.
0: Kalau sudah kenyang tatkala dia menemui tikus lagi dipotong kepalanya.
1: Oh.
0: Kepalanya dibawa pulang, gembungnya ditumpukkan pinggir-pinggir galengan ngoten niku.
1: Oh, ngoten niku.
0: Nah, ini yang dinilai petani itu yang aneh.
1: Hmm.
0: Kok ono gembung tanpa sirah kan gitu ceritanipun. Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Perlu diperjelas di lapangan. Makanya sekarang di Sleman Barat punya di Ngodian Gamping, Minggir Moyudan dan Tempel sudah banyak berdiri rumah burung hantu untuk napa nggih memberikan peluang Tito Alba takut kan gitu sehingga dibunuh bahkan mungkin di wonten ing Sleman Siregan ada yang menerima ular Pak.
1: Nggih.
0: Di wonten Manduman.
1: Wonten ingkang Sadian ngeten niku.
0: Nggih, Bu Sadian napa sinten itu. Nggih. Itu nanti dibeleh empedunya disendirikan, harganya sudah beda, darahnya juga sudah beda harganya kan.
1: Karena
0: ini yang menjadi kendala di lapangan.
1: Nggih.
0: Ketiga, untuk pengendalian lokal sebenarnya bisa memakan kucing.
1: Kucing?
0: Iya. Kucing kenapa sekarang banyak di rumah? Karena di sana tikus itu dulu pernah diracun dengan pospit.
1: Oh.
0: Itu menjadi kendala.
1: Gitu.
0: Sehingga kucing tidak mau mangan bangkai tikus yang banyak mengandung racun.
1: Gitu.
0: Nah, karena yang... Dan ini juga... Tatkala petani mengumpan dengan pospit, burung hantu juga akan banyak populasinya akan turun. Maka sekarang pospit sudah sebenarnya tidak ada larangan.
1: Gih.
0: Tapi pengaruhnya terhadap lingkungan dengan ekosistem di situ akan memutus siklus.
1: Oh,
0: itu. Garangan itu pun janjane mung setikus sebenarnya.
1: Garangan.
0: Garangan. Ya. Kenapa sekarang berubah jadi makan pitik? Ya karena tikusnya diumpan dengan pospit.
1: Oh.
0: Garangan luwih penak. PTE sing ora ana racune kan ngoten niku.
1: Nggih.
0: Ini perubahan-perubahan karakter di lingkungan karena ada disiarin ada tindakan yang tidak tidak mendukung keberadaanipun.
1: Nggih. Lajeng ingkang kalau wau Tito Alba pemastani ngoten niku sak menika efektivitasipun dalam pengendalian
0: tikus
1: wonten Sleman Barat kados pundi Pak?
0: Sebenarnya cukup bagus, cuma tingkat kepedulian dari pemerintah kelurahan belum ada. Cukup bagus.
1: Nggih.
0: Dia akan lebih efektif itu pada lahan berot mungkin nanti tanduran itu umur di bawah 21 hari.
1: Nggih.
0: Cukup efektif. Tatkala tanduran pari niku pun umur di atas 35 hari pun tepung.
1: Nggih.
0: Godhong-godhong pun mboten iso.
1: Oh.
0: Nah, ini memakan kucing sebenarnya pengendalian terpadu di situ.
1: Nggih.
0: Kan gitu. Sehingga tidak monoton dengan mbodoke manuk niki. Soalnya nek tat kalau tanduran pun tepung godhonge ora iso ketunggah.
1: Nggih.
0: Mula gunake kewan liyane kucing.
1: Nggih. Harusnya
0: seperti
1: sing saged berbus berapa.
0: Nggih, sing saged berbus berapa.
1: Lah menawi ngaten niku kan kedah wonten kesepakatan
0: nge.
1: Pak Herman Tamniko kaitannya dengan kapan harus tanam. Berarti kan nanti bisa serentak ngoten. Misalnya mriki tanam mriko bro lah mungkin terus migrasi. Napa pripun ngaten niku?
0: Nah, ini sulitnya sekarang yang terjadi di Sleman Barat, Ngodian, Moyudan dan Minggir. Arep nandur ijen-ijenan mas.
1: Nggih.
0: Arep nandur ngene dhewe ijen-ijenan itu karena ketakutan tatkala mau nanam lebih dulu itu akan dimakan tikus.
1: Nggih.
0: Nah, ini peran pemerintah kelurahan penting untuk menyatukan itu. Nah, petani berbuat seperti ini jangan disalahkan.
1: Nggih.
0: Contoh sing kula wau aturke bilih bengkoke pemerintah di

0: itu ditebokke. Nomor duit langsung, tidak pernah melihat kondisi petaninya seperti apa. Sehingga petani berbuat seperti itu pasti ada sing miwiti dari pemerintah kelurahan. Ini bisa dicegah, bisa didandani malih untuk karena petani itu sekarang sudah sifat kegotong royongan pun sudah hilang, sifat sosialnya antar individu petani sudah hilang, meloming mikir sawah dewi-dewi. Aku murid sawahku dewi. Sehingga dari pengurus kelompok tani tidak punya kekuatan untuk saat ini, Pak. Tidak punya kan. Nah, yang harus hadir adalah pemerintah desa untuk mengembalikan rohnya gotong royong di perkampungan supaya kembali lagi kan, itu intinya pun.
1: Jadi memang peran serta dari setiap lini nggih kedah.
0: Iya.
1: Satu kesepakatan ngoten nggih,
0: Pak Irwan nggih. Tidak harus ming percaya ning kepala desa tidak. Tapi tokoh masyarakat ulama juga harus andil di situ. Siapa yang menjadi suatu kepercayaan di kampung di situ harus terjun. Inilah kepedulian sosial kita masing-masing terhadap pertanian sebenarnya. Tanpa itu pertanian akan hancur. Tadi Indonesia menjadi negara agraris, nonsen. Tokoh-tokohnya mau seperti itu kan ngoten itu. Jadi tidak harus kepala desa, tidak harus kepala Pak Lurah, tidak harus kepala dinas. Tokoh-tokoh masyarakat juga harus peduli betul-betul seperti itu. Karena yang menyanding dengan lingkungan sepersawahan yang paling dekat kan Pak itu harus betul terikat kepeduliannya terhadap petani harus ditumbuhkan lagi.
1: Lajeng untuk rencana-rencana ke depan Pak, apakah efektivitas penggunaan Tito Alba ini akan terus baik atau mungkin juga harus diikuti dengan aksi yang lain begitu untuk bisa terus menekan hama tanaman ngeten.
0: Jadi ini butuh komitmen dari beberapa sektor sebenarnya untuk mengembalikan komunitas pertanian secara alami gitu. Termasuk lurah desa, dinas dan kelompok tani itu kemudian yang terpenting yuk bareng-bareng lahan pertanian dikembalikan lagi kaya dini balik ke cara simbah rumiyin. Satu dengan model tanam padi-padi polowijo itu sudah menekan populasi tikus sebenarnya. Dua, mengembalikan agen hayati itu seperti kucing, ulo dan burung hantu itu yuk jadi pepetri dengan baik. Nah, supaya itu tetap nyambut gawe diamankan dengan regulasi pemerintah kelurahan kan gitu. Itu sementara untuk yang kami himbaukan kepada semua pihak di Kabupaten Sleman.
1: Pak Hermanto estu matur nuwun sangat menika dados pengetahuan serepan kagem kadang tani lan sedaya masyarakat lan ugi kagem pemangku kebijakan nggih saengga samangke wonten kesepakatan nggih kagem menapa pertanian menika dados komoditas ingkang saged kados rumiyin malih gitu ngrembaka malih mekaten. Estu matur nuwun Pak Hermanto
0: wonten ing dalem menika
1: nggih sesuk budaya cekap semanten atur giaran bangun desa ingkang kalau wau kalian Bapak Hermanta SP minangka koordinator POPT Kabupaten Sleman ingkang sampun ngaturaken seserepan babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Mugi tansah piguna pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Heret Renggi, dan juga Marga Ndar Darmana.
0: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, ke tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ke kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti katong sutara susah, katong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katongin akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama.
1: Ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan! Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, hawa tu itu beda. Mama, mama ular di dekat ketora, ho.
1: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut ni.
1: Ye, apa nanti? Kendak kau ngomong. Yo narin yo, hani di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sujam berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai, ya.
4: Oke.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugih nur seta ingkang direaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Uga Swastika Mahindra sugeng dalu Pak Uga.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Sae.
0: Matur nuwun rawuhipun. Mugi sampun kepareng rawuh kadang kula raka Mas Heru Sumaryo. Sugeng dalu Mas Heru.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun madhangu mboten pinanggih menika Mas Heru.
1: Nggih, wilujeng sehat.
2: Kero-kero.
1: Pun dangu mboten pinanggih.
0: Inggih. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing dalu menika lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing wekdal menika badhe paring ngandharan bahwa raos gayut kalian sesaji profesine. Nah, tentu kemawon mangke Sutresno Budaya ugi wonten ing badhe bahwa raos wonten pemanggih, wonten pamundur pisan. Namun istunipun menapa to ingkang dipun lestani sesaji profesi wonten ing mriki menika. Nggih. Mulai Pak Uga rumiyin monggo Pak.
1: Nggih, matur nuwun. Nika ira-iranipun kombinasi menika. Wiwit nika basa Jawi.
0: Nggih.
1: Profesi menika basa Indonesia menapa maca menika.
0: Iya, ten nggih.
1: Nggih. Nika sengipun pilih upacara wiwit kala rumiyin menika kagem kadang-kadang tani amargi menawi kita ingat sejarah Indonesia menika kan wastanipun negari agraris.
0: Leres.
1: Dulu 80% lebih itu adalah profesi petani. Pramila kata sangat upacara-upacara lan mliginipun wiwit menika. Nah, wiwit menika kan sebelum memulai upacara tanam mula diwiti, maka istilahnya wiwit.
0: Wiwit
1: nggih. Nah, lajeng wonten mawarni-warni upacaranipun, cak-cakanipun. Nah, sasaanipun amargi menika Jawi, biasanipun mawi tradisi Jawi mekaten.
0: Nggih.
1: Pramila wiwit menika lajeng dados kala rumiyin dados tradisi, dados kebiasaan sebelum upacara tandur. Ngaten nggih.
0: Nggih. Menawi Mas Heru terus pundi Mas Heru kayut kalian andaran dalu menika.
2: Leres nek rumiyin menika wiwitan niku mesti kemawon wonten hubunganipun kalian panen.
0: Tetanen nggih.
2: Nggih, tetanen menika. Lah menika rumiyin menika tetani menika menawi ajeng panen mesti nganakke wiwitan bocah cilik-cilik dundang gitu. Nggih. Lajeng sak sampun menika lajeng mendeti pari-pari menika pontaleni ya menika kagem bibit ning sak menika wiwitan wis atosipun sak menika wonten ugi istilahipun profesi ya menika.
0: Nggih. Terus pundi menawi ingkang gayut kalian menika?
2: Nah, profesi menika gayutipun kalian mbok pilih pedagang utawi pengusaha. Lajeng kalian menapa? Kalian pegawai ASN utawi PNS dan sebagainya menika masuk iman.
0: Nggih. Wiwitipun menapa miwiti profesi menika ngaten nggih.
2: Nggih, leres. Wiwitanipun dados pegawai, wiwitanipun dados pengusaha, wiwitanipun dados pedagang, lansana-sanesipun masuk iman.
0: Nggih. Ngaten nggih. Nah, menawi ing kayut kalian wiwitan ingkang kala wau ingkang tetanen.
2: Nggih.
0: Bu menawi tasih saperangan wonten ing masyarakat mila tasih wonten ingkang lumampah namung mila sampun nggih kathah ingkang sampun mboten pun tindakaken. Estunipun cak-cakanipun kados pundi to Pak Uga? Wonten ing wiwitan ingkang gayut kalian tetanen kula pamrih kados pundi?
1: Nggih. Menika ingkang ngremenaken rumiyin.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, biasanipun upacara wiwit menika ingkang badhe tandur ingkang kagungan sawah menika lajeng wonten sawah, lajeng wonten lari-lari alit. Lari-lari ing kathah sanget nika. Nah, pramila sak sampunipun upacara menika mangke wonten dum-duman bancaan. Dum-duman bancaan nanging penting. Pentingipun biasanipun kalau rumin sing jenenge ndok siji nika dibagi 8.
0: Nggih, nggih.
1: Tetapi lari-lari nika tetep remen.
0: Nggih, nggih.
1: Itu mengandung filsafat. Filsafat menika wiwit menika ra pisanan.
0: Nggih.
1: Pari diceblokke arep ditungani kaya cah cilik kados lare sing kem anu badhe tuwuh. Pramila memanggil anak-anak menika wonten werdinipun menika. Jadi anak-anak diminta untuk berdoa seperti juga padi yang mau bertumbuh. Meskipun entuke ya mung ndok sak prawolon, tetapi itu itu sebuah kejujuran menawi menika wiwit lan anak-anak menika. Nah, sak menika mlebet bab ingkang kalau pun ngendikaken cacane piye kados pundi. Nah, kita rembakan wiwit menika biasanipun ingkang nami tiyang Jawi menika pas mestinipun cepak-cepak. Ora kliwat biasanipun ingkang nomor setunggal tumpeng. Tumpeng sak kepungane. Pramila menika penting amargi menawi dipun werdakaken werni-werni menika nanging ingkang baken bahwa ternyata orang Jawa itu ketika mau memulai sesuatu ada doa dan ada bentuk tumpeng menuju ke atas. Ini kalau ordini pun yang nyuwun, lan menawi engkang pono babab tungo lan sak piturutipun menika mbok menawi Mas
0: Heru.
1: Mas Heru nika monggo.
0: Nggih. Sesundi Mas Heru
2: caca. Leres masuk geman menika nek tujuanipun nek ungkapan rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi utawi Gusti Tuhan Yang Maha Esa nggih. Menika mergi hasil panenipun melimpah, berhasil kanthi sae lan menika. Menika nek tetunggu-tunggu menika.
0: Dados wiwit menika wonten wiwit badhe tanem menika wonten piyambak, wiwit panen menika wonten piyambak ngoten nggih.
2: Nah ini sejatos men sami kalian boleh jengan ya Pak Okanye
0: ngaten
1: wonten Jawi ini kok saben obah diupasaran artinya bahwa memang Jawi ini kok budaya arep tok warani iki wiwit tetapi yang saya tahu karena dulu saya pernah rebutan dok sak prowolan itu ketika simbah saya mau tanam padi ya sehingga itu terkenang sekali. Nah kalau hari ini saya diminta piye ta werdini pun ya aku terus nyandak nggon sak prowolan kalau wau ternyata bapak itu ternyata ya warap tandur ini cah cilik kan
0: ngatain
1: mulai memanggil cah cilik ya saya kemudian mengartikan setelah dewasa ini oh ternyata itu cara Jawa untuk kemudian mendampingi bibit padi yang mau tumbuh dengan doa anak-anak itu kemurnian kan
0: ngatain iya sampai ngomong gue dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten menopo pemanggih utawi wonten pamundur pesan gayut kalian andaran dalu menika kula cawisaken ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0066 nggih menika sampun wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika. Halo sugeng dalu pendopo ini Ki Bau Sosro mau tanya sebagai berikut. Apa dan bagaimana hakikat wiwit sesasi profesi? Piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga masyarakat, bangsa, dan negara? Satu, kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional, hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi. Kemudian yang kedua, di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama, dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa, dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terima kasih Ki Gede Bau Sosro ing telatah Kaki Merapi. Matur nuwun. Wah, nggih, matur nuwun. Monggo menika. Pak Gang tapi Mas Heru monggo.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun. Mulai nebak ingkang telepon menika kula maknai sangat mengenal.
0: Ketinggalipun nggih menika.
1: Ki Bau Sosro menika lulusan filsafat.
0: Oh, anjing.
1: Lajeng profesinipun perni-perni sak menika urusan haji dan lain-lain.
0: Nggih,
1: matur nuwun, Pak Ki Bau Sosro. Ya, saya memanggilnya Pak Anton.
0: Nggih.
1: Engkang sepindah kalau mau.
0: Nggih, engkang kula aturaken menika. Apa dan bagaimana hakikat wiwit sesaji profesi? Piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara? Kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional? Hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi itu sendiri?
1: Ya, kalau kemudian berbicara tentang hakikat apa? Ya, saya harus berangkat dari makna filsafati.
0: Ngeten.
1: Bahwa setiap budaya itu punya sebuah gerak. Nah, sekarang kita sedang berbicara tentang wiwit sebagai sebuah tradisi orang Jawa zaman dulu. Dalam hal kegiatan memulai kegiatan pertaniannya, karena dulu profesi terbesar adalah pertanian.
0: Ya,
1: maka kemudian ini adalah satu bentuk ekspresi budaya diterapkan di dalam kegiatan pertanian. Kebetulan melalui kita sami meningi poro kino menikora, apapun di Jawa ini selalu didoakan. Maka sangat werni-werni ingkang nami upacara-upacara menika. Menawi kalawau gayutanipun kapan kira-kira ini akan dilakukan? Kalau secara tradisi itu pada saat mau tanam. Ya, tetapi kalau kemudian mau diperlebar, ya setiap mau memulai sesuatu ya maka kemudian ada wonten doanipun. Melawi pendek nika lajeng rapalipun. Utawi menika amargi upacara nggih tatanan upacara. Tatanan upacara menawi Jawi kan wonten sekar, wonten wajik, wonten werni-werni lan mboten kesupen tumpeng mekaten. Jadi kalau kapan itu sangat variatif, tetapi mligini pun pada masyarakat pertanian itu adalah pada saat mau melakukan aktivitas tanam. Mekaten. Mbok menawi Mas
0: Heru,
3: Heru monggo. Leres Pak Oka menawi nggih. Nah menika suatu proses utuh dan berkelanjutan nggih, berkelanjutan ya. Yang tidak pernah putus, yaitu sebuah perputaran tanam, kemudian perawatan menjelang panen, panen dan kembali pada masa tanam lagi seperti itu. Nah menika. Terus menika wau dipun ngendikaken kados pundi ya menika berkelanjutan.
0: Ngaten menika. Ngaten. Ingkang gayut kalian wiwit profesi menika mulai pun tindakan menika hanya saat memulai pekerjaan atau pada proses menjalankan profesi menika piyambak. Tapi saben-saben badhe miwiti makarya kalau wau nggih sampun menandharaken nggih.
1: Nggih. Kula mireng sederek-sederek muslim niku menawi memulai sesuatu ada kata bismillah. Doanya macam-macam. Artinya apa? Artinya bahwa dalam tradisi masyarakat Nusantara, spesifik Jawa, maka ya kalau kemudian wiwit dalam bentuk sebuah kata-kata permulaan dari sebuah kegiatan niko mirunggan. Tetapi wiwit dalam arti kata budaya wiwit itu pasti di aktivitas pertanian.
0: Jengin ke kali menikah di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terus dibawakan menaikkan detail menikah.
1: Karakter, upacara wiwit dan kesetiaan. Di waktu rikala pindah kala wau kula matur wiwit itu dirubung cah cilik-cilik. Nah, kemudian ada pembagian ndok cilik-cilik. Tetapi anak-anak tetap senang. Anak-anak tetap tidak rebutan dan ngerti. Nek ndok mongko tetap di Porowolu. Nah, menika kan sebuah model pendidikan nilai-nilai yang diterapkan. Bukan kemudian kowe kudu ABC tetapi dengan upacara menika lajeng tinata lakunipun, tinata kebiasaanipun yo antri bae. Nah, itu salah satu nilai kan. Kemudian ndak kok kudu dibagi 8 ya kancane oke. Itu kan bicaranya gotong royong. Kemudian kalau kita mau perdalam lagi terus filosofi yang lain apa? Jawa itu Jawani. Upacara menika werni-werni. Lan wonten tatananipun. Nek tatanan ditaati menika kan sebuah ketaatan. Ya, pramila kita tasih remen melalui Jawa Jogja menika subositanipun nggih lumayan tasih sae. Ah, menika ora implementasi penerapan dari tradisi-tradisi yang memang dikemas sedemikian rupa detail, doanya ada, tatanannya ada, aturannya ada. Ya, ketika kemudian masyarakat terbiasa dengan cara-cara begitu, saya pikir itu sudah penerapan.
0: Makaten, matur nuwun. Sebetul ngomongakan bibit kalau mau ndok di Porowolu ning wonten menapa nggih edukasi wonten ing mriku nggih nrimo lan sanesipun urang mangsa ngoten nggih. Iki matur nuwun Ki Gedhe Mbah Usosro ingkang kepareng rawuh dalu menika. Salajengipun menika halo.
4: Kula tanduk nembang.
0: Oh nggih, menika Pak Kasiano nggih matur nuwun. Ingkang lumantar telepon menika kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun prisa menawi badhe ngamontenaken upacara syukuran utawi wiwitan makarya. Tembungipun wilujengan. Menika cacakanipun kados pundi lan menapa kemawon nggih ingkang kedah wonten. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Matur nuwun. Nggih, monggo Mas Heru menawi.
2: Nggih, menika ingkang kedah wonten menika bancaan mel kedah wonten. Nggih. Wiwitan menika. Lah bancaan rupanipun warni-warni nggih. Mas Giman. Warni-warni wonten greh, wonten menapa? Nika wetigan ingkang pun ngendikaken Pak Oka pun para pun napa? Pun pontho-pontho dados salit-alit. Nggih. Lajeng wonten kacang-kacangan menika. Nggih. Lajeng menika mangke sekolipun ingkang sepisan mesti didamel kados gunung menika nggih. Ana wujud syukur nggih. Lah menika. Menika mangke gumantung ingkang mandigani wonten wiwitan menika. Lah menika biasanipun kiai ingkang pun anggap sepuh, lah menika biasanipun benten-benten anggenipun ngecai ngaten Mas Sugiman.
0: Ngaten nggih. Nggih. Lah beda papan kalau mangsa wonten sekedhik bedanipun. Nggih,
2: wonten bedanipun.
0: Ning tujuanipun kula kinten sami.
2: Sami
0: nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Menawi rumiyin mila dipun kena upacara utawi mong-mong pengetan pedalan. Menapa wiwitan menika ugi kalebet menika? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiyono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Monggo Pak Ugatus.
1: Mong-mong
0: nggih.
1: Mong-mong niku among-among.
0: Among-among nggih.
1: Niku mboten kangge tetanen.
0: Nggih.
1: Amargi menika kabetahan kangge sedaya piyayi. Mliginipun biasanipun para tiyang sepuh ngamong-ngamongi puterane supaya sempulur saya sehat lan ngaten. Dados wonten sekedhik wonten unjukan, wonten daharan, wonten werni-werni detailipun biasanipun Jawi nika supados donga menika mawi srana. Maksudipun
0: nyuwun
1: sewu kula menawi basa Indonesia mboten langkung lancar. Jadi sebenarnya among-among itu adalah untuk manusia. Untuk manusia dan tatanannya kalau Jawa ada detail. Ada copo, ada kemudian kembang telon, kembang setaman, kinangan, rokok klopo dan sebagainya itu. Tetapi nilainya adalah bahwa itu adalah bagian dari doa. Dengan cara begitu itu kan melakukan sesuatu hening, wening itu karep mantep wong tua among-amongi anak. Biasanipun dino lairi. Nah, menawi lajeng kangge sinten ya ini kok kangge biasanipun lari biasanipun ning biasanipun menawi tiyang sepuh ingkang caket kalian putra biasanipun menawi putranipun sampun dan mulun di menika bapak ibu terutama ibu nika tasih among-among wonten griyanipun
0: ngeten nggih nggih terus menika menapa benten menawi kalian wiwit kala wau
1: nggih
0: menika ki omong-omong menika wujud menapa wilujengan kagem pengeti dinten kelahiran
1: ngeten masih biasanipun ngaten
0: ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang wonten ing Kalasan. Salajengipun dalu sugeng dalu.
5: Sugeng dalu pendopo Bapak-bapak narasumber Pak Sukiman.
0: Nggih.
5: Kula Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul nggih Pak.
0: Monggo Pak.
5: Nggih nderek berpendapat urun rembug nggih Pak. Tema dalu menika tentang wiwit upacara profesional dengan profesi menika. Mas Long ngaten Pak Tetes memang kehidupan manusia itu sudah diberi jiwa dan sifat sifat yang lengkap terhadap kehidupan ini dengan istilah welas asihnya yang maha luas itu maha agung. Jadi menurut saya leluhur kita menggunakan upacara tradisi wiwit itu yang dengan bahasa metode cara ruang waktu yang sangat spesifik menurut pengalaman para leluhur dulu dan generasi sekarang ini. Ini sebagai bentuk apa Pak, fokus diri ya untuk suatu tujuan dari profesi bertani, profesi pekerjaan. Jadi ini menurut saya sebagai apa tindakan laku keyakinan ya keyakinan batin itu peta untuk mencapai tujuan. Jadi saya masih bisa menerima para leluhur kita mengajari cara-cara itu karena dengan itu kan algoritma fokus diri dengan proses-proses yang harus dijalankan untuk sampai berhasil kan ditindaklanjuti. Jadi saya kira bagaimana menempatkan bagaimana hukum niat tapi diaplikasikan dengan kerja nyata dengan proses-proses yang layaknya misalkan bertani harus dengan pilih bibit yang baik, pupuk yang pas, air yang cukup. Demikian juga pekerjaan apapun kalau fokus diri lebih apa kita lebih sadar diri untuk mencapai keberhasilan. Jadi sesaji itu menurut saya boleh-boleh saja dan leluhur kita supaya kita tahu hitung, tahu algoritma yang lebih baik. Semoga budaya seperti ini bisa ditindake lebih tepat, lebih bagus dan kita tidak tidak mengartikan bahwa itu laku negatif. Tidak. Ada yang menganggap bahwa upacara itu tuh ada yang tidak sependapat. Tapi kalau saya pakai fokus batin, fokus pemetaan untuk proses berhasil di bidang profesinya dengan sesaji. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun. Lestari
1: budaya.
0: Pak Wening, Wening Wonosari. Inji, Wening nonton tanggapan Pak Ukau
1: tadi Mas. Inji. Nika leres Pak Wening bahwa budaya Jawa dengan nilai-nilai upacaranya itu mengandung pendidikan, edukasi yang sangat detail, sangat tinggi.
0: Yeah.
1: Salah satu bentuknya adalah ubo rambe. Ubo rambe itu apa toh? Itu kan sebuah laku yang kurangi itu kan ketertiban.
0: Yeah.
1: Mari kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini, dengan banyaknya korupsi, banyaknya perilaku yang suka nerabas dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Mengguyon nih kok, kira-kira disik orang diupasarani. Ngaten, matur nuwun Pak Wening.
0: Matur nuwun Pak Wening, rawuhipun. Jadi salah jengipun menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Terima kasih upacara-upacara tradisi masih dilanjutkan. Iya, nun sebuk. Kalau tampil rumi dengan kemantar telepon. Sugeng dalu, pendopo. Halo.
6: Halo.
0: Ji. Selamat malam, monggo. Menikah saking.
6: Ki Bawi Sosro.
0: Ki Bawi Sosro, monggo, monggo.
6: Sesaji provinsi ini kok penerapan itu pun sangat tinggi melalui pun penerapan wonten keluarga, wonten masyarakat,
0: Inggih, matur nuwun Ki Bawu Sosro. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Menika ketingalipun mesami kalian panjenenganipun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya ini, terima kasih upacara-upacara tradisi masih dilestarikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya walaupun telah lama hidup di Palangkaraya, namun upacara-upacara seperti itu juga masih saya lakukan. Karena saya yakin apapun kalau dimulai dengan doa dan rasa syukur pasti hasilnya akan lain. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Ugi Ki Bawu Sosro kula wau. Nggih. Monggo, Pak Ukau tangi Mas. Monggo.
2: Nggih, leres Ki Bawu Sosro. Menika profesi menika contohnipun tiyang mlebet nyambut damel ingkang sepisan lajeng syukuran. Lah menika syukuran menika wiwitan utawi dipun mulaini pun piyambakipun nyambut damel mila menika diwontenaken oleh jengan utawi bancaan menika menawi jawinipun wujud syukur. Wah, sudah diterima di mana wonten menika Pak anu Rama Bawu Sosro. Nah menika
0: nggih Pak Oka mbene wonten tambahan.
1: Oh nggih, nika filosofi malih soal itu.
0: Filosofi
1: nggih, matur nuwun Ki Bawu Sosro. Sutang Merapi biasanya begitu menyebutnya. Jilatun nuwun. Nah, kalau sekarang ini kemudian ada penjenengan tadi bertanya tentang kalau kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari terutama anak-anak itu seperti apa? Dalam hubungannya dengan wiwit. Wiwit itu kan memulai sesuatu. Kalau tadi di awal kita menjelaskan bahwa wiwit itu adalah hubungannya dengan agraris, tanah ketika orang mau bertani. Tetapi kalau kemudian ditarik ke sini, kira-kira bagaimana anak-anak bisa punya tradisi, kebiasaan, kebaikan seperti itu? Kalau tidak salah, ya, saya salut kepada teman-teman Muslim. Biasanya kan kalau mau pamit tuh, assalamualaikum, lumpuh salam, terus kemudian cium tangan. Itu kan mau imiti sesuatu, mau pergi, nyuwun pangestu. Kalau kemudian dientok, ya itu wiwit itu seperti itu implementasinya. Kalau kemudian kalau pitakenanipun implementasinya pada saat sekarang pada anak-anak seperti apa. Nah, termasuk Kalau kemudian di sekarang ini anak-anak dengan orang tuanya sangat mendambakan pendidikan, proses itu kan kita melihat ya, kalau anak masuk gerbang diantar orang tua, endi sing cium tangan, endi sing ora. Nah, disitulah kemudian apakah kemudian dikenalkan dengan upacara wiwit. Ini kan satu bentuk nyuwun pangestu ketika saya mau belajar cium tangan. Setidaknya ada sesuatu. Kalau dalam agama lain itu ada sebuah model tertentu. Nah, kalau itu diterapkan, itu satu bentuk. Tadi pertanyaannya kan ya, implementasi piye to? Nah, ya masih relevan. Meskipun kita sudah tidak lagi berbicara tentang kegiatan agraris, makaten. Tapi nilainya,
0: nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kalau Bapak selamat ugi panjenenganipun ugi Pak Sastro sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Kula badhe nyuwun pisa narasumber. Sak menika lari-lari sak menika rak sampun awis-awis sumerep menapa malih nindakaken upacara-upacara ingkang gayut kalian wiwitan menika. Nah, menawi mangertos utawi sumerep biasanipun inggih namung sumerep blegeripun utawi cak-cakanipun, nanging boten mangertos nilai-nilai ingkang dipunajaraken. Badhe nyuwun pisa kados pundi caranipun memberikan pengertian kepada anak-anak Gen Z caranipun Genji nggih kados pundi caranipun menyampaikan nilai-nilai wonten ing upacara-upacara ngaten menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan nggih. Sundi monggo Mas Heru.
2: Nggih, mila leres menika tugas kita bersama nggih.
0: Yeah.
2: Sekarang untuk generasi muda, untuk anak-anak tidak mengenal wiwit karena budaya wiwit ini sudah terkikis nggih, sudah banyak yang tidak dilakukan apalagi di masyarakat perkotaan. Nah, ini nah, kalau di pedesaan mungkin masih ada 1-2 yang mengadakan upacara wiwit. Nah, ini suatu edukasi. Memang kita harus mengadakan pembelajaran atau edukasi terhadap anak itu bahwa wiwit itu seperti ini. Nah, namun pelaksanaannya biasanya kalau di perkotaan menika sak menika sabin mawon sampun kata ingkang boten wonten lah menika. Nah, mbok pilih mangke Pak Oka menika saged nganu, saged menapa jelasaken kanthi gamblang menika bab edukasi terhadap anak-anak menika supados mangertos wiwitan menika kados pundi. Nah, menika.
0: Kados pundi menika Pak Oka.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Mulai pun gayutaken generasi dhisik.
0: Nggih.
1: Karo generasi sekarang, terus kemudian tadi pertanyaannya bagaimana mengenalkan wong ra tau ndelok. Nah, saya membebani lagi, opo generasi yang sekarang punya anak itu mengenal wiwit. Itu lompatan kan. Ya, dan ini tadi saya barusan di DPD rembukan ini juga sebenarnya bagaimana lompatan generasi itu menyulitkan edukasi nilai-nilai budaya. Apa meneh rembugan sing jenenge wiwit. Krungu iki bisa ning radio iki misalnya kan ngaten. Tetapi jangan khawatir. Sing dijukuk dudu wiwite, sing dijukuk dudu pocorone, sing dijukuk karepe. Kalau ora sampun pun andharaken bahwa wiwit adalah sebuah permohonan. Wiwit adalah sebuah harapan. Wiwit adalah sebuah tatanan. Maka kemudian yang dikenalkan itu genset sekalipun kalau kemudian dia menggunakan teknologi tidak, kalau tidak pakai tatanan ya itu nanti jadi generasi hoak. Nah, itu kan kemudian nah wiwit itu harus dikenalkan etika mengenalkan media sosial berkomunikasi itu kudu diwiwiti kalau kita mau mengambil nilainya. Tetapi kalau mau mengambil nilai upacaranya melalui sak menika ya golek ya neng sawah, di sawah pun juga belum tentu. Nah, maka kemudian siaran ini nampaknya kemudian akan mencoba Tetapi kalau kemudian memang memohon betul sesuatu, yeah, taman sesaji memfasilitasi kita belajar itu. Kalau kemudian dibutuhkan pengetahuan upacaranya, taman sesaji siap. Tunggu-tunggunya lengkap tur Jawa. Upo rampene bisa diselenggarakan tur pepak, tur bener ngaten. Pramila kita yang generasi taman sesaji ini kan nguri-uri budaya Jawa. Supaya apa? Supaya kemudian ada sesuatu yang perlu ditanyakan, panggil aja kita.
0: Langkung gamblang
1: ngaten. Tetapi kalau kemudian kita mau berbicara nilai-nilai dari upacara wit itu permohonan, itu harapan, itu doa, ya melakukan. Gencet itu saja. Kalau gencet terus bijak neng sawah terus kon ngenteni wong donga itu mbok menawi. Kuwi wis ora ngerti.
0: Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sigit kula nggih. Salah sengipun menika sugeng dalu pendopo Pak Uka, Mas Heru, Mas Penyiar nggih matur nuwun. Menurut saya, wiwit sesaji profesi adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pekerjaan yang sudah diterima dan untuk kelancaran pekerjaan atau profesi tersebut. Terima kasih dari Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Nggih. Matur nuwun nggih. Kula kinten gayut kalian andaran kula wau nggih. Matur nuwun nggih. Menika tasih wonten lajenganipun lalu sing dalu.
7: Atas pekerjaan yang sudah diterima.
0: Oh nggih menika. Oh malah nginten akhir rekamanipun nggih. Matur nuwun awakipun. Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Matur nuwun. Nggih ketinggalipun gayeng menika dalu menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ini dari Mas Jungkung di Eromoko. Mau tanya, apakah sesaji komplit dalam sebuah acara wiwitan niku sing pokok nopo mawon? Matur nuwun. Oh, menika wonten tambahan wiwitan wonten ing tetanen. Oh nggih, matur nuwun Mas Jungkung di Eromoko. Nggih, matur nuwun. Terus menika mbok menawi ubo rampenipun menika Pauka menika. Nggih. Monggo,
1: Mas Herumin.
2: Nek obor rampe menika nek ingkang komplit menika, nggih pun kan digaaken wonten air putih, lajeng wonten kopi pahit, gitu, teh pahit, lajeng manis, teh manis sami menika. Lajeng wonten kembang telon suci, kembang telon Jawi gitu. Lajeng wonten malih napa kembang staman, lajeng kinangan. Mangke tasih wonten menapa rokok menika, rokok menika klebet nggih rokok rumiyin menika. Lajeng wonten gedang sanggan namanya ingkang komplit lho menika Mas gimana wonten gedang sanggan lajeng wonten cok bakal nggih jajanan pasar terus wonten malih polo kependem polo kesambar polo gumantung nggih terus kata sanget mangke tumpeng mon nenten pinten-pinten werni lho tumpeng menika wonten tumpeng tawa tumpeng napa robyong tumpeng kuning tumpeng kata sanget menika tumpeng menika nah menika lajeng mangke nek komplit malih wonten ingkung nipun gitu. Lajeng mengke menyan dupa menika kedah wonten nek menika komplit. Nah menika menika mbok boleh tasih wonten malih menika. Menika Mas Sugiman.
0: Kula wau kados ngendikanipun panjenengan kula wau nggih saben papan kula mangsa wonten ingkang beda namung tujuanipun menika kula kinten sami nggih. Pauka mbok menika bari nambah monggo-monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Nai lajeng kudu dipilih sing ndi sing penting. Nggih, nggih. Menawi kula

0: kembang niko cekap kalian banyu putih. Mesti ono, mesti wonten. Nek rada suke sithik ya teh.
1: Nggih.
0: Rada ono sithik kopi. Ono meneh rokok. Kan wonten sekitar mriko.
1: Nggih.
0: Intinipun neripun kuwi dongane. Naik ubo rampe itu kan sebenarnya sebuah lambang karep. Kalau wau wonten tumpeng menika ora kuwi kan nyenyuwun ning Gusti, mula digawe gunung ke atas. Itu kan nyenyuwun karep kajengipun ngaten. Lajeng menawi lengkap malih wonten keluk-kelukan, ngobong-ngobongan. Nika kan hakikatnya asap itu tetap sampai ke atas. Artinya apa? Penumbuhan sama dengan tumpeng tadi. Sehingga yang namanya tradisi Jawa, budaya Jawa, orang Jawa ketika waktu itu memang dekil sekali di dalam menyelenggarakan. Karena apa? Karena setiap kegiatan mereka itu akan dihubungkan. Sehingga kemudian di dalam titik tertinggi itu kan akhirnya penghayatan kepada Tuhan itu dengan dirinya. Pramila wonten istilah manunggaling kawula lan Gusti. Nika ora ditebe.
1: Nggih.
0: Margi wonten sajen menika kok. Tetapi intinya itu.
1: Nggih. Matur nuwun iki jungkung kalau wau iki jungkung wonten ing Ngiramaka. Matur nuwun rawuhipun. Wah, istunipun tasih kata menika ing paring rawuh namung rening winatesing wedal Pak Uga Mas Heru. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang telonjongipun utawi gayutipun kalian nandaran dalem menika gayut kalian bibitan menapa saji profesi menika monggo kula aturaken Pak Ukarmir monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Irarean kita dalem menika wiwit.
1: Nggih.
0: Wiwit nika miwiti. Lajeng kala wau sampun kita andharaken pok-pokenipun donga. Nika artinya ketika kita mau memulai sesuatu apapun maka donga niko cak-cak ini pun kados ngaten ya, jadi apapun itu akan melakukan permulaan dan permulaan dalam tradisi Jawa untuk pertanian ada sesuatu yang lengkap tetapi cak-caknya donga. Donga harapannya apa? Selamat. Kalau pertanian ya subur, urano wereng dan seterusnya. Mekaten.
1: Nggih. Mas Heri wonten tambahan monggo.
2: Menawi tambahan kula menika, mugi-mugi wiwitan menika ngantos dumugi anak putu menika wonten. Dados menapa anak putu kita menika mangertos apa sak tenane kuwi wiwitan nggih to.
1: Nggih.
2: Mila menika pun betahaken monggo sedaya kadang menika ngururi budaya wiwitan menika ngantos dumugi anak putu mangertos nek ngaten masuk giman.
1: Ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Heru, matur nuwun Pak Uka, rawuh panjenengan paringi ngandaran ganti bumbu guyon parikena mugi saged mimbui saserepan lan mimbui tresno dumateng seni budaya tilaran leluhur ingkang saestu kathah nilai-nilai utawi menapa pituah-pituah salebetipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan, Pak Uka, Mas Heru, lan kadang-kadang saking Taman Saji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu kroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wontening gangsal sekawan 0333. Nun sewu wontening gangsal-gangsal kali-kali setunggal songon ye. Nun sewu kulam bali ingkang paring pangandikan lumantar telepon wontening gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Lan wontening basa program 4080 gangsal 0 sekawan-sekawan setunggal 066. Inji monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
1: Nyuwun kroncong Morisco Mas.
0: Morisco nggih.
1: Salam kagem Rama Yu, Rama Singadiono, Rama Tujo. Wonten Rama Narto Endro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mami Sartika, Bu Sriwi, Ali Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Dijo yang Parno, Bu Wagianti, Pak Wening, Mbak Anggun, Mbak Yuni, Bu Pak Yanto, Ali Yusirup, Mbak Anam, Bu Yayu, kali-kali pun gimana sih?
0: Inji.
1: Wonten Pak Kasiono Bulawen, Pak Pak Sipaimin, Mbak Mati ngawonten Palian, Mas yang wonten Wilkun Wardo, Mbak Asih Gupra, Mbak Yu Maijem, kali Bayi Jem yang wonten Piungan. Prayogi kagem sedaya gimana sih?
0: Inji Prayogi. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Butuh Ijo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah nderek remen. Lagu ini pun mbak pilih wonten koleksi ini pun Betaria Sonata Hati yang Luka.
0: Hati yang Luka, yeah.
2: Tersalam dina.
0: Monggo.
2: Alhamdulillah Mbah Noyo, Maturnuwun Mbah Yono, wonten ing Wiro Saben, Romo Heri Sardono, Romo Ruslan, Bapak Azhari, Pak Sipaimin, Eyang Sasminto Murti, Mbah Guyut Suru Gentong, Mbah Diman, Bapak Satio, Bopo Sagio, Mbah Dio, Yang Kongkansi, Romo Nato Endro, Bu Yayu Weni, Yayu para Pak Jalan Paris, Bopo Kasono, Romo Yuwono, Mato Diarjo, Bu Tarmi, Mak Ijem, Mak Wasianti, Diajem Widyaningsih, Bopo Dumangin, Dimas Haji RTG, Bopo Untung Raharjo, Bopo Supoyo Kadilayar, Mbah Mas Gilas, Pak Uji Graito, Bu Sriwi, Mbak Pipit, Om Wening, lan Prayogi, kagem sedaya kemawon. Kendalu kagem Mas Diman, sugeng makaryo, ngantos paripurna mangke, matur sembah nuwun, paringipun kesempatan, nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Dwija sawingingipun sugeng dalu, mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata andap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Kasih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi. Halo sugeng dalu Mirunggan Kroncong.
1: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto, kula Pak Kasyono Mbulawen kintun salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, Ibu Dwi Jokarang Mojo, Ibu Wagian Tiwareng, Ibu Dwi Njoko Yudan, Ibu Sri Utami Wetan Kampus Ngisi, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Mbak Noyo Gatung Sari, Pak Dupar Senjen Ulan Proko, Pak Sagio Kretek, Pak Supoyo Katilayar, Ki Siseto, Ki Rukun Werto Deromo Mariono, Pak Sardio, Pak Damaskus, Sokatur, Sedoyo, Poro Sutekno, Micong, Ing Dalu Meniko, Sugeng Dalu, Sugeng Midang Taken, So Sugeng Larat, lagunipun derek Mas Sugiman Binur Seto.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Pak Kasyono wonten ing Mbulawen, ya, monggo mangkepun bidang taken lagunipun. Selajengipun ingkang kepareng rawuh, halo Sugeng Dalu, Mbah Ijem menika.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto, sugeng dalu Mirunggan Kroncong. Niki Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken asoro menika. Kula lagune mbok bilih wonten mengke nyuwun bungawan sulu nek mboten wonten nggih sak wontenipun.
0: Nggih.
2: Kak anu.
0: Nggih.
2: Amin. Pak Didalino. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mirunggan Kroncong dalu menika kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Ibu tapi Mbah Ijem ya, sakmingkingipun. Halo Sugeng Dalu Mirunggan Kroncong.
1: Sugeng Dalu Mirunggan Kroncong Pak Sugiman. Pak Wening Pak.
0: Inji.
1: Inji lagunipun derek mawon Pak nggih. Menapa ingkang badhe dipun kersakaken para pandemen mikroncong sakmenika. Namung diatur salam. Inji kagem Mbah Noyo Budi Dwijo, Yan Sasmito Murti, Ajeng Mami Sartika, Utami Bu Sri Supatmi, Bapak Narto Indro dan Bekasi, Bapak Supoyo, Ajeng Mbah Dipo yang wonten Kedung Sari, Ajeng Bapak Sunaryo Ali Bendang dan Purbo Sari, lan Eyang Parno dan Purbo Sari, Ewan Pandan Sari. Lanjut kemawon, mungkin ngantos paripurna sakit kalipur penggalipun matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Samingkingipun dalu sugeng dalu Mirunggan Kroncong.
3: Sugeng dalu Mirunggan Kroncong. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Salam budaya, salam sejahtera, salam sehat. Lan rezeki tansah wonten ing panjenengan. Derek, salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Kasiono, Bu Tuti Njogo Yudan, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halo sugeng dalu Mirunggan Kroncong.
4: Sugeng dalu Mirunggan Kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto, sugeng tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar bunga sakura menawi wonten nggih Mahameru lan sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae Mas. Badhe tersalam kagem Mbah Noyo kalawau, Bunda Dwija kalawau matur mbah nuwun ugi. Kalian Buyayu Kweni matur mbah nuwun ugi. Kalian Pak Depa Imin, Pak Supoyo, Pak Mbah Suro, Mbah Mus Tanjung Pinang, kalian butuh tinjau ke Yudan, Romo Yuwono, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman dening seta
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Ibu Tuti Joko Yudan kinten kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Dalijo, Adi Sugimin, ugi kagem kadang catur saduga matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Wati sugeng dalu badhe nderek kintun nggih kagem Mbah Noyo matur nuwun sekulanipun Mbah Ijem, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Pak Dipaimin, Pak Sagio, Kirgun Werdo, Ki Joko Budho, Mbah Mus, Mas Rian lan kagem sedaya kemawon Mbah Jingkut Kidul Studio. Kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Mang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana lan sedaya kemawon ngaten nggih. Sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kroncong kagem sedaya kemawon sugeng dalu lan kagem penyaripun sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Sutresno budaya semangga langkrumiyin kabiar sewonten Stambul kecewa kasusul mangke kroncong roda dunia semangga.

Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya?

Engkang kapiarso meniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Purno.
1: Injih matur nuwun rawuhipun utawi paring sekaripun nggih Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana. Sampun kepareng paring sekar pambuka salajengipun monggo kula aturaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman.
1: Injih sugeng dalu Budi Wijo monggo.
2: Kula sowan badhe nderek ngaturaken sekar dandang kula Sunggal Padha. Asmarandana Sunggal Padha.
1: Nggih, monggo, monggo.
2: Matur nuwun paringipun wekdal.

ingkang akhir Muhammad Nabi. Takape sulapo jiwa tindak tanduk manawa siro to'at akhir tembi siro bakal den paringi warga ingkang mulya. Mengerti yo nasib hujan mi besok aneh zaman kelangkungan

kon pepeneng nawala kinar yolangan pribadi. Ningkar mingkuring angkoro akar ono karnaning mati sini

0: Kapten Sekar, Mas Kumambang kan sakit kelaturakan merek kinton salam deh Mas Gina.
1: Inji.
0: Kakem Bapak Asari, Nasim Bapak. Lajeng kakem Romo Haji Nyadiono, Kirkun Redo, so. Kakem Romo Heri Sarjono, Kakem Romo Yu, so. Kakem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Kakem Bapak Bambang Soekarno, Pak Komiti, so Pak Upar, tuan Pak Roslan, so mboten kesupen Bunda Dijo, Ibu Wagianti, so kakem Pak Sudar Yadilan, so mboten kesupen ugi kakem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Piyungan, so kakem Ibu Yayu, Kueni, yang tadi wirangaken, so kakem Romo Ibu KMT Projo Swasono ing dalem, so kakem Mbak Riyati Ningrum ing dalem, so kakem sedoyo ingkang tasih remen ikan kakem wonten acara Mocopatan RRI Pro 4 Nyanyi Jakarta. Kakem Masuki Malvi Nursito sugeng nyayai tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayom ayam tentrem sak keluarga. Makaten wekdal kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Selajengipun monggo sugeng dalu kula tampi lan kula aturaken paringipun kintun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugi Mandwi Nursito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasono. Nun sewu kula badhe nderek ngaturaken Sekar Dandang Gula Lek Suling Kalipodo.
1: Nggih.
2: Kepareng kula awiti.
1: Monggo monggo.
2: Noranono Satru Luwe Sekti Nora Lio Amung

panutung tange cukle iku wudu teng rukun karusane ngidap idap bi nanging yen winudaran sadane ke ma wut temah gampang cinuklean pan mang kuno wujudi tan nunggil kaptin.

0: Makassar Raimas Sekar Dadang Gulo Lek Suling Kalibodo
1: Linji
0: Paring Kulo Badai Kintun Kintun Salam Dumateng Porokadan Dumateng Bunda Dwijo Ingkang Pidalem Ingkareng Mojo Bapak Eri Wening Purnama Bapak Parsono Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Bapak Sri Katon Soho Dumateng Sedoyo Sutresno Budoyo Programa 4 RRI Ngayogyakarta Ing Pundi Kemawon Dumateng Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swat

0: Kang pinanggih tembang menika wau kalakan kula piyambak mila menawi wonten ingkang boten pas lan wonten lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenenganipun Bapak Kepala RRI dalah Bapak-bapak, Ibu-ibu karyawan-karyawati. Kepareng kula ngaturaken dirgahayu RRI ingkang kaping 87 sekali di udara tetap di udara.
1: Injil.
0: Dumateng panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana so panjenenganipun Mas Sugiman Dwi Nurseto awit paring wekdalipun kula ngaturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Hari Candi Gebang ye. Selajengipun monggo katuraken Pak Jemangin, monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Nurseto. Wonten ing dalu punika kula badhe nggrengaken maca patan. Kula badhe ngaturaken tur marang sang kalepada welok barang.
1: Monggo-monggo.

15 Mei tanggalnya. Pojok kali.

bisa cukup dewe. Srana tulung tinulung marang sanak tonggo tepale. Ngedono pasulayan ambre guyub rukun nindakno jaga jinaga tupinantu ling dineling

Rukun lair truseng wardaya tumanjane sayakti mupangati.

langkung malih wekel manembah yang agung. Yakino lamun

pasti gancang kelakian. Dam idaman masyarakat adil makmur, ada dasar

Jen ingat jen kang rasa rilo weh bantu kang ringkeh anggung rumongso kumregah

Mongko lantaran tumita kaping tri mring guru yakti.

Minangka ingkang pranata Brayan Agung Sanagari.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Budoyo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dari kesempatan hari ini, hari Jumat 25 September 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini kesehatan lingkungan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama lagi dalam acara spesial RRI Program 4 Yogyakarta, Batik Babagan Niti Kabecikan. Bagaimana kabarnya sutrisno budaya Bapak Ibu di mana saja berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia begitu. Kalaupun mungkin ada keluarga, tetangga, teman atau kolega yang baru menerima ujian ya, atau cobaan musibah begitu, misalnya sedang ditinggal oleh orang yang dicintai atau musibah lainnya, semoga tetap sabar dan tetap optimis begitu ya dalam menjalani semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Sutrisno budaya yang sedang mendapat ujian atau cobaan sakit misalnya, semoga segera pulih ya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno budaya yang kami hormati, Babagan Niti Kabecikan, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyegarkan kembali pemahaman seputar pesan-pesan Islam ya tentang kesehatan lingkungan. Nah, kita tentu sudah terbiasa dengan perbincangan seputar kesehatan badan. Layanan kesehatan bagi kita juga tersedia di banyak tempat begitu ya. Nah, persoalan kesehatan badan juga sering kita jumpai di berbagai forum ya, atau media ya, di televisi, media cetak, media sosial atau berbagai media lainnya. Nah, hampir setiap waktu ya dan di mana saja ini sangat mudah kita temukan berhubungan dengan layanan kesehatan badan kita. Sepertinya beda begitu ya dengan kesehatan lingkungan. Nah, tema ini barangkali sebagian orang bukan hanya belum biasa mendengarnya, bahkan bisa jadi terasa asing begitu. Nah, padahal kesehatan lingkungan itu sama pentingnya dengan kesehatan badan kita. Nah, bahwa lingkungan yang sehat tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan badan kita atau kesehatan juga lingkungan masyarakat. Karena itu penting kiranya untuk menyadari bahwa kesehatan lingkungan itu juga menjadi bagian dari kebutuhan setiap orang dan setiap makhluk. Nah, lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi kita nyaman ya, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, dan keberlangsungan kehidupan. Lingkungan yang terjaga dan seimbang, nah tentu ini bisa menjadi ya keharmonian tata lingkungan, bukan hanya kita makhluk manusia, tetapi juga aneka sumber daya hayati, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, berbagai mikroorganisme, yang tentu penting bagi keberlangsungan kehidupan kita. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ya ini tegas dan jelas begitu ya bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar urusan sosial ya, melainkan juga bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini surat Al-A'raf ayat 56. Kemudian juga di surat lain ada, di ayat lain Allah juga menegaskan ya sangat jelas sekali, "Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran, Surat Hud ayat 61. Tentu masih banyak ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa kita, ya makhluk manusia ini, punya tanggung jawab mengelola alam ini, dan larangannya jelas dan tegas, jangan merusaknya. Ya, kita diperintahkan untuk memelihara dan merawat bumi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, kesehatan lingkungan ini adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mengendalikan kondisi lingkungan agar tetap bersih, aman, nyaman, dan bebas dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit, sehingga mendukung derajat kesehatan kita, kesehatan manusia. Menurut WHO, kesehatan lingkungan ini mencakup beberapa aspek, ya, antara ini ya aspek fisik, kimia, biologis, dan sosial yang mempengaruhi kesehatan manusia, serta upaya pencegahan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan. Bagaimana ya ciri-ciri lingkungan yang sehat? Nah, ini saya kira yang penting dan perlu untuk kita cermati bersama. Yang pertama, air bersih tersedia dan layak digunakan. Nah, ini tentu kita sangat bersyukur ya. Barangkali kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan untuk mandi, minum, dan segala kebutuhan rumah tangga yang lain. Nah, bisa jadi itu kita tinggal ambil ya air tanah begitu ya, melalui sumur kita, mungkin tidak harus beli. Nah, ini tentu menjadi bagian dari yang perlu kita syukuri bersama. Nah, kemudian yang kedua, udara bersih, bebas dari polusi dan asap berlebihan ya. Kemudian pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, tidak menumpuk ya atau membuang sembarangan. Kemudian yang keempat, saluran pembuangan air lancar dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya atau berbagai organisme lainnya. Nah, kemudian juga tersedia jamban atau sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, kemudian juga rumah dan lingkungan memiliki pencahayaan serta ventilasi yang cukup. Nah, ini jadi jendela rumah, berapa sinar matahari yang bisa masuk ke rumah kita. Nah, ini penting kita cermati begitu ya. Jadi siang hari misalnya di dalam ruangan rumah kita itu tidak harus menghidupkan lampu ya. Karena apa? Karena misalnya sinar matahari itu sudah bisa masuk. Nah, ini juga termasuk tidak terdapat genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk atau sarang hidup organisme lainnya yang ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian juga ini penting, pepohonan dan ruang hijau terpelihara sehingga menciptakan udara yang sejuk. Nah, ini di rumah kita, pekarangan kita, atau di lingkungan domisili kita misalnya ya, di perkampungan atau di perumahan, ini penting tentu pohon-pohon ya, baik itu pohon perindang, pohon keras begitu ya, atau tanaman-tanaman hias. Nah, ini penting ya. Jadi tanaman hias termasuk begitu bukan sekedar untuk hiasan tetapi juga menjadi bagian dari menciptakan udara yang sejuk. Nah, kemudian lingkungan bebas dari bau yang menyengat dan pencemaran ya. Nah, ini soal bau begitu, mohon maaf ya, kadang-kadang tanpa kita sadari ini bisa berasal dari mana. Umumnya itu ya dari limbah rumah tangga biasanya begitu ya. Kemudian juga dari genangan air hujan yang yang tidak mengalir gitu ya. Nah, ini kalau lama tergenang, nah ini biasanya tentu akan menimbulkan bau. Nah, yang terakhir, masyarakat, ini penting ini. Masyarakat memiliki kebiasaan hidup bersih dan bergotong royong menjaga lingkungan. Nah, ini urgensinya kerja bakti begitu ya. Nah, barangkali di kampung kita masing-masing ya setiap bulan sekali begitu ya, kita lakukan kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan ya, rumput atau dedaunan dan lain sebagainya, yang itu kalau didiamkan terus, nah ini tentu akan bisa menjadi menjadi sampah, menjadi kotoran, dan ini tentu akan sangat mengganggu kenyamanan. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi saat ini ya barangkali kita sedang menghadapi berbagai persoalan lingkungan begitu ya. Ya seperti sampah plastik yang menumpuk, pencemaran sungai, polusi udara, banjir akibat saluran tersumbat, nah hingga perubahan iklim. Nah tentu semua ini tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan akibat dari apa? Dari perilaku kita, makhluk manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah soal plastik misalnya begitu ya, nah hampir tentu semua aktivitas kegiatan, ya utamanya kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, nah sekarang ini kan selalu bersentuhan dengan plastik begitu ya. Jadi bukan hanya untuk bungkus makanan ataupun yang lain, tetapi juga umumnya begitu ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu ini selalu berhubungan dengan plastik. Nah bahkan ya peralatan rumah tangga ada juga sebagian yang apa menggunakan plastik ya, karena apa, memang betul bahwa yang berbahan kayu atau lainnya ini kadang-kadang harganya lebih tinggi daripada yang menggunakan plastik. Nah penggunaan plastik dalam berbagai urusan ataupun pekerjaan, ya dari urusan dapur, belanja, sampai urusan pengajian misalnya begitu ya. Nah ini kan umumnya ada snack-nya. Nah kalau memungkinkan kita bisa hindari bungkus makanan, snack ataupun yang lain itu dengan plastik ya. Itu jadi sebagai satu upaya apa ya? Jadi karena plastik ini termasuk bahan yang sulit atau bahkan ya tidak bisa diurai kembali. Nah, Islam mengajarkan bahwa kebersihan ini merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. At-tahuru syatrul iman, ya kesucian ini sebagian dari iman. Ya dalam bahasa kita ini umumnya kan kebersihan sebagian dari iman begitu ya. Nah, prinsipnya intinya sebenarnya samalah begitu ya, bahwa kebersihan, kesucian ya. Nah, ini satu hal yang penting yang itu juga menjadi bagian dari pesan-pesan agama. Nah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan badan, pakaian, rumah, tempat ibadah, bahkan jalan yang dilalui oleh masyarakat. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menyingkirkan gangguan, ya apa berupa sampah ataupun yang lain, ya dari jalan, ini termasuk juga salah satu dari cabang iman. Imatatul adza anit thoriq, ya menyingkirkan gangguan dari jalan, ya sekalipun ya ini disebut sebagai cabang iman yang paling rendah, ini juga menunjukkan bahwa tindakan sederhana memungut sampah di jalan misalnya, ini termasuk ibadah. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat? Nah, ini barangkali ada beberapa langkah sederhana, ya langkah praktis yang bisa kita lakukan ya dalam keseharian kita. Pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini jadi saya kira penting bagi kita. Jangan menganggap sepele satu bungkus plastik atau satu botol minuman yang kita buang ya sembarangan di tempat publik ya. Ini jadi ini penting dan perlu menjadi bagian dari kesadaran kita ya, bahwa apa, menumbuhkan budaya malu ya, buang sampah dari kendaraan ya, atau meninggalkan sampah ketika kita melakukan kegiatan di mana saja begitu ya. Nah, jika jutaan orang melakukan hal sama seperti ini ya, jadi sudah punya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat-tempat publik utamanya, ini tentu dampaknya sangat besar ya terhadap kesehatan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi gunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, membawa botol minuman sendiri, dan mengurangi penggunaan barang yang sulit diurai gitu ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat sampah atau kotoran lainnya. Nah, saluran yang bersih ini tentu akan mengurangi resiko banjir dan berkembangnya nyamuk atau organisme lain yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Masalah teknis yang ada di sekitar kita yang kadang terlewatkan ya, ini bisa misalnya apa? saluran pembuangan air limbah ya di rumah kita sendiri, misalnya air cucian pakaian, air mandi, atau air cucian peralatan rumah tangga yang lain begitu. Nah ini kadang tanpa sadar kita buang sisa makanan ya seperti nasi, sayur dan lain-lain ke saluran begitu ya. Nah pikiran kita mungkin sederhana, kan cuma sedikit begitu ya. Nah ingat bahwa sekalipun kita membuang hanya sedikit begitu ya, kalau itu dilakukan berulang kali setiap hari dan dalam jangka waktu lama, ini tentu akan bisa menjadi besar begitu ya, bisa menyumbat ya, menyumbat saluran pembuangan air di rumah kita. Nah kadang-kadang kita baru sadar setelah apa? Yaitu setelah saluran air di rumah kita itu tersumbat ya, kita baru sadar ya, baru merasa menjadi masalah. Nah kemudian yang keempat, menanam dan merawat pohon. Nah ini pohon tentu menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, memberikan kesejukan, serta menjadi salah satu ikhtiar ya menjaga keseimbangan alam. Nah ini mungkin bisa kita tumbuhkan prinsip satu rumah satu pohon begitu ya. Nah termasuk di ini di lingkungan domisili kita ya, di perkampungan atau di perumahan misalnya begitu. Nah ini sebisa mungkin ya jangan ada lahan yang terbuka, lahan yang dibiarkan begitu saja tanpa di situ ada hijauan ya, baik itu tanaman perindang atau tanaman hias, yang itu semuanya tentu bisa punya manfaat yang besar ya untuk keasrian lingkungan kita. Nah kemudian yang kelima, menghemat penggunaan air dan listrik ya. Ingat bahwa Islam melarang sikap berlebih-lebihan, bahkan ketika menggunakan air untuk berwudu, mandi, mencuci kendaraan dan lain-lain, ini tentu harus kita berhemat secukupnya. Nah begitu ya. Nah kemudian kesadaran yang sekarang belum banyak berkembang ya, ini adalah pemanfaatan air hujan. Nah ini umumnya ya air hujan itu dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, yang itu bisa menimbulkan musibah. Ya betul ya. Jadi kalau hujan kemudian airnya berlebihan dan tidak bisa mengalir, ini bisa menimbulkan musibah begitu ya. Nah tetapi ingat bahwa air hujan itu adalah air cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah karena itu sebisa mungkin ya di lingkungan rumah kita begitu ya. Jadi air ini bisa masuk ke tanah, ini bisa menjadi bagian dari sumber apa istilahnya ya? Sumber stok air ya, agar sumur kita ini tetap bisa terjaga ketersediaannya. Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program Mamat Yogyakarta yang kami hormati, prinsipnya bahwa menjaga lingkungan ini sesungguhnya juga berarti menjaga kesehatan keluarga kita begitu ya. Nah banyak penyakit muncul karena lingkungan yang kotor seperti demam berdarah, diare, infeksi, saluran pernafasan, penyakit kulit dan sebagainya dan sebagainya. Nah karena itu setiap keluarga penting membiasakan pola hidup bersih dan sehat ya, seperti mencuci tangan dengan sabun, membersihkan rumah secara rutin, menyediakan jamban yang sehat, menguras tempat penampungan air secara berkala, serta mengelola sampah dengan baik. Nah, karena itu, lingkungan yang sehat ini akan melahirkan masyarakat yang sehat, produktif, dan kuat. Nah, sebaliknya, lingkungan yang rusak ini akan tentu membawa dampak buruk bagi semua orang tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Nah, sekali lagi, di dalam Islam ya sangat tegas sekali, menjaga lingkungan juga termasuk bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, Allah memberikan amanah kepada kita bukan untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan mengelola dan melestarikannya agar tetap memberi manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, karena itu kita mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain berubah lebih dulu baru kita mengikutinya. Nah, jadilah teladan dalam menjaga kebersihan rumah, tempat kerja, masjid, sekolah, kantor, ya, dan lingkungan sekitar kita. Nah, penting juga bagi kita setiap keluarga untuk melakukan apa? Ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk mencintai kebersihan. Biasakan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, ya, merawat tanaman, dan menggunakan air secara bijaksana. Nah, pendidikan lingkungan yang dimulai dari keluarga ini tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi terwujudnya kesehatan lingkungan yang bisa mendukung ya kesehatan masyarakat, dan ini akan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang itu semua. Nah, ini tentu menjadi bagian dari apa ikhtiar ya untuk kita agar bisa produktif menjadi hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang peduli terhadap lingkungan, dan hamba Allah yang selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Sutrisno Budoyo yang kami hormati. Lingkungan yang sehat bukan sekedar tempat tinggal yang nyaman, tetapi warisan terbaik yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Nah, jangan menunggu lingkungan menjadi rusak untuk kita mulai peduli, tetapi mulailah dari langkah kecil hari ini untuk lingkungan yang sehat dan lestari. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perompat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sampun katurakan kalau bau wadren kiran batik babakan iti kabecikan agama Islam. Salah jengi pun lebih pada katurakan wadren ngarso penjaringan ungeling gending gending suran. Lan wadren wadren menikah pada katurakan gending babar layar pelok limo. Sutresno budaya sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan berbasis kerja modal luring angkatan keempat. Kegiatan ini digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Sebanyak 147 guru SMK dari 7 kompetensi keahlian mengikuti pelatihan intensif 120 jam pelajaran atau CP. Materi pelatihan mencakup pembekalan, magang industri hingga uji sertifikasi kompetensi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan bahwa penguasaan kompetensi teknis guru SMK harus diimbangi bisnis mindset. Pola pikir ini sangat penting agar keterampilan yang dikuasai dapat dikomersialisasi dan punya nilai tambah. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam mengatakan, karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru Yogyakarta. Perempatan Raring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, selamat pagi Sugeng Enjang. Katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Panjenengan panggihan malih wonten ing atur giaran Mathuk Gathuk lumantar program Empat Raring Ayo Jakarta. Kangge giaran wonten ing dinten menika, dinten Jumat Kliwon, langsung September 2016. Sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso ingkang kepareng dari agen giaran Mathuk Gathuk ngantos ing mangke dumugi tabuh pitu ya Sutresna Budaya. Di pagi hari ini di Kota Baru masih mendung, belum secerah kemarin ya Sutresna Budaya. Nanging monggo untuk selalu semangat di pagi hari ini untuk menjalani aktivitas tentunya sampai sore, malam, hingga pagi lagi ya Sutresna Budaya. Monggo di pagi hari ini untuk Sutresna Budaya, sinambi menapa kemawon bisa bergabung di giaran Mathuk Gathuk. Monggo wonten ing telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0 66. Dengan pertanyaannya sudah saya share di WhatsApp dan juga akan saya bacakan pada pagi hari ini nggih Sutresna Budaya. Pertanyaannya sing penting napa? Gayeng sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Pertanyaan hari ini dari Kamus Besar Dalem Kasutowiyasan. Mie ayam adalah makanan yang berasal dari, nah niki pun kula bantu jawabane, 6 huruf mburi dhewe huruf H. 6 huruf mburi dhewe huruf V. Ha, monggo, mie ayam adalah makanan yang berasal dari, ya monggo Sutresna Budaya. Sagetnya wiji lumantar telepon, kula bika wonten ing gangsal-gangsal kalih setunggal songo. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
1: Sugeng Esuk.
0: Mathuk Gathuk.
1: Mathuk Gathuk.
0: Mangga sugeng esuk.
1: Kepeduk Mas GL STW meneh.
0: Kepeduk meneh ya, Mbah. Ah
1: iya, sing penting sehat.
0: Amin amin. Saya sehat ya Mbah Noyang nggih. Nggih.
1: Pasti sih, pasti Pak Imin.
0: Heeh, dhisik dhewe nek iki.
1: Karo Mbak Siti ya
0: tadi. Ya, nggih.
1: Heeh. Paling bang barang kuwi.
0: Ah iya.
1: Yang salam saka Pak Narjo karo Ki Wiro Gendeng.
0: Wah, matur nuwun nggih, tansah sehat Pak Narjo Ki Wiro Gendeng.
1: Asale makanan apa asal apa iki?
0: Hah?
1: Asale mie ayam saka
0: ngendi? Ayo badar engko nek ngono. Wah, Mbah Noya iki badarke iki. Mie ayam adalah makanan yang berasal dari 6 huruf mburi dhewe ha, Mbah.
1: Waduh.
0: Wah, rada angel ya iki ya, Mbah.
1: Ora sempat ngono kita kira gak iki ngono.
0: Mbek, napa apa iki, Mbah?
1: Ya kok anu wae.
0: Napa?
1: Asal lagi sekot Tiongkok.
0: Sekot Cina Tiongkok nggih ngaten ya, Mbah.
1: Jawa Tengah sing terkenal ning Wonogiri.
0: Wonogiri ngaten nggih, Mbah Noya.
1: Wis rasa ngono wae ya.
0: Ya, nggih.
1: Salam sehat sama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noya. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
2: Sugeng Enjang yo.
0: Monggo Sugeng Enjang. Mbah Uyut.
2: Dasun di
0: pawartos yo. Pangestunipun sehat sedaya Mbah Uyut ugi keluarga tansah sehat nggih Mbah.
2: Amin, alhamdulillah. Bapak Ibu sehat.
0: Alhamdulillah sehat sedaya Mbah Uyut.
2: Salam nggih kagem Bapak Ibu.
0: Matur nuwun nggih amin.
2: Kula badhe nderek Jawa.
0: Jawabane napa ya Mbah?
2: Nek ning nggone simbah ki Tiongkok.
0: Tiongkok.
2: Utawi Cina.
0: Cina. Iya, yeah,
2: Tiongkok utawa Cina.
0: Tiongkok utawa Cina ngaten ya, Mbah? Nggih,
2: ngaten ki mawon nggih.
0: Yo. Nggih, matur nuwun Mbah Uyut Tijo.
2: Enjang.
0: Nggih, Sugeng Enjang matur nuwun. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
3: Wilu enjing Mathuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang mangga Pak D, Pak D.
3: Nggih, sehat.
0: Pangestunipun Pak Dhe, Pak Imin ugi sehat sedaya keluarga nggih.
3: Alhamdulillah sehat bergenggeng.
0: Bergenggeng.
3: Pak Herman yo sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Ujo nggih sehat.
0: Nggih.
3: Kang Men kok mboten telepon nggih, tak kankon telepone.
0: Sinten?
3: Kang Men jujuran kula.
0: Nggih cabi Mbak menawi mengke gak terus ngebel ya Pak Dhe ya.
3: Ah nggih, kaya Mbak Noyo meruput ya Mbak.
0: Nggih, ngaten.
3: Nggih, kula tak jawab saka pasar.
0: Saka pasar jawabane.
3: Nggih, wong ditukokke karo Mbah Uti tukokke mie ayam.
0: Nggih, ngaten nggih.
3: Ngoten mawon nggih, Mas Gilang matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Mie ayam adalah makanan yang berasal dari ya monggo 6 huruf mburi dhewe huruf H. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
2: Kekinjang ma, tukate masih.
0: Ya, halo Bu Pipit.
2: Hola, hola.
0: Ya, sehatan iki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah belum berangkat ta niki?
2: Wah, ya urung.
0: Wah, urung ya.
2: Kami bentar-bentar sik kok ya. Alhamdulillah ya, ketemu iso mlebu ya. Ya. Biar sudah siap nang ulang tahun gue iki, Mas.
0: Wah, lak ngaten to.
2: Lah wingi wis santap.
0: Wah, hari kemarin.
2: Oh,
0: happy birthday to you. Selamat ya. Ulang tahun Bu Pipit nggih.
2: Oh, makasih Mas.
0: Ya, monggo.
2: Aku tak jawab.
0: Napa lagi jawab?
2: Nang ngono aku nek mie ayam iki saka ngendi ngono lho.
0: Nang ngendi?
2: Nang aku saka iki Wetan Stadion. Ono mie ayam ono kiri.
0: Awak kan enam huruf burine ha kok ono kiri iki saka ngono.
2: Ora, asale saka ono kiri tapi kan nang stadion.
0: Ngaten.
2: Lengganan
0: di stasiun tadi. Wah, enak kita.
2: Mas, yo. Terima kasih,
0: ya.
2: Mas.
0: Sama-sama. Matur nuwun, Je. Bu Pipit kalau wong, Je. Sugeng ejang matuk gaduk. Halo.
1: Halo, Sugeng ejang Mas Gilang.
0: Mangga, Sugeng ejang Pak Bambang Sutarno menika.
1: Eh,
0: mangga Pak Bambang sehat nggih?
1: Alhamdulillah, selamat pagi Mas Gilang, keluarga yang sehat nggih.
0: Pangestunipun Pak Bambang Sutarno. Monggo Pak Bambang.
1: Kula tak nderek Budi Wijo kalau mesti laras niku. Budi Wijo niku anu mantan dosen.
0: Napa mau jawabane napa Budi Wijo kalau mau?
1: Tiongkok utawi Cina.
0: Tiongkok utawi Cina nggih. Ha niki anu lho niki 6 huruf mburi dhewe halo. Ayo, gak piye niku? Ya, nggih ngaten nggih Pak Bambang. Matur nuwun nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang. Matuk.
0: Monggo.
3: Terus jamak kok ae sing jawab.
0: Jawabane napa, Mbah? Nggih.
3: Iku sugeng, Pak. Mi kale bubu mi ayam.
0: Pak Mira bumbunya. Ngaten niku mawon. Ya, nuwun. Nuwun nggih, Pak. Matur nuwun Pak Glendi. Sugeng enjang matuk gaduk.
4: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng enjang monggo Mbak Mus niki.
4: Nggih, kula jawabé.
0: Napa, Mbah?
4: Saking Taipeh.
0: Taipeh ya.
4: Ibu kota Tiongkok Selatan nih.
0: Tiongkok Selatan nih kungge.
4: Matur nuwun.
0: Sami matur nuwun Mbah Mus. Sugeng enjing matuk gaduk.
5: Sugeng enjing matuk gaduk niku saking Tionghoa.
0: Tionghoa.
5: Tionghoa.
0: Oh ya, sami matur nuwun ngiru kunjing. Sugeng enjang matuk gaduk. Ye,
6: kamu sih beda grogol karo.
0: Kapan kok mengkulan wetan lor kidul kene ku ya lihat to ya.
6: Iya, iya. Sing penting saka daerah Cina ya Taipeh ku mau.
0: Nang
6: kono kuwi bakmi nganggo babi. Ini gandeng nang Indonesia. Bakmi ini nganggu ayam.
0: Jadi bakmi ayam.
6: Salam biasa. Ya. Yang penting guyon ya Mas.
0: Ganteng jalek yanto.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matuk gaduk sugeng esuk.
7: Sugeng esuk Mas Gil.
0: Wah, halo. Wah.
7: Halo.
0: Waduh, kok isih serak-serak iki.
7: Oh, jelok diparani Mas Gilang
0: tuh kayak. Terus. Dikapak nih.
7: Diparani terus dikawake apa ngono lo?
0: Apa?
7: Manut,
0: apa enak? Es ya, es kayak terus legi nih kok. Tambah kok kayak lewat tuh.
7: Gue dari malah rasa omong. Terus kapan pas Gilang kok jadi rasa omong biaya?
0: Muka kayak terus sehat ya Mbak Siti ya.
7: Amin. Semoga kita masih Gilang, tanpa sehat.
0: Amin. Jadi kayak terus jawabannya apa?
7: Jane Tiongkok, jane ini gandeng tiga iklu kono ya. Jawabanku ya. Mentah.
0: Wah, apa piye?
7: Ya mie mentah, banyu mentah.
0: Iya. Ngaten ya Mbak Siti.
7: Nggih, matur nuwun.
0: Sami matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
8: Sugeng mantuk-mantuk kidul Mas Gilang.
0: Mangga nggih kidul rika. Mangga Pak Sumar, sami sehat to nggih.
8: Sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Keluarga tanggapi marengan sehatan rugi.
0: Amin. Matur nuwun Pak Sumar. Monggo.
8: Jawabane napa, Mas?
0: Nun?
8: jawabane nopo?
0: Lah nggih mengkeh ning kari dhewe.
8: Ya wis lagi tak melu kari dhewe wae.
0: Melu kari dhewe mawon. Nggih, ngaten ya Pak Sumar.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng esuk matuk gathuk.
8: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Monggo sugeng enjang.
8: Nggih, sehat-sehat nang Gilang.
0: Pangestunipun lek rimbang ugi sehat sedaya keluarga nggih.
8: Nggih, amin. Alhamdulillah cuaca cerah banget iki.
0: Napa sampun? Wah, hari iki tesih mendung, Ji.
8: Wow, kaya itu kok cerah banget lho, wis semprorot lho.
0: Wah, lah ngatur kengko terus geser mriki.
8: Nggih. Boleh tak melu jawab nih, ya wes sudah itu ya karena neng aku ket mau jajan nih kuwi ya.
0: Napa sing pundi kok kuwi?
8: Taipeh kuwi mau. Soalnya kayak jalan kuwi mau. Kayak jalan nemurup. Buri diri. Ya neng ya wes ada sing jawab nih ya neng. Wih rumah di bener kak ya tak.
0: Wih yakin salah sih ke elek rimbang nih.
8: Halo apa aja akal tebakane
0: nggon niki. Ya, ngaten jelek rimbang.
8: Ya, ngono wae matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun lek rimbang wonten ing Mendut Magelang. Sugeng enjang matuk gathuk.
9: Ah, sugeng enjang matuk gathuk. Alah, wis pinter, wis mandi nek saiki tak.
0: Alah. Ya padha wae jane niku, Bu.
9: Lah kene kaya ambune wis wangi.
0: Dasare jablek nek kan adus ki keset.
9: Suro patane.
0: Sami-sami ya, Bu.
9: Nggih, alhamdulillah niki sehat, agak wedangan, sehat kuat waras.
0: Wah, iya. Selamat dini menikmati.
9: Iya. Heeh. Kuwi ndak kesuwen aku.
0: Heeh, napa niki, Bu?
9: Nek mau wis dipet wis ana sik bedhek ibu kota to. Aku tak beda wae wong aku bar blonjo tuku ayam. Ternyata sik didewek-dewek iki mau. Dinggo ketoke arep dinggo sik bakule mie ayam. Jadi aku ora kuwi ning tak didol wae jawabanku. Sampah.
0: Wah, kok suka sampah?
9: Sampah ayam.
0: Oh, sampah ayam.
9: Oh, ana usus, ana paru, ana aku. Tu didewek-deweke ati bareng. Ini dia pripun iki kok sik ni mentok deweke anu deweke pilek deweke. Iki sik
0: nggo
9: sik nggo mie ayam ngoten mawon. Sampah sampah ayam. Ngoten mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gathuk.
10: Halo, sugeng enjing Mas Gilang.
0: Monggo-monggo sugeng enjing. Jalan Bantul napa nggih?
10: Inggih,
0: lur. Monggo Pak Mul nggih.
10: Inggih.
0: Oke, Pak Mul.
10: Nggih, cuacane iki pun cerah nih.
0: Embun cerah nggih, alhamdulillah nggih. Monggo Pak Mul.
10: Nggih, kula jawab nika. Mie ayam ini berasal dari Tiongkok.
0: Berasal dari Tiongkok.
10: Aku itu dulu anu pakai daging babi di kalau di Indonesia itu.
0: Iya.
10: Mayoritas kan beragama Islam.
0: Betul.
10: Diganti dengan ayam.
0: Ngaten nggih Pak Mul.
10: Daging ayam.
0: Oke Pak Mul.
10: Makaten
0: nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
11: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng enjang monggo Ibu Sri. Nggih. Pawartosan Ibu Sri Utami.
11: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
11: Mugi kita tansah sehat nggih.
0: Amin amin.
11: Lagi nderek jawab nek nganggo hari kok. Nek seko ngendi ngono ya seko rempah
0: utawa Jawa. Oh, ngaten.
11: Nggih,
0: Jawa ngaten kemawon. Jawa ngaten kemawon,
11: nggih. Nggih, ingkang baku absen nggih Mas Gilang.
0: Ngaten nggih Bu Sri Utami.
11: Ngaten kemawon matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
12: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Duh, lirih niki.
12: Nek suka.
0: Mangga.
12: Bu, harus menfaat.
0: Wah, alah. Hai.
12: Raket nang jalu-jalu.
0: Raket nang gak terus kleru le jawab.
12: Ayo le jawab wis. Iki le jawab kudu melu
0: ae. Ah, gek napa jawabane ayo?
12: Ya, jawabane wis kaya Bu Sri Utami niku wae.
0: Napa jawabane?
12: Rempah.
0: Rempah. Nggih. Ngaten
12: nggih. Rempah hurufe nem ya niku rempah yo.
0: Nggih.
12: Pun matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
13: Sugeng Injang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo monggo Pak Sawiyo napa nggih?
13: Niki saking Lopati.
0: Monggo monggo nggih. Sami saja Pak Sawiyo nggih.
13: Alhamdulillah sehat mekaten ugi Mas Gilang.
0: Alhamdulillah.
13: Lan dereng bonceng Pak Rimbang kala wau.
0: Napa le bonceng jawabane?
13: Sing kuat niku lho. Basa Pak Rimbang niku.
0: Ngaten nggih.
13: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
14: Halo Sugeng Injang Matuk-matuk.
0: Monggo, monggo. Saking pundi ta niki? Wah, ya.
14: Sing omah.
0: Nggih. Wah, kok kene bar plesir napa bar tindak pundi ta niki?
14: Ya biasa kalau-kalau toh mas.
0: Oh iya men dikangeni ya.
14: Refreshing.
0: Ya refreshing.
14: Iya.
0: Ngaten nggih, lek Pak Idi sing bagus sehat
14: sedaya keluarga
0: nggih, lek Pak Idi yulegi.
14: Amin amin. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
14: Kula jawabe saking omah, Mas.
0: Saking omah wis mesti klerune.
14: Aku nak jawab bener malah rai lok.
0: Malah rai lah, malah kudu kleru ya lek Pak Idi.
14: Benernya diklerokke kok.
0: Ngaten Cilik.
14: Nggih, ngaten mawon Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang. Matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya Sugeng Injang Matuk Gathuk.
15: Sugeng Injang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng Injang monggo monggo dari Borobudur menika.
15: Nggih, leres.
0: Monggo Mbah Nawi.
15: Nggih, kula jawabe saking gandum.
0: Saking gandum?
15: Nggih.
0: Oh iya, gandum.
15: Nggih. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun. Ngayahi
15: tugas ngantos paripurna, sehat wal afiat sedaya keluarga. Lancar rezekinipun.
0: Amin amin. Matur nuwun matur nuwun. Mbah Nawi wonten ing Borobudur kula wonjeng. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
16: Sugeng Injang Matuk Gathuk. Matuk
0: Gathuk. Matuk Gathuk ya. Monggo. Lagu rumiyin mboten?
16: Terus pundi?
0: Lagu rumiyin mboten?
16: Lagu apa, Mas? Wah, Mas Gilang nggih.
0: Nggih. Sami saja, Bu.
16: Pangestunipun Mas Gilang nggih.
0: Alhamdulillah.
16: Sugeng to?
0: Pangestunipun.
16: Kok mambengi lek dinas ora tekanke bengi ben sedina sewengi.
0: Wah, agak terus merotoli kabeh.
16: Kok terus dikeki mie ayam kan.
0: Wah, iya.
16: Saya jawabe nek
0: ayam
16: iki berasal dari mana ngono to?
0: Nun.
16: Iki mau pertanyaannya kan piye?
0: Niki, pertanyaannya ngeten niki. Mie ayam adalah makanan yang berasal dari 6 huruf. Nggih to, belakang sendiri ha. Nggih, 6 huruf belakang sendiri ha. Yo, niki pun kula bantu niku jawabane.
16: Oh, ya wis nek 6 huruf burine ha yo berasal dari rumah.
0: Rumah ya.
16: Dari Mas terus digawa ning
0: terus digawa ning studio.
16: Diterke Mas Gilang ben.
0: Nggih sarapan.
16: Iya. Ngaten kemawon Mas Gilang.
0: Nggih.
16: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun matur nuwun. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
17: Sugeng Injang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng Injang Mami Sartikan iki.
17: Eh, salam kasih sayang dulu buat semua saja muah-muah-muah.
0: Muah-muah-muah.
17: Rezeki lancar, pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Amin, amin.
17: Jawab,
0: monggo Mami.
17: Saking tai peh mawon.
0: Tai peh. Matur nuwun Mami Sartika. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
18: Sugeng Injang Matuk Gathuk. Pingir iso mlebu Mas Gilang.
0: Sakniki pun saged ya, Mbah?
18: Nggih, saking brosot Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono, nggih. Saged mlebu iki Pak Mujiono pun nyepakke jawaban to niki.
18: Sehat jenengan nggih sehat.
0: Wah, alhamdulillah. Pak Mujiono mugi-mugi sehat sedaya keluarga.
18: Nggih. Kulo nderek padha kali kembaran kulo saking Tanjung Pinang Mbah Mus.
0: Ngaten.
18: Nggih, menika saking Taipeh.
0: Taipeh. Ngaten nggih. Salam
18: hormat saking kulo.
0: Matur nuwun Mbah Mujiono wonten ing Brosot. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
18: Wilujeng Injang Matuk Gathuk Mas
19: Gilang Kadangku Tresno.
0: Inggih.
19: Iki saking Pak Nur sing ngelendah Ponorogo jejeran ing Brosot.
0: Monggo Pak Nur menika.
19: Nggih, kula iki jawabane kok sekongom.
0: Sekongomah.
19: Ayo matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
20: Sugeng Enjang Matuk Gathuk. Mangan.
0: Monggo Pak Suwardi.
20: Alhamdulillah.
0: Nggih, sehat ya Pak Suwardi. Nggih.
20: Ya, di.
0: Monggo Pak Suwardi, saking omah.
20: Nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Suwardi nggih. Monggo Sutresna Budaya tasih kula bika ingkang lumantar telepon. Wonten 0 kalih 7 kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal sanga menawi wonten-wonten mangke pelajengaken malih nggih. Kula tutup malih mangke ugi ingkang sampun rawuh lumantar waca matur nuwun sanget Sutresna Budaya sampun kathah menika wonten sudah berapa menika? Wonten 85. Wah luar biasa nggih Sutresna Budaya. Mangke pun lajengaken malih nggih monggo sami jawab ingkang lumantar WhatsApp tasih kathah faktalipun wonten 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0066 menika badhe katerakan lagu rumi nggih kasih kekuwontenipun lagu Ojo Podo Nelongso saking Divarina Indra Adela featuring Fendik Adela tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: Mbah Talijo?
1: Iya. Ini kan ada ini Nesya.
0: Monggo Mbah Talijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya. Ya, tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Nek kene sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau. Owe matur simbah kepiye? Eh. Anu lungguh riyen kono. Hah?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya,
0: ngono. Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
0: Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Talijo.
0: Mbah Talijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula.
0: Kula
1: badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.

0: Anda tata cara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputerin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Perumpat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Syuter senawa budaya tasih wonten ngatur giaran madok gadok lumantar program mambat dari Ngayu Jakarta. Lan badhe katurakan langkung rumbin salah setunggaling informasi di syuter senawa budaya di pagi hari ini akan disampaikan terkait dengan seni mengelola stres sebelum menjadi gangguan jiwa menikon je. Karena stres merupakan respon tubuh dan juga pikiran ketika seseorang menghadapi tekanan, tuntutan atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam batas tertentu, stres dapat membantu seseorang lebih waspada dan termotivasi. Tetapi stres yang berlangsung terus-menerus itu perlu dikelola agar tidak mengganggu aktivitas dan juga kualitas hidup. Mengelola stres dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana sesuai kondisi dan juga kebutuhan masing-masing orangnya. Beristirahat yang cukup ataupun mungkin berolahraga, melakukan hobi-hobi, lalu juga berbicara dengan orang yang dipercaya, mengatur waktu serta memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan. Mereka juga dapat membantu menjaga keseimbangan pikiran. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mengenali tanda-tanda ketika stres mulai sulit dikendalikan, seperti sulit tidur, mudah marah, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi atau merasa kewalahan dalam menjalani aktivitas. Jika kondisi tersebut berlangsung lama atau mulai mengganggu kehidupan dan juga kegiatan kita sehari-hari, seseorang dapat mencari bantuan profesional seperti psikolog atau tenaga kesehatan agar mendapatkan pendampingan yang tepat, sehingga stres tidak akan menjadi gangguan jiwa ketika kita mengelola stres itu dengan baik. Ngaten jadi terkenal butuh ya sedikit informasi di Madok Gadok pada pagi hari ini. Lanjut terus budaya, monggo panggilan malih menika wonten ing pertanyaan kita di pagi hari ini. Sing penting napa gayeng sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Pertanyaannya kalau mau, mie ayam adalah makanan yang berasal dari 6 huruf buri dewe huruf VH. Cobi kita buka satu persatu yang sudah hadir di WhatsApp menika wonten sangang dosa luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Kula BK menika saking WhatsApp nggih dari bawah nggih Sutrena Budaya matur nuwun Ibu Mulyaji. Ibu Susmi menika. Tepung terigu Mas Gilang. Tepung terigu nggih. Pak Sunaryono di Mundilan jawabane mie dan ayam nggih. Ibu Mugi di Kasian jawabane Wonogiri Sugeng Tukas matur nuwun. Mas Teo Magelang jawabane daerah. Pak Untung Raharjo dari Cina Om, salam kagemi Butujo, ye matur nuwun. Pak Ferry menika jawabane menapa Pak Ferry?
1: Mie ayam berasal dari
0: dari napa niki, Bu?
1: Kok gado. Mie ayam berasal dari Berbah.
0: Berbah Sleman napa pundi? Pak Agus Prastowo menika dari daerah Mbah Wakiran, butuh museum dan pengunjung. Niki sing Pak Rusdianto menika J dari rupiah Mas, soalnya kan butuh duit kuwi ana ne. Ibu Widyaning sih jawabannya daerah. Pak Toyang luar Tiongkok, asu negara Cina J. Pak Frans Wonosari Mujiono. Asal usul mie ayam dari Tiongkok Mas, bakmi ayam kemudian ke Indonesia. Salah jingi pun menika Pak Gading jawabannya Aceh. Ibu Esti Kulon Progo jawabannya Cina. Mbak Anggun berasal dari mentah. Yang bikin pusing ini berasal apa ya jawabannya kuah. Ya bener nanti Profesor Guru Hiraji. Matur nuwun Mbak Anggun. Mas Enget menika waduh masih. Mas Klawar monggo.
2: Gung enjing Mas Gilang, salam sehat. Sesuk wis ngandake mie ayam.
0: Mie ayam
2: marahin gerus iki.
0: Marahin gerus.
2: Mie ayam niku asline saka Cina. Udu Cina Mas. Saka Cebongan Mas.
0: Cebongan.
2: Mie ayam goreng Mas. Lor ngono aku Mas.
0: Oh ngata nggih.
2: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun Mas Klawar. Pak Tejo Harto Dimulyo, mie basah. Matur nuwun. Pak Bada Tri Utama Sugeng Jaya Matok Gadok daerah mana? Nggih mana? Pak Syarjana Madukismo Sugeng Jaya Mas Gilang Jaya jawaban kula daerah nggih. Kata-kata saking Wonogiri. Kata kakek saya berasal dari Tiongkok atau Cina Mas nggih Pak Bambang. Ibu Mami di Sewon Cina. Mas Bri di Playen jawabannya jawabanipun huha. Nggih. Kang Min, jajaran kulon triwi dadi pajangan jawaban kulon mie ayam dari Simbah. Entah Simbah atau apa atau Simbah Noyo matur nuwun nggih. Pak Anton Rianto menika hadiah nggih. Salajengipun Pak Joko Kadilobo. Mie ayam berasal dari Taipei. Heeh nggih. Salajengipun Mas Guru Ki Adipiro mie dan daging ayam to nggih. Heeh. Pak Amin di Sewon Cina nggih. Ibu Warini Semanu.
3: Halo.
0: Nggih, halo.
3: Ya. Salam sehat. Sugeng makarya wonten ing Mathuk Gathuk.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Kula nderek absen mawon.
0: Monggo Bu Warini, nggih mboten ngertos, nggih, matur nuwun. Pak, untung di Samegalo Tiongkok Cina. Nggih, cuaca cerah suhu 21 derajat. Pak, untung menika, nggih. Selamat pagi Mas Gilang, jawabannya mentah dari Pak Untung Jalan Tamsis. Matur nuwun. Salajengipun Pak Damaskus menika sugeng ing Pak Guru, jawabannya ngomah. Nggih, salam sehat Mas Gilang, nggih. Salajengipun Pak Darmono saking Panembahan menika nggih badhe nderek jawab rumah, matur nuwun. Ibu Nini Tiwuk sugeng ing Mas Gilang absen mawon jawabannya angel. Nggih. Kang Haji di Sanden menika nderek jawab Mas Gilang jawabanipun omonganmu menika saking Taipei. Oh nggih. Pak Sutrisno Dinggamping dari Taipei. Pak Tulus Borobudur jawabane Simbah. Pak Agung Sutrisno Wilujeng-jeng jawaban kula berbah. Salam budaya, lestari budayaku. Pak Barno Tempel menika nggih, sugeng aja matuk gaduk Mas Gilang, jawabane mentah ya atau daerah nggih. Umi Narting luar Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing matuk gaduk Mas Gilang dadak jawab Taipei. Oh nggih. Mbah Noyo ugi kalawa Taipei, matur nuwun. Mbah Suro di Hargolawu. Makanan dari rumah Simbah. Areng sempat maaf Mas, plastiki candalke motor nggih. Ibu Salamah menika sugeng ngejeng Mas Gilang kula jawab saka negara Cina ya kuwi Taipei, matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari menika jawaban kula saking Taipei, matur nuwun. Bapak Mursidi wonten ing Sleman, Mas jawabane napa niki dari Suriah. Waduh, bablas tekan Suriah menika nggih. Pak Suhardono Raharjo, bahannya dari rempah nggih. Mbah Lan tambah Bantul, sik dodol Bupati napa niki? Balan ketoknya jawabnya tepung terigu gandum. Oke sing seneng nom tua Mbah Sud. Paina sing dadal Bu Paina. Oke. Ah, Balan. Ibu Dewi Budia menika dari rempah. Mas Gilang Stavioso kalau asalnya ya Taipei atau Tiongha. Hihi, pokoknya gabung karo guyu. Salam sehat. Salam sehat Bu Dewi Budia. Salah jengipun menika cobi kalau pun tinggi Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
4: Sugeng esok matuk gaduk.
0: Sugeng esok
4: Mas Gilang Sutowiyoso. Pripun kabaripun Mas?
0: Pangestunipun
4: sehat-sehat to Mas? Lan jawaban kula menika mie ayam menika asalipun saking Becilen mawon Mas. Dari kula nak tumbas niku cerak niku jawaban kok mekaten lepat dan ngapunten guyu ratuku keplok ora tembo sing baku seneng atine tetep semangat tetep wis nggih Mas matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Pak Tupar monggo.
5: Sugeng enjing matuk katuk sugeng enjing Mas Gilang nggih jawab Mas monggo, aku tak monggo. Jawab sing pitu dhewe Mas ngundak kabeh padha
0: nggih
5: ngundak ora warna-warni Mas
0: ngaten
5: jawab Hongkong wae Mas salah rapopo sing penting hadir ngoten mawon matur nuwun.
0: Pak Tupar matur nuwun. Salajengipun menika Pak Sudiman menika nggih. Monggo monggo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Matuk gaduh.
0: Nggih.
6: Sugeng enjang.
0: Sugeng
6: enjang.
0: Nggih. Monggo monggo.
6: Kulon derek ngergenaken.
0: Monggo Pak Sudiman.
6: Matuk gaduh menika. Kulo Sudiman.
0: Nggih monggo Pak Sudiman.
6: Sudiman.
0: Nggih.
6: Saking Tangsan Banyurejo.
0: Nggih.
6: Ngaten. Menawi saking kulo jawabanipun saking Taipei.
0: Taipeh nggih, matur nuwun Pak Sudiman. Salajengipun malih menika wonten Pak Bardani Mogiri berasal dari Simbah nggih. Bu Sri Rahayu Pak Tujo Subagio Mikuah nggih. Ibu Watik menika nggih badhe dere absen mawon nggih nyembiyoten kepentingan keluarga nggih. Mbak Mulyana Gatirta Miayam berasal dari Tiongkok. Jawaban kula menapa menika? Jawaban kula rumah Joko ro rumah saking Pak Joko Winarno Klaten Tengah menika nggih. Pak Trimo Yadi Kricak Jawa Tengah nggih. Pak Nugrahanto Cina nggih. Pak Cahyo Nasional Sewu Bantul menika nggih jawabane saking Wonogiri. Bu Purwanti berkah nggih. Bu Farani Suparjila menika kancane jawaban kula manut kancane sing bener. Ibu Sarmiatun menika jawabane berbah. Mbak Cindy jawab rempah, Mas Arif jawab rempah, Mas Adi gamelan menika nggih. Manduk gaduk menika mentah nggih. Salam budaya lestari budayaku. Salajengipun menika manduk gaduk Mas Gilang dari Pak Minarso Kupek Pundong jawabanipun diolah nggih. Salajengipun menika wonten Bu Hana menika nggih monggo.
7: Sugeng enjang matuk katuk sugeng enjang Mas Gilang Sutawiyasa ini Bu Hana di Meran Kidul Trita di Mas Jalaban buku kalau mie ayam itu asal dari Tiongkok. Matur nuwun
0: Tiongkok nggih. Matur nuwun lestari budayaku. Salajengipun Ibu Jumira.
8: Sugeng enjang Mas Gilang sugeng matuk katuk sugeng sehat sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane tapi semak usah jambangun tapan kula badin jawab pon laris mboten laris mboten napa-napa yang penting sakit melebet
0: nggih
8: Mas dari Cina ngoten iku kemawon Mas Gilang matur suwun Mas Gilang sugeng tugas
0: matur nuwun Ibu Jumirah tansah sehat nggih. Salajengipun malih menika wonten Ibu Agianti monggo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Sugeng enjang Dimas.
0: Sugeng enjang Bu Agianti.
9: L Sutoyoso dari absen ge.
0: Monggo monggo.
9: Iki ajeng.
0: Ndak penting.
9: Olahraga riyen.
0: Olahraga riyen.
9: Matur nuwun Dimasku.
0: Sugeng enjang. Matur nuwun sugeng enjang Ibu Agianti. Semangat terus olahraga. Napa niki senam napa jalan-jalan napa napa niki nggih. Matur nuwun Ibu Agianti. Salajengipun menika Ki Jalu wonten ing Serandaan menika nggih monggo.
10: Mie ayam itu berasal dari Kota Taipeh.
0: Kota Taipeh.
10: Mas Gilang.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun Mbah Ijem menika monggo.
11: Halo, sugeng enjang matuk gathuk. Sugeng enjang Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Sugeng enjang Mbah Ijem.
11: Nggih, absen ngoten kemawon nggih.
0: Monggo.
11: Matur nuwun.
0: Oh, nggih.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen mawon. Salajengipun menika Yusirup monggo. Sugeng enjang Yusirup.
12: Assalamualaikum Dimas Ganteng.
0: Waalaikumsalam.
12: Derek jawab nggih. Matuk gaduk. Ngeten.
0: Nggih.
12: Kula niku saking omah wong ajeng dimakem kok dadak teko saka ngendi-endi.
0: Oh saking omah.
12: Songgoring mangkok gitu aja ya, Gus.
0: Nyaten ya, Yu.
12: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusiru matur ing puluhan kala wonji. Salajengipun menika Pak Kasiono nggih monggo.
13: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyasa kula Pak Kasiono Mbulawen badhe ngaturaken jawaban.
0: Monggo Pak Kasiono.
13: Kula mi ayam nika asal ban saking tepung gandum. Mengkaten Mas Gilang Sutawiyasa sugeng enjing berkah dalem.
0: Berkah dalam matur nuwun Pak Kasiono nggih. Nggih sutresna budaya monggo cobi kula bikak malih jenggang lumantar telepon Pak menawi tasih wonten ingkang badhe nyawiji menawi mboten kula waos malih WA ingkang nembe kemawon mlebet menika nggih sutresna budaya monggo cobi tasih kula bikak ingkang lumantar telepon gangsal kalih setunggal songo sugeng enjang matuk gathuk.
14: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Nggih.
14: Kula sinten?
0: Sinten kula?
14: Kula sinten.
0: Kula nuwun.
14: Yusukap.
0: Ya, mangga Yusukap.
14: Nggih. Kula tak jawab sing salah mawon nggih Mas Gilang.
0: Kok sing salah mawon?
14: Lah, kancane pun do bener kula
0: sing salah. Napa niki Yu?
14: kula berkuah mawon.
0: Berkuah.
14: Ah pokoke sing penting iso mlebu ngene
0: iki. Sing penting iso mlebu nggih yo.
14: Ah mundak nyekekek
0: nggih. Ngaten.
14: Nggih, marang matur sembah suwun wekdalipun.
0: Nggih, monggo-monggo matur nuwun nyusukap. Monggo pun lajengaken malih sugeng enjang mantuk gathuk.
15: Mantuk-mantuk, esuk-esuk wis Rame nera karuan.
0: Mangga jamu.
15: Jamu.
0: Ah, ayo ya, laris manis. Mangga yu muda.
15: Bilang wis marai.
0: Pripun to?
15: Gempar.
0: Kok gempar kene iki lho.
15: Ora rambut bu ya kepengin.
0: Nah, langge. Mangga niki ge. Niki pun caget mlebet ngaten kok ora iso pripun to?
15: Ayo liane.
0: Nah, tentang sih, monggo. Mie ayam adalah mie ayam adalah makanan yang berasal dari
15: nek
0: gak naku sekondiro. Sekondiro ya, antek terus.
15: Kalau mie ayam itu sekondiro, nek Pak Meno.
0: Oh, ngaten.
15: Mas Gilang,
0: matur nuwun. Ya, waalaikumsalam, matur nuwun yo mudho. Sugeng njang matuk gathuk.
16: Njang ningkup si kleru.
0: Gama prawa kayak niki lho niki diantu-antu. Diantu-antu sedaya masyarakat lho niki.
16: Kleru e iki engko.
0: Napa nggih? Aku karo sida wis jan pesimis niku jenenge.
16: Yo, ning paling jenane kok mie ayam berasal dari nah TTS niku berasal dari jawabane daerah.
0: Napa nggih?
16: Angger mungkin ngoten niku jenengan ki berasal dari daerah dari asale ngendi ngoten mungkin ngoten niku. Mboten tak ipoh
0: nak. Napa nggih to?
16: Ayo mungkin ngoten niku. Manut pokoke salah ya mboten napa-napa. Dari rempah dari taipa apa dari apa?
0: Aku kabeh gak terus disebutke ya.
16: Ayo.
0: Matur nuwun, Bro Aldi kalau wonje. Sugeng enjang matuk gathuk. Oh, nggih, mpun. Kempun tutut niku pun kare dewi mawon niku wonje. Matur nuwun ugi menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp. Tasih wonten Pak Suryo menika monggo.
17: Besok matuk gathuk Mas Gilang.
0: Monggo Pak Suryo bantul kota
17: makanan
0: masuk.
17: Makanan mie ayam berasal dari Taipeh.
0: Taipeh.
17: Mas Gilang, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Sri Sugiyarti menika nggih jawaban kula daerah saking Gunung

Sampun kepada pari jawaban kalau wanjih lumantar telepon ladu ki lumantar WhatsApp sampun kathah menika wanjih sedherhana budaya kuwi ingkang sampun nyawiji monggo sing bener ngacung ya siapa sing bener ji sing penting napa sing baku gayeng sarang-sarang ya sedherhana budaya mboten perlu sepanang pokoke jawab bareng pertanyaane mie ayam adalah makanan yang berasal dari jawabannya menurut kamus besar dalam kasutawiasan kula niki ming manut basuta. Jawabannya mentah. Ah, menika jawabane nggih to. Sing ora sarujuk paling masal dia. Matur nuwun sutrena budaya nggih. Karena saya tidak bertanya daerah nggih. Pertanyaannya mie ayam adalah makanan yang berasal dari mentah mesti makanan mentah nggih to. Nah niki wonje. Mboten saya emosi santai mawon ya sutrisna budaya sing baku napa gayeng sareng-sareng mboten perlu sepaneng pokoke jawab bareng sing jawabane padha kaya kamus besar dalam kasutawiasan suryen sing mboten padha nggih namung beda mawon nggih matur nuwun sutrisna budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk enjing menika ing busana Gilang Sutoyo saya pamit mundur pindah malih wonten ing giaran matuk gathuk dinten candhaipun matur nuwun dadah.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPRD Kulon Progo mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Anggota DPRD Kulon Progo Canggih Pulung Purbandaru mengatakan, aturan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pelaku usaha maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan serta ekonomi daerah. Raperda ini diharapkan memberi perlindungan terhadap berbagai kendala seperti keterbatasan modal, sarana, teknologi, pemasaran, serta dampak perubahan iklim. Beralih ke informasi lainnya, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai lebih dari 1,2 juta sepanjang Agustus 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari sekitar 635 ribu penumpang berangkat dan 628 ribu penumpang datang, atau tumbuh 19% dibanding Agustus tahun lalu. Tingginya volume penumpang dipengaruhi libur panjang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi. Stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan masih menjadi stasiun tersibuk, disusul Solo, Balapan, Klaten, Purwosari, dan Wates. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.